0: Rahajan Bali.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Wah, ramai sekali pertunjukannya. Bakalan seru nih.
5: Iya, Bu. Apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
6: Ayah, aku minta digendong.
5: Bentar ya, nak.
4: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan.
6: Ayah, ibu di mana?
4: Yah, anak kita mana?
5: Loh, bukannya sama ibu?
4: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
5: Itu dia, Bu. Putu.

0: Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mayor Jenderal TNI Pi Budiakto, Panglima Kodam 9 Udayana beserta staf dan jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan tahun 2026 kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada dan bertugas. Hari Raya Galungan dan Kuningan bukan sekedar perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma, tetapi juga sebagai pengingat abadi bagi kita semua untuk tetap teguh berdiri di atas jalan kebenaran. Mari jadikan momentum hari suci ini sebagai inspirasi untuk mempererat tali persaudaraan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga keharmonisan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kedamaian dan perlindungannya kepada kita semua. Om Santi Santi Santi Om, salam sejahtera bagi kita semua.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pura Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kasugatan. Di dalam Kitab Negara Katagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kasugatan yang penting yang bernama asli Telaga Duaja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Wajah ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Katagama yang ditulis di Pulau Jawa.
2: Hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorto, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI.

Sahabat Budaya, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Distrik Pora Provinsi Bali memastikan seluruh proses sistem penerimaan siswa baru SPMB tahun 2026 berjalan lancar dan transparan. SPMB melalui jalur prestasi resmi ditutup pada tanggal 24 Juni lalu dan hasil seleksi akan diumumkan pada 29 Juni 2026 serta secara terbuka. Kepala Distrik Pora Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Wesnamo, pada RRI Denpasar, Kamis 25 Juni 2026 mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kemampuan akademik calon peserta didik melalui tes penerapan tes kemampuan akademik TKR. Kelarai sekian dari Terbali bersama Tun Uzan, sampai jumpa.

Om Swastiastu. Angge pamirsa rakan rai sahabat budaya sanek kanton di rindu tiang sikian ring perempat suara budaya Bali. Nge ring dijaja pada mengena ring semang besik maka dimangkin dibongki panggih di tiang satu kena aktu rahayu. Rahajang galungan lan rahajang nyangre rahina kuningan ring rahina sukre ring rahina sanes cara tanggal 27 Juni puniki ring warsa 26 puniki tiang ketut musa gaya pacang iring sepertara kelar raing atau segala di tiang puput malah jebos jam dasa semang malah jebos ini pemirsa jadi pacang lantur di tiang acara druene ring acara Rahajeng Bali obrolan komunitas bersama Makal Made Sukadan Duaning niki rahina jagat suci kuningan Makal Made Sukade enten hadir ring studio acara dulu jadi pacang lantur di tiang untuk aturan teman-teman Pok Bali lan informasi-informasi nggih. Kelarai sampunan mutilaring frekuensi 106,4 MHz. Terus teman biasa yang teman sampun saya yang di tiang.

0: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
1: Dursa sana, seret budak Rupadi dan letakkan di pahaku ini.
2: Pangeran Duryodhana.
1: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
3: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
4: Ayah, orang ngapain itu?
5: Itu perang ya?
6: Anak ayah, itu perang Mahabharata. Perang antara Pandawa dan Kurawa.
5: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
6: Perang itu terjadi karena ada yang jahat. Dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
5: Oh, judi. Tak baik ya, ya?
7: Kalau judi online gimana ya?
5: Kalau judi di HP itu boleh gak?
6: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
7: Oh, makanya gak boleh judi ya?
6: Kok jadi ayah yang kena?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bali merupakan pulau kecil sehingga leluhur melahirkan kebijakan anak empat yaitu Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Secara konsep, anak empat ini didapat dari konsep triaksara dan konsep lain berasal dari istilah tiga. Seiring dengan cerita calon arang dan keyakinan terhadap kandepat, maka terjadilah perubahan dari anak tiga berubah menjadi catur sanak atau empat anak. Ada pula yang mengatakan pulau Bali kecil agar tidak cepat penuh sehingga dibuatlah konsep empat anak.

0: Inge pemirsa, Rakala Rai, sahabat budaya, senekan tuni ring ditiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Nah, wawu sampun atur ditiang kali temang ye. Dogi presiden menghibur Rakala Rai ring semang makadi mangkir minabda. Rakala Rai kantun pada sibuk niki ngemargi yang aktivitas kuningan ruine wenten sane. Tapi pastane kantun sembahyang tur wenten kantun pulang kampung genten nggih. Untuk sembahyang ring rajanya nih suang-suang rumogi astate ngemanggihin kerahayuan sarang sami kata nih. Rekan Larai pemirsa sarang sami lagi baca ngaturin di tiang informasi nih mengenai Hari Raya Kuningan kita nih. Pemirsa, Hari Raya Kuningan adalah hari suci umat Hindu yang dirayakan setiap 210 hari sekali, tepatnya 10 hari setelah Hari Raya Galungan. Hari ini bermakna sebagai momen memohon keselamatan, perlindungan, dan tuntunan akhir batin kepada Tuhan, serta hari kembalinya para dewa dan leluhur dari kayangan turun ke bumi. Untuk memahami makna dan pelaksanaan secara mendalam, berikut adalah rincian Hari Raya Kuningan. Inti makna spiritual, pemujaan dewa dan leluhur. Umat Hindu percaya bahwa pada Hari Kuningan, para dewa bertara dan roh leluhur turun ke bumi untuk memberi anugerah dan berkah. Dalam wentan penyucian diri, kata kuning berasal dari kata kuningan yang berarti mencapai peningkatan spiritual, senantiasa introspeksi diri dan membersihkan pikiran dari pengaruh aura negatif. Talar kembali ke surga, perayaan ini juga menjadi simbol pelepasan atau mengantarkan kembali para dewa dan leluhur ke alam asalnya. Waktu pelaksanaan persembahyangan pada Hari Kuningan berbeda dengan hari-hari raya lainnya. Umat Hindu biasanya melakukan persembahyangan hari hanya sampai tengah hari, maksimal pukul 12 WITA. Hal ini diyakini karena para dewa dan leluhur hanya turun ke bumi memberikan berkah hingga waktu siang. Nah, ada beberapa simbolisme utawi sesaji dan ciri khas nikiring perayaan Hari Raya Kuning. Dan nasi kuning menjadi sarana persembahan utama yang melambangkan kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Talar tamyang, hiasan dari janur berbentuk bundar seperti perisai yang melambangkan perlindungan diri dari mara bahaya dan senjata spiritual. Endongan talar niki simbolisasi pembekalan atau bekal spiritual yang dibawa oleh para leluhur serta lambang keberuntungan. Yeh. Nah, kenten Rakala Rai pemirsa sareng sami dapat kita informasikan akidek dumun tentang makna Hari Raya Galungan. Informasi ini pun iki kekenian ditiang saking google.com.set.id. Nggih. Rakala Rai pemirsa sareng sami sampun namun dilaring frekuensi 106,4 MHz. Pasti kamu lagi bos yang mewali jadi pacang aturan informasi dulu ini. Terus pun biar sayang sana yagi pacang mutilar tur teman-teman sana siapun saya yang ditiang.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman. Jero we.
3: Ditiang
2: iki mbok tiange
4: saking. Dan meresidang meklu mertimpu
2: tanjung.
1: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: gimana nih ya? Jual gak ya? Jual aja deh.
1: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan, Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Suci Sang Hyang Grodok. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sang Hyang Grodok. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluarang pada hari ke-12. Aci Sang Hyang Grodok dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo, yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodok diwarisi dari zaman dahulu, yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada grodok saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodok telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodok bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan niatnya.

Inggih pemirsa Rekalan Rai, sanakan tuli ring di tiang tetap satya ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar nggih. Nah, rauh hiriki dumun di tiang ketutmu jagi pacang iring semerto Rekalan Rai duaning ke Bando antuk gala didang nenten presiden lanturan acara druine di tatkalana di tiang iring sakeng inuni pasti ke akeh kekirangan di tiang taler temang-temang pok Bali sampun aku haturan di tiang taler informasi dumugi wentan pikenoh nyane nggih. Di tiang lunas Agung Rene Pangampura ter sinap di tiang acara duwene antuk para mo santi tur temang puniki pinaka temang penguntat di tiang Om Santi Santi Santi Om.

Rakyat dan Rai penataan usaha dinilai perlu mendapat perhatian dalam upaya mengurangi kemacetan di Bali. Aktivitas usaha yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir kerap berdampak pada penggunaan ruang jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Praktisi pariwisata Bali Nyoman Ruta Adi mengatakan setiap usaha perlu memperhatikan kondisi lingkungan di sekitarnya, termasuk ketersediaan fasilitas pendukung. Ia menegaskan usaha yang berpotensi menimbulkan kemacetan tidak seharusnya diberikan izin. Ruta Adi menambahkan persoalan parkir juga masih kerap terjadi di sekitar kawasan usaha. Banyak kendaraan pengunjung akhirnya menggunakan badan jalan karena tidak tersedianya lahan parkir yang memadai. Ruta Adi menilai penataan usaha yang dibarengi dengan penyediaan fasilitas parkir yang memadai dapat membantu mengurangi kemacetan di Bali. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Luang merupakan salah satu gamelan sakral di Bali yang biasanya dipergunakan untuk mengiringi upacara ngaben. Kini, di Bali masih ada beberapa gamelan luang yang masih aktif, yaitu di Desa Apuan, Sese, Singapadu Gianyar, Kesiut Tabanan, Tangkas Klungkung, Kerombokan Baduk, dan Kelulung Sukawati Gianyar. Gamelan luang serupa dengan gamelan gong kebiar, hanya terdiri dari 8 atau 9 instrumen, sedangkan gong kebiar memakai 25 hingga 30 instrumen. Gamelan luang memakai laras pelog 7 nada dengan 5 nada pokok dan 2 nada pamero. Kendatipun suatu saat semua nada berfungsi sebagai nada pokok. Lagu-lagu dari gamelan gong luang meliputi ginade, panci marge, lilit, kebo dungko, angklungan, dan lain sebagainya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Om Swastiastu. Raja Ratu Dadane Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nomene Raina Nemangkin sani secara 17 Juni war sekali tali 16 Ngeraina Suci Kuningan. Rasegar gitu manati tiang Agung Krisna Sidumuali nyarengin Idedane ring FM 106,4 MHz program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantos puputnya jam 3 sore melayu bos titian nyarengin Idedane untuk interang acara-acara Raina Nemangkin. Rakelan Rai nggih pastikeh sekali biasa nyabran Raina sanes secara sareng mangkin ireng titiang ide dane muali miar sayang siaran acara Taman Penasar antuk judul Dharma Stiti bagian sane kaping 7 ngirim piar sang sareng-sareng.

0: swastiastu.
1: Inggih. Didedane para pamiyarsa sarang sami sane banget uang yang tindang. Rasa ngayu bagia wiyakti manah titiang rikenyekan kademangkin. Napi makawinan kadiasa punika. Janten sampun melarapan paswecan ide sang yang widiwase. Dadosne ering rahinane mangkin titiang saking keluarga kesenian Bali RRI Denpasar. Para sida tangkil malih ring rajang ring ajang ide dane sarang sami melarapan antuk acara taman penasar. Ering rakin mangkin malih titiang lanturang wacen. Inggih punika cakepan sane memurde dharma setiti ingian dharma sumniate. Kadi sane sampun-sampun memargi wacen titiang ingian gitan titiang rumun sarang semeton titiang irikirin studio. Beri sampun bos kadi asa punika pacang blik bagang titiang malih. Inik daging cerita sane sampun kewacen. Mugi-mugi napi sane katur male jebos. Preside ngawirne ingian ledang para pamiyarsa sarang sami. Sake wanten duane ngantuk ketunan titiang kenametan titiang sami rikiring studio. Makwe menawi teninten manut ring sejeruning kayun ingian ring sejeruning adnyana. Ring galahi sane becik puniki ngerinin titiang nunas agung rene pangampure pembanget pisang. Mugi-mugi sih ide sang yang para mukawi mepice tuntunan pemargi punika angin titiang gelar titi pengancan ring sejeruning kauripan titiang iri kiring jagat. Ingih ide dane para pamiyar sesarang sami kadiasa punika pinake pamuruane ngatur titiang acara taman penasar pacang kawitin titiang. Om awi genamastu

pagoh pokayone iyaning tunoyatno.

senjata antuk kelekatan sane pasti ketegul serah ini.

makawinan sapa si rojo sido kekuasa yang dening mau malone mojanten nipun pacang asor pacang linglung paling sejatinya.

rebe tujuan utama ngulati moksone penadosne urung memargi mereka.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
1: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
0: Pah, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
1: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
0: Oh, ya udah.
2: Ayo, Pak, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih. Aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
1: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.
3: Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mayor Jenderal TNI Pi Budiakto, Panglima Kodam 9 Udayana beserta staf dan jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan tahun 2026 kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada dan bertugas. Hari Raya Galungan dan Kuningan bukan sekedar perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma, tetapi juga sebagai pengingat abadi bagi kita semua untuk tetap teguh berdiri di atas jalan kebenaran. Mari jadikan momentum hari suci ini sebagai inspirasi untuk mempererat tali persaudaraan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga keharmonisan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kedamaian dan perlindungannya kepada kita semua. Om Santi Santi Santi Om, salam sejahtera bagi kita.

Api Asmara, pendengar dari Diskoria featuring Chelsea Islan sudah mengudara untuk Anda semua. Dan pendengar, kalau berbicara mengenai Hari Raya Kuningan ya, kalau tadi sudah Lili sampaikan mengenai endongan, itu adalah salah satu sarana upacara yang dipakai untuk persembahyangan di Hari Raya Kuningan. Tapi mungkin masih banyak yang belum paham ya, sebenarnya Hari Raya Kuningan ini inti atau makna spiritualnya itu seperti apa sih ya. Dan jadi sebenarnya Hari Raya Kuningan ini secara umum ini bermakna sebagai momen untuk memohon keselamatan, perlindungan, dan tuntunan lahir batin kepada Tuhan, serta hari kembalinya para dewa dan leluhur ke kayangan ya. Dan kalau untuk makna spiritualnya sendiri, umat Hindu ini percaya bahwa pada Hari Kuningan, para dewa, betara, dan roh leluhur ini akan turun ke bumi untuk memberikan anugerah dan juga berkah. Dan ternyata kata Kuningan ini berasal dari akar kata kauningan yang berarti mencapai peningkatan spiritual yang senantiasa introspeksi diri dan membersihkan pikiran juga dari pengaruh negatif ya. Dan biasanya Hari Kuningan ini menjadi simbol pelepasan atau mengantarkan kembali para dewa dan leluhur ke alam asalnya atau surga. Dan pendengar, biasanya kalau di persembahyangan pada Hari Kuningan ini

Ini cukup berbeda dengan hari raya lainnya, karena biasanya umat Hindu akan melakukan persembahyangan hanya sampai tengah hari atau maksimal pukul 12.00 Wita ya. Karena hal ini diyakini karena para dewa dan leluhur juga hanya turun ke bumi untuk memberikan berkah itu hingga waktu siang. Dan kalau secara simbolisme sesaji dan ciri khas, biasanya kalau di hari kuningan ini memang sangat lekat dengan warna kuning ya. Biasanya nih yang perempuan biasanya pakai kebayanya yang kuning gitu biasanya ya. Dan untuk simbolisme sesajinya ini ada nasi kuning ya. Kalau nasi kuning ini biasanya menjadi sarana persembahan utama, yang mana ini melambangkan kemakmuran, kesejahteraan, dan juga kebahagiaan. Kemudian juga ada tamyang. Kalau tamyang ini adalah hiasan dari janur berbentuk bundar seperti perisai, yang mana ini melambangkan perlindungan diri dari mara bahaya dan juga sebagai senjata spiritual. Dan simbolisme sesaji yang lainnya juga ada endongan ya. Kalau tadi sudah Lili sampaikan, endongan ini menjadi simbol perbekalan atau bekal spiritual yang dibawa oleh para leluhur. Nah, seperti itu ya. Jadi semoga informasi ini juga menjadi edukasi juga nih untuk para pendengar semua yang mungkin tidak merayakan Hari Raya Kuningan, agar kita lebih mengetahui nih kalau ternyata memang Hari Raya Kuningan ini adalah hari yang sangat bermakna ya, terutama bagi umat Hindu juga yang merayakan. Seperti itu pendengar. Dan pendengar, nanti masih akan Lili sampaikan beragam informasi up to date dan menarik untuk Anda semua ya, juga dengan beragam musik-musik pilihan untuk menemani akhir pekan Anda di hari Sabtu ini ya, di akhir bulan juga sih. Dan pendengar, ini ada satu lagu ya, ini dari Juicy Luicy featuring Mawar De Jong. Nah, kalau lagu yang satu ini cocok banget untuk kalian yang LDR gitu ya. Jadi untuk Anda nih pendengar yang saat ini sedang LDR dengan pacarnya gitu, atau mungkin LDM, wah ini lagunya cocok banget nih. Ini lagu dari Juicy Luicy featuring Mawar De Jong yang berjudul Tak Di Tanganku.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Seringkali kita mendengar masyarakat Papua menyingkat kata-kata. Tujuan mereka menyingkat kata-kata konon agar lebih praktis dan efisien. Bahkan terkadang banyak masyarakat luar Papua menjadi salah mengartikan bahasa yang disingkat. Seperti mengatakan saya pergi ke Jayapura menjadi sapi Jayapura. Tapi bukan berarti sapi yang berasal dari Jayapura. Kata-kata singkatan orang Papua disebut sebagai Indonesia Tongpu Bahasa yang memiliki arti Indonesia Bahasa Kita. Bahasa Indonesia singkatan dengan dialek Papua seperti ini menjadi bahasa sehari-hari masyarakat Papua.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

seperti mati lampu dari Ugu pendengar sudah mengudara untuk Anda. Waduh, siang-siang jam segini diputerin lagu seperti mati lampu ya. Kalau lagu seperti mati lampu ini keingetnya sama King Nasar ya, entah kenapa gitu ya. Pasti keingetnya sama King Nasar naik-naik tiang gitu ya. Seru banget ya mendengar lagu ini. Dan ini semoga bisa membuat Anda semua yang mendengarkan jadi lebih semangat ya, gak ngantuk lagi di siang harinya, walaupun tadi pasti harus bangun pagi gitu ya. Dan pendengar spesial di hari ini, hari Sabtu 27 Juni 2026, karena besok kebetulan kita akan ada debar lagi ya, dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Jadi spesial hari ini akan kami hadirkan untuk Anda idola atau siaran Indonesia layak anak ya. Akan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu anak ya, untuk menemani anak-anak yang saat ini masih sedang libur sekolah. Dan juga nanti akan kami hadirkan untuk Anda libur sekolah dari TK Tridatu ya. Tapi setelah satu lagu ini yang mau lewat dulu, ini lagu dari Dava Kalita featuring Kak Nunuk yang berjudul Abang Tukang Bakso. Jadi stay tune terus ya pendengar.

0: Pendengar, setelah ini akan kami hadirkan untuk Anda libur sekolah dari adik-adik yang pastinya berbakat, bertalenta, ya ini pinter-pinter sekali adik-adiknya, dan juga para ibu guru ya dari TK Tridatu. Selamat mendengarkan.
1: Selamat datang di
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat.
3: Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi teman-teman.
2: Apa kabarnya hari ini? Iya, selamat pagi juga Bu Guru ucapkan untuk anak-anak Bu Guru yang ada di rumah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Senang sekali pagi ini Ibu Guru menemani anak-anak di acara libur sekolah kita tercinta. Selama beberapa menit ke depan, kita akan mendengarkan cerita, ngobrol bersama anak-anak hebat, dan bernyanyi bersama. Anak-anak, sebelumnya Ibu Guru mau tanya, kita ada di studio mana namanya?
3: Radio Republik Indonesia.
2: Ya, pagi ini kita berada di RRI, Radio Republik Indonesia. Iya, anak-anak bersekolah di TK apa ya? Di TK Tridatu. Iya, anak-anak hari ini ditemani dengan anak-anak yang berasal dari TK Tridatu. Anak-anak sekolah di TK Tridatu, tahu enggak tempatnya atau alamatnya?
3: Tahu.
2: Tahu, coba Yuka, tahu kan alamat sekolahnya?
4: Jalan Pulau Gapet, nomor 16, Denpasar, Bapak.
2: Iya, tepuk tangan ya. Yuka hafal alamat sekolahnya di Jalan Pulau Yapen nomor 16 Denpasar Barat. Iya. Senang tidak sekolah di TK Tridatu?
3: Senang.
2: Senang. Kenapa kok senang sekolah di TK Tridatu? Karena apa? Ayo.
5: Main.
2: Karena banyak mainan lagi. Ada apa?
5: Berlatih.
2: Ada banyak berlatih. Berlatih apa, Yuka? Berlatih menari, berlatih menyanyi, dan belajar bersama sama teman-teman dan bersama ibu guru. Iya, anak-anak di sekolah Tridatu juga ibu gurunya mengajarkan yang baik-baik ya, supaya anak-anak menjadi anak yang
3: baik,
2: anak yang hebat. Iya, nanti di rumah juga boleh anak-anak bercerita sama orang tuanya. Ibu, bapak, seru loh kalau sekolah di TK Tridatu. Ibu gurunya baik, ya teman-temannya juga baik. Nah, untuk anak-anak ibu guru yang baik, yang hebat, coba duduk yang manis. Ya, duduknya yang manis, dengarkan ibu guru. Ibu guru sekarang mau bercerita atau mendongeng. Siapa yang pernah didongengkan sama orang tuanya?
3: Saya.
2: Iya, senang gak mendengar dongeng?
3: Senang.
2: Senang. Biasanya kapan ya didongengin orang tua?
4: Pas mau tidur.
2: Iya, pas mau tidur Yuka ya sering didongengin. Alin, didongengin gak sama orang tuanya? Didongengin, diceritain. Dinda juga ya, sama Ge Andira ya. Iya, berarti anak-anak senang semuanya mendengar cerita dongeng. Nah, untuk pagi ini ibu guru sudah punya cerita dongeng ya, judulnya Silih-silih Kambing. Iya, anak-anak tahu enggak silih itu dari bahasa
3: Bali.
2: Artinya apa, Dinda tahu enggak silih itu apa artinya?
5: Pinjam.
2: Iya, artinya pinjam. Ya, di cerita ibu guru ini nanti anak-anak dengarkan ya, apa itu silih-silih kambing ya. Ibu guru mulai ceritanya. Di sini diceritakan ada seekor kambing yang bernama Ibing. Anak tahu kambing?
3: Tahu.
2: Tahu kambing. kambing itu binatang berkaki
5: empat.
2: Apalagi ciri-ciri kambing? Ayo.
5: Punya tanduk.
2: Punya jenggot. Punya jenggot, Alin. Iya, Ge. Andira ekor, punya apa? Punya ekor. Iya, itu ciri-cirinya kambing. Bagaimana suara kambing? Embe, embe. Kambingnya suka makan apa?
5: Rumput.
2: Makan rumput, daun-daunan yang muda. Bisa makan nasi enggak? Oh tidak, dia sukanya daun-daun yang muda. Nah, di cerita Bu Guru kali ini diceritakan si Ibing dan seekor anjing bernama
5: Koko.
2: Koko. Iya, Koko dan Ibing ini tinggalnya di sebelah timur Danau Batur. Anak tahu kan Danau Batur itu di mana? Di Kintamani, Bangli. Iya, nanti kapan-kapan kita ke sana ya. Iya, sama orang tuanya nanti ya, Nana ya. Nah, di cerita Ibu Guru ini, si Koko sama si Ibing dia berteman, Nana. Ya, si Koko ekornya bagaimana? Pendek. Dia punya tanduk. Sedangkan si Ibing ekornya
5: panjang,
2: tapi dia tidak punya
5: tanduk.
2: Nah, suatu hari si Ibing gomel dia, kok kelihatannya si Koko ganteng ya, dia punya tanduk yang runcing. Aku kepingin ah. Iya, si Ibing dia ngomel sendiri ya, Nana ya. Nah, pada suatu ketika si Ibing mendapat undangan dari si Tata burung hantu. Iya, ternyata Nana ya, si Tata ini mau merayakan ulang tahun. Nah, si Ibingnya diundang. Hai Ibing, kamu datang ya ke pesta ulang tahunku. Nanti kita rame-rame merayakan ulang tahunku. Oke, si Ibingnya bilang begitu. Tapi si Ibing lantas berpikir, loh gimana ya kalau aku kesana itu masa penampilanku kayak begini? Aku mau kelihatan ganteng ah. Terus si Ibingnya berpikir, oh iya, aku pinjam aja tanduknya si Koko. Nah, dia berpikir begitu, terus sebentarnya dia langsung pergi ke rumahnya Koko. Mau apa dia, Nana? Mau apa dia?
5: Minjem tanduk.
2: Minjem tanduknya. Iya, terus si Ibing berangkat ke rumahnya si Koko. Sampai di rumahnya si Koko, dia panggil-panggil, Koko, Koko. Terus si Kokonya bilang, oh kok ada Ibing ya? Terus si Kokonya keluar, eh Ibing apa kabar? Kok kamu tumben kesini? Iya kok, nih aku mau pinjem tandukmu boleh tidak? Pinjem tanduk untuk apa Bing? Nah si Koko bertanya, ini loh aku kan diundang ke ulang tahunnya si Tata burung hantu. Aku kepingin penampilanku ganteng. Ya aku ingin penampilanku beda. Oh begitu, boleh-boleh aku pinjemin deh. Tapi sehari aja ya. Nah si Kokonya bilang, ya pinjamnya cuma satu hari aja. Terus si Ibing menyanggupi, iya dah aku pinjam sehari aja, nanti kalau udah selesai aku kembalikan. Nah keesokan harinya berangkatlah si Ibing ke rumahnya si Tata. Kan dia diundang, berangkat ke rumahnya si Tata. Sampai di sana teman-temannya sudah berkumpul. Bengong dia melihat si Ibing. Ih, Ibing kok lain ya penampilannya sekarang? Dia kok punya tanduk ganteng sekali ya. Nah, si Ibing merasa bangga karena temannya membilang atau mengatakan dirinya ganteng. Dia bangga. Nah, setelah acaranya selesai, si Ibing pun pulang, Nana. Nah, terus keesokan harinya si Koko menunggu si Ibing mengembalikan tanduknya. Setelah ditunggu sampai siang, sampai malam, ya Alin, si Koko dan menunggu sampai siang. Si Kokonya, loh kenapa si Ibing janjinya? Kok tandukku gak dikembalikan ya? Nah ditunggu sampai malam, tidak datang. Keesokannya juga tidak datang. Sampai seminggu hilanglah kesabarannya si
5: Koko.
2: Si Koko. Akhirnya si Koko pergi mencari ke rumahnya, Ke rumahnya siapa sayang? Ke rumahnya Ibing, dicarilah ke rumahnya Ibing. Nah, di tengah jalan di lorong yang sempit, si Koko bertemu dengan si Ibing. Si Koko jadi marah dong. Hai Ibing, kamu ini janjinya sehari minjem tanduk, tapi sampai saat ini kamu tidak kembalikan. Ayo kembalikan tandukku. Si Ibing bukannya punya maksud baik, malah dia lari anak-anak. Iya, kemana dia si Ibing? Kemana anak-anak si Ibing? Lari, karena dia maksudnya sudah tidak baik, tidak mau mengembalikan tandunya si Koko. Nah, karena si Ibing lari, si Kokonya bagaimana?
3: Marah.
2: Dikejar, ya, dikejar sampai di suatu danau. Dia bagaimana anak-anak? Kecemplung. Ya, si Koko juga mengejar, berenang dengan semangat untuk mengambil tanduknya. Nah, ternyata si Ibing duluan dia sampai di tepi danau anak-anak. Nah, karena dia sudah sampai, si Koko lantas mencaplok ekornya. Ekornya diapakan?
3: Dicaplok.
2: Putuslah ekornya si
3: Ibing.
2: Nah, anak-anak, sampai sekarang ya si Ibing atau kambing itu ekornya
3: pendek,
2: tapi dia tetap punya tanduk. Sedangkan si Koko, dia ekornya panjang, tidak bertanduk. Nah, itulah cerita ibu guru tentang silih-silih kambing. Bagus tidak ceritanya?
3: Bagus.
2: Bagus. Yang sudah mendengar pasti sekarang bisa jawab pertanyaan bu guru. Apa tadi judul cerita bu guru?
3: Silih-silih kambing.
2: Silih-silih kambing. Kambingnya di sini namanya siapa ya?
3: Ibing.
2: Namanya si Ibing. Dia punya sahabat namanya siapa,
5: Koko,
2: Ge?
5: Koko.
2: Iya, Ge Andira namanya siapa? Kambing temannya Koko. Koko, iya si Koko namanya ya. Nah, suatu hari si Ibing dapat apa?
5: Undangan.
2: Dapat undangan. Undangan apa ya, Andinda?
5: Ulang tahun.
2: Ulang tahunnya siapa? Yo, Yuka. Iya, ulang tahunnya si Tata burung hantu. Nah, karena ingin penampilannya bagus, ingin kelihatan ganteng ya, si Ibing apa anak-anak?
5: Meminjam tanduknya.
2: Iya, meminjam tanduknya si
3: Koko.
2: Dikasih tidak?
3: Dikasih.
2: Dikasih, karena si Koko sama si Ibing itu berteman baik. Makanya dia dikasih pinjam tanduknya. Tapi dipinjamnya satu hari saja. Betul tidak satu hari si Ibing pinjam?
5: Betul.
2: Betul?
5: Tidak.
2: Ternyata si Ibing bagaimana?
3: Bohong,
2: tidak tepat janji. Bohong dia. Karena dia berbohong, jadinya si Koko
3: marah.
2: Anak-anak, kalau dipinjamin tidak dikembaliin, marah tidak?
3: Marah.
2: Tetapi kalau sudah dipinjamin sama teman, baik itu barang atau dipinjamin apa saja, jangan lupa bilang terima kasih. Jangan meniru si Ibing. Ya, sudah meminjam tapi tidak mau mengembalikan. Nah, boleh meniru enggak perbuatannya si Ibing?
3: Tidak,
2: karena perbuatannya tidak baik, tidak boleh ditiru. Yang boleh ditiru adalah anak yang jujur. Iya, kalau tadi sudah mendengar ceritanya bu guru ya suka bohong, sekarang bu guru mau dengar deh anak-anak mau menyanyi lagu anak yang jujur. Ya, kita nyanyi sama-sama ya, yang semangat anak-anak. 1, 2, 3.

0: anak Bu Guru di studio. Nah itu tadi lagunya Anak Jujur. Anak-anak juga harus tetap berusaha jadi anak yang jujur ya. Jangan jadi pembohong seperti si Ibing. Kalau anak yang jujur pasti disayang sama Tuhan. Disayang sama orang tua. Dan sama sayang Bu Guru tidak?
1: Sayang.
0: Pasti disayang karena semua anak-anak jujur. Selain jujur, kita juga harus rukun sama teman. Rukun itu artinya anak-anak bagaimana? Sayang sama teman, bermain bersama, tidak musuhan. Nah, untuk anak Bu Guru yang pintar, yang hebat, sekarang kita nyanyi lagi yuk lagunya Rukun sama Teman. 1, 2, 3.

0: Ya, tepuk tangan untuk anak Bu Guru semuanya. Iya, rukun sama teman, atau artinya sayang sama teman, tidak bermusuhan. Nah, anak-anak Bu Guru waktu ini juga dengar ada anak-anak Bu Guru di sini yang berprestasi. Ayo, siapa di sini yang berprestasi?
1: Saya.
0: Iya, anak Bu Guru berprestasi. Anak Bu Guru Dinda. Prestasinya apa, Dinda?
1: Lomba mewarnai.
0: Dinda ikut lomba mewarnai. Kalau Ki Andira, apa prestasinya?
1: Lomba menari.
0: Lomba menari. Lomba mewarnai dan lomba menari. Kalau berprestasi, pasti dapat apa, sayang? Dapat piala. Dapat apa lagi? Dapat piagam. Nah, piala dan piagamnya diapakan, ayo, sampai di rumah?
1: Ditaruh,
0: dipajang untuk mengingat, oh ya, aku pernah loh dapat juara ini, aku pernah loh juara ini. Senang tidak?
1: Senang.
0: Siapa aja yang senang kalau anak-anaknya juara atau berprestasi?
1: Bu guru
0: senang, orang tua senang. Anak-anak tentu juga senang. Nah, supaya tetap dapat prestasi atau juara, apa yang harus kita lakukan, anak-anak? Ayo, Yuka. Ayo, apa yang dilakukan?
2: Rajin berlatih.
0: Kalau Alin?
3: Rajin belajar, rajin berlatih.
0: Dinda, apa lagi yang dilakukan? Selalu berdoa supaya selalu dilindungi Tuhan, diberikan kepandaian sehingga berprestasi. Nah, walaupun anak-anak Bu Guru di sini ada yang tidak berprestasi, tidak boleh patah semangat, tidak boleh nangis, harus terus berlatih ya. Siapa tahu ke depannya anak-anak karena semangat berlatih ya, anak-anak ya belajar bersama Bu Guru, bersama orang tua, nanti suatu saat pasti dapat juara. Iya, tepuk tangan dulu semuanya. Nah, karena di sini ada anak-anak yang Bu Guru berprestasi, sekarang Bu Guru mau hadiahin lagu. Kita nyanyi lagi sama-sama ya.
1: Iya,
0: yuk kita nyanyi lagu Pohon Kelapa. Anak-anak tahu enggak pohon kelapa?
1: Tahu.
0: Di mana banyak tumbuh pohon kelapa?
1: Di pantai.
0: Iya, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3.

0: saya menyanyi lagu Pohon Kelapa. Nah, anak-anak tadi bilang pohon kelapa tumbuhnya di sepanjang
1: pantai.
0: Siapa senang pergi ke pantai?
1: Saya.
0: Iya, ya. Nah, untuk kali ini ada juga teman anak-anak yang mau menyanyi, katanya senang pergi ke Pantai Sanur atau ke Pasir Sanur. Iya, sekarang kita nyanyi sama-sama lagi ya. Lagu Ke Pasir Sanur. 1, 2, 3.

Dengan berakhirnya lagu Kepasih Sanur, tidak terasa ya anak-anak ya, acara radio kita hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan dan ikut bernyanyi bersama Ibu Guru. Jangan lupa nanti anak-anak rajin belajar, patuh orang tua dan sayang kepada semua teman, baik teman di rumah maupun teman di sekolah. Sampai jumpa di acara libur sekolah berikutnya. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita telah dengarkan bersama ya libur sekolah dari adik-adik dan ibu guru dari TK Tridatu dan Pasar. Luar biasa ya pendengar ya. Kita sebagai orang yang udah dewasa mendengarkan adik-adik ini tuh luar biasa bangga gitu ya. Karena mereka di umur yang masih kecil gitu ya, tapi mereka sudah sangat bertalenta, mereka berani untuk tampil, untuk ngomongnya juga udah lancar gitu ya. Dan nanti juga ada serangkaian dongeng, ada mereka juga menyanyi gitu ya, dan banyak bercerita tentang TK Tridatu juga ya, luar biasa ya pendengar ya. Dan pendengar, kami masih akan hadirkan untuk Anda siaran Indonesia Layak Anak ya. Kalau tadi sudah ada libur sekolah yang biasanya ini akan hadir setiap 1 bulan sekali ya. Nah, nanti Lili akan hadirkan untuk Anda beragam lagu anak-anak ya, untuk menemani anak-anak yang saat ini pasti sedang libur sekolah ya, sedang menikmati liburannya di rumah ya. Boleh banget nanti dengerin lagu-lagu anak-anak ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Swastiastu. Sebagai tonggak bersejarah yang menandai kemenangan Dharma melawan Adharma, Hari Raya Galungan dan Kuningan merupakan momentum strategis untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan rasa syukur kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Saya, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SH/SKMSI, selaku Kapolda Bali, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada segenap umat sedharma yang merayakan. Semoga pada hari yang penuh kesucian ini, Ide Sang Yang Widiwasa senantiasa melimpahkan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

disarankan yang di darah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

libur telah tiba dari Tasya, pendengar sudah mengendara untuk Anda semua. Libur telah tiba ya, dan ternyata antrian kendaraan di Gilimanuk juga tiba gitu ya. Karena pendengar, ini saat ini kan memang lagi libur sekolah ya, atau menuju libur sekolah gitu. Dan ini biasanya dijadikan momentum untuk pergi liburan bersama keluarga ya. Kayak kapan lagi gitu bisa ngajak anak-anak untuk pergi liburan, atau mungkin pulang kampung ya, bisa juga. Dan ternyata ini juga berdampak pada antrean kendaraan di Gilimanuk, yang mana ini macet udah dari kemarin ya, sampai kemarin ini masih macet banget di jalan Denpasar Gilimanuk ya. Dan arus kendaraan yang hendak menyeberang dari pelabuhan Gilimanuk menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi ini masih mengalami kepadatan hingga Jumat kemarin 26 Juni 2026 siang. Dan antrean yang terjadi ini merupakan dampak akumulasi kendaraan sejak Kamis kemarin. Dan setelah arus lalu lintas sempat terganggu juga akibat kecelakaan truk bermuatan kayu yang terguling di jembatan Yeh Sumbul di Kecamatan Mendoyo. Dan hingga Jumat kemarin, antrean kendaraan ini ternyata masih terjadi hingga keluar dari pelabuhan Gilimanuk ya. Wah, ini bisa membuat pendengar yang mungkin berencana untuk pergi liburan malah gak jadi gitu ya, karena takut akan terjadi kejebak atau kemacetan di pelabuhan Gilimanuk gitu ya. Dan untuk petugas sendiri telah menerapkan pola pengaturan lalu lintas dengan memisahkan jalur kendaraan roda 4 kecil dengan kendaraan besar sejak 2 hari terakhir. Jadi khusus untuk kendaraan roda 4 kecil itu diarahkan ke ganggang di Gilimanuk yang mengarah ke terminal manuver, sementara kendaraan besar diberikan jalur di jalan utama menuju pelabuhan. Petugas menerapkan rekayasa lalu lintas ini untuk mengurai antrian ya. Sementara kondisi di Pelabuhan Ketapang pada Jumat siang kemarin mulai menunjukkan perbaikan dengan antrian kendaraan yang berangsur menyusut. Dan kepadatan arus penyeberangan ini dalam beberapa hari terakhir memang dipicu meningkatnya mobilitas masyarakat setelah libur panjang sekolah. Dan lonjakan kendaraan ini terjadi memang dari arah Bali maupun Jawa ya. Dan selain itu, operasional penyeberangan juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca di perairan Selat Bali yang berdampak pada layanan kapal. Memang saat ini di malam hari khususnya pendengar ya, ini angin memang kencang gitu ya, dan udara juga lumayan dingin, Pak, itu kita rasakan setiap hari ya. Dan dari PT ASDP Indonesia Ferry ini juga mencatat volume kendaraan yang menyeberang ini meningkat sekitar 23% dibandingkan hari normal. Dan kenaikan tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Dan Direktur Utama ASDP yaitu Heru Widodo dalam keterangan resminya menyampaikan permohonan maaf nih kepada seluruh pengguna jasa atas ketidaknyamanan akibat antrian yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Dan menurut Heru Widodo, kepadatan tersebut juga dipengaruhi terganggunya operasional dari 2 kapal long distance ferry milik PT ALP. Dan akibat kondisi ini, sebagian layanan angkutan barang dialihkan ke kapal ferry reguler sehingga berdampak pada kapasitas pelayanan penyeberangan. Jadi semoga terjawab ya pendengar, kenapa sih antriannya bisa panjang sekali, karena selain faktor cuaca, kemudian memang meningkatnya volume kendaraan di liburan ini, tapi juga ada operasional 2 kapal yang terganggu yang menyebabkan kapal feri ini harus digunakan ya. Jadi ini berdampak juga pada kapasitas pelayanan penyeberangan gitu ya. Tapi semoga ini sudah berangsur membaik ya, atau berangsur menyusut ya untuk antriannya sendiri ya, karena pasti banyak sekali yang ingin pergi liburan dari Bali ke Jawa, atau mungkin dari Jawa ke Bali juga ya. Karena kalau misalkan antriannya panjang seperti ini, aduh, pastinya membuang-buang waktu juga ya, capek gitu di jalan, udah capek nyetir jauh, ditambah harus ngantri lagi di pelabuhan. Tapi semoga ini segera membaik dan segera bisa diatasi ya pendengar ya. Dan informasi ini tadi pendengar saya kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Nah pendengar, sampai nanti pukul 11.58 masih akan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu anak di siaran Indonesia Layak Anak. Dan satu lagu ini mau lewat ya, ini lagu dari Tasya. Siapa sih yang gak tahu Tasya Kamila ya, yang biasanya suka nyanyi lagu anak-anak nih zaman dulu. Dan ini ada lagu populernya juga yang kayaknya hampir semua anak-anak tahu deh ya, apalagi walaupun sekarang sudah
generasi Alpha gitu ya, bahkan generasi Z-nya juga tahu banget nih lagu ini. Ini lagu dari Tasya yang berjudul Aku Anak Gembala.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda berita olahraga yang terangkum dalam Warta Berita Olahraga atau Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembélé di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembélé di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembélé mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembélé ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembélé di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya, kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembélé mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembélé Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Ya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48 hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola, serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya, naik atap ya, tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren, seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, begitu rame, karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, rame, terlihat keakraban, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari VIM Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel Steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pembalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pembalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvie Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: To everyone, thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya, dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense, and it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bam, bukan berbakat foul, but still he made a score. Wow, tadi kemarin Caleb Weston as a point guard dari

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Raidel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita jadikan kemenangan Dharma sebagai suluh penerang dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersihkan pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta bersama-sama merawat toleransi dan kedamaian di tanah Bali. Mogi raga sarang sami, stato kenak rahayu lan nemu bagio. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, sadu, sadu, sadu, salam kebajikan.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: kbri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pro 1 Kadal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar masih bersama saya Lili Lintang di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore. Dan pendengar, kalau tadi sudah kami hadirkan untuk Anda beragam berita olahraga atau dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta, sekarang akan kami hadirkan untuk Anda informasi seputar arus lalu lintas pada siang hari ini. Karena kami sudah terhubung dengan rekan ATCS, yaitu rekan Made Setiawan, yang akan membagikan informasi seputar arus lalu lintas untuk Anda. Kepada rekan Made Setiawan, silakan informasi Anda.
1: Ya, terima kasih waktunya rekan RI. Selamat siang pendengar RI Denpasar, dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bebas Gusti Ngurah Rai yang kami siarkan di ruangan sisi rumah CS Pusat Penerangan Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita awal dari simpang pertama dari simpang Waribang, terpantau siang hari ini dari arah Idul Kusmandro menuju ke arah Sanur. Arus lintas mengalami penumpukan volume kendaraan, padat namun lancar. Dan dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Sanur menuju ke arah pusat kota terpantau padat lancar. Selanjutnya dari simpang Belibit terpantau dari arah Padanggala menuju ke arah Sanur, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Hang Tuah menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Sindu menuju ke arah Sanur terpantau lancar. Selain dari simpang Sindu, siang hari ini terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Dorojim menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Tirta Nadi terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat lancar. Dan dari arah Pantai Sawang menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Dorojim menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dari simpang Pelisan terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Sungai Kendal menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat namun lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Dorojim menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selanjutnya dari simpang Benoa Pesanggaran terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dan dari arah Sesetat menuju ke arah Nusa Dua terpantau arus lintas padat namun lancar. Dari arah Tol menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Dorojim menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selanjutnya dari simpang Pantai Kuda Rarai terpantau dari arah Kuda menuju ke arah Bandara arus lintas terpantau lancar. Dan dari arah Taura menuju ke arah Bandara terpantau lancar. Dan dari arah Bandara menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dan dari simpang Kedonganan terpantau dari arah Dorojim menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas yang hari ini terpantau padat namun lancar. Dari arah Kedonganan menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya simpang Unu Jimerang

0: Terpantau dari arah Dewuruci menuju ke arah S2, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Kampung Sunut menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah S2 menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dari simpang pintu tol S2 terpantau dari arah Sekitol menuju ke arah S2, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Dewuruci menuju ke arah S2 terpantau lancar. Dan lebih dari arah sebaliknya, dari arah S2 menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan simpang terakhir ada simpang BDDC S2 terpantau siang hari ini dari arah Dewuruci menuju ke arah S2 arus lintas lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah S2 menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lintas pada siang hari ini dapat kami sampaikan, dan kami selalu mengimbau kepada masyarakat yang berada di jalan tetap berhati-hati tertib menegakkan rambu jalan yang ada agar selamat sampai tujuan. Saya Beris Tuhan laporkan, selamat siang dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Madi Setiawan dari ATCS atas informasi Anda seputar arus lalu lintas. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi pendengar informasi seputar arus lalu lintas pada siang hari ini yang sudah disampaikan oleh rekan ATCS ya. Jadi dihimbau untuk masyarakat, untuk pendengar ya, walaupun tadi didominasi dengan jalanan yang ramai lancar ya, atau dan semuanya lancar, tapi tetap harus hati-hati ya pendengar dimanapun Anda berada, yang saat ini sedang berada di luar, mau pergi jalan-jalan gitu ya, atau baru pulang habis sembahyang gitu ya, jangan ngebut-ngebut di jalan, tetap hati-hati karena ada keluarga tercinta yang menunggu di rumah. Dan pendengar, saya Lili Lintang masih akan membagikan beragam informasi penting untuk Anda dan juga menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani siang hari Anda ya, sampai nanti pukul 3 sore di Denpasar siang ini. Dan mungkin sekarang pendengar lagi asyik nih, lagi makan siang ya karena ini udah jamnya makan siang. Dan apapun aktivitas yang Anda lakukan, akan Lili putarkan lagu untuk menemani siang hari Anda. Ini lagu dari Lugia yang berjudul Memikat.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
2: Ah, biarin aja lah kak.
1: Ih, lo mau didenda?
2: Ih, lebay banget sih kak.
1: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti pada pukul 13.00 WITA ya, atau jam 1 siang, akan kami hadirkan untuk Anda beragam informasi penting dan juga up to date dalam Warta Berita Lintas Dewata siang ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, Lili mau sapa-sapa dulu nih. Tadi sudah ada pendengar setia dari Pro 1 dan Pasar yang sudah monitor dari tadi pagi ya. Tadi pagi juga sudah ada Pak Ketut Maliarse ya, seperti biasa setiap pagi nih selalu menyapa kami di RRI Pro 1 dan Pasar. Om Swastiastu Pak Ketut, terima kasih banyak ya, Rahajeng Kuningan nge. Dan tadi pagi juga ada Bunda Yoseli dari Tabanan nih ya, Rahajeng Kuningan Ibu, tadi sudah mengirimkan kita video selamat Hari Raya Kuningan ya, sukses semua Ibu. Dan tadi juga ada Mbok Rai Batu Kandik ya, tadi juga sudah menyapa kita nih. Selamat siang Mbok Rai, hadir. Makasih metugas ya. Terima kasih Mbok Rai. Selamat beraktivitas juga ya. Semoga semuanya aktivitasnya di siang hari ini lancar ya, dan semoga tetap semangat ya. Jangan ngantuk-ngantuk nih. Biasanya jam segini habis makan siang ngantuk, bawahnya pengen tidur gitu ya. Waduh, atau mungkin habis makan siang biasanya pengennya ngopi gitu ya. Boleh banget gitu ya. Atau sekarang dijadikan waktu untuk kumpul-kumpul bersama keluarga nih, apalagi sambil merayakan Hari Raya Kuningan. Atau mungkin lagi ngajak anaknya jalan-jalan, liburan gitu ya, ke tempat wisata terdekat di Bali juga boleh banget ya. Pokoknya dimanapun Anda, di rumah, di perjalanan gitu ya, pokoknya sehat-sehat terus dimanapun Anda berada. Semangat untuk melakukan aktivitasnya di akhir pekan sebelum nanti hari Senin datang lagi gitu ya. Gak usah dipikir, dinikmati dulu hari liburannya. Jangan mikir Senin nanti bakal ngapain, aduh ntar dulu deh ya. Nikmati dulu akhir pekan dan liburannya yang sebentar ini ya. Oke, dan pendengar, sebelum nanti akan kami hadirkan Warta Berita Lintas Dewata Siang, ini ada satu lagu dulu yang melewat. Ini lagu dari duo Jeremy yang berjudul I Was Wrong.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Sekolah rakyat itu adalah salah satu program prioritasnya Bapak Presiden kita untuk mengentaskan kemiskinan lewat jalur pendidikan.
2: Kemudian mengikuti zaman sampai ke bokor-bokor sultan sama yang produk-produk terbaru.
3: Selamat siang. 74 siswa sekolah rakyat tunjukkan perkembangan positif. Gedung permanen disiapkan di Karangasem. Keberadaan Bokor Upakara tetap mempertahankan perannya sebagai salah satu sarana penting dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata siang ini, kami awali soal sebanyak 74 peserta didik Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 Tabanan menunjukkan perkembangan positif setelah menjalani pembelajaran selama 11 bulan melalui sistem pendidikan yang khusus menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu.
1: Yang nantinya akan dipindah ke Karangasem.
5: Sebanyak 74 peserta didik di Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 Tabanan telah menjalani proses pembelajaran selama 11 bulan dengan menunjukkan perkembangan yang positif. Sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu itu menerapkan sistem seleksi yang ketat sehingga hanya siswa yang memenuhi kriteria yang dapat mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat. Kepala SRMP 17 Tabanan Iputu Jayanegara menjelaskan, peserta didik yang diterima bukan melalui pendaftaran terbuka. Seluruh siswa berasal dari data tunggal kesejahteraan sosial atau DTKS dan direkrut melalui mekanisme penjangkauan oleh pemerintah, sehingga program tersebut benar-benar menyasar anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan.
1: Sekolah rakyat itu adalah salah satu program prioritasnya Bapak Presiden kita untuk mengentaskan kemiskinan lewat jalur pendidikan. Anak-anak dari kalangan desil 1 dan 2, desil 1 dan 2 itu artinya miskin dan miskin ekstrim, sekolah berasrama di bawah kementerian di Bali ini, sementara ini baru hanya satu sekolah rakyat, yaitu SRMP 17 Tabanan.
5: Perkembangan peserta didik selama hampir satu tahun terakhir menjadi indikator bahwa program sekolah rakyat mulai menunjukkan hasil. Selain meningkatkan kemampuan akademik, sekolah juga membentuk karakter kedisiplinan dan kemandirian siswa melalui sistem pembelajaran berasrama. Untuk memperkuat proses pembelajaran, pembangunan gedung permanen bagi sekolah rakyat rintisan juga tengah dipersiapkan. Lokasi sekolah permanen tersebut akan dibangun di Kabupaten Karangasem, bukan di Tabanan, dengan kapasitas mencapai 270 peserta didik. Hingga kini, jumlah anak yang telah terjangkau program sekolah rakyat di Bali bahkan telah melampaui 400 orang.
1: Yang nantinya akan dipindah ke Karangasem, yaitu di Kecamatan Kubu, Desa Tulamber. Nah, untuk sementara saat ini, siswa di sini sebanyak 74 orang. Nanti di Karangasem tentu akan bertambah lagi siswa, karena di sana akan ada 3 jenjang, yaitu jenjang SD, SMP, dan SMA, jadi semacam sekolah terintegrasi seperti itu.
5: Program sekolah rakyat diharapkan terus diperluas agar semakin banyak anak dari keluarga miskin dapat memperoleh pendidikan yang layak dengan sistem rekrutmen berbasis DTKS dan penjangkauan langsung oleh pemerintah. Sekolah ini diarahkan menjadi instrumen untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
3: Ribuan akomodasi pariwisata di Pulau Dewata belum memenuhi standar usaha dan tidak mengantongi sertifikasi. Padahal Bali sedang berbenah menuju pariwisata yang berkualitas, profesional, dan berkelanjutan.
6: Banyak hotel yang belum melakukan sertifikasi pelayanan sesuai dengan standar, apakah dia bintang 5, bintang 4, bintang 3, dan sebagainya.
7: Pariwisata Bali yang sedang berbenah menuju pariwisata berkualitas, profesional, dan berkelanjutan nyatanya menghadapi sejumlah tantangan. Tidak hanya dari segi infrastruktur, kemacetan, dan persoalan sampah, namun juga menghadapi persoalan sertifikasi standar usaha. Mirisnya, ribuan akomodasi pariwisata di Pulau Dewata disebut belum memenuhi standar usaha dan tidak mengantongi sertifikasi. Hal itu diungkapkan pengurus bidang sertifikasi usaha PHRI Provinsi Bali Ida Bagus Purwasideman saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia tidak memungkiri laporan terbaru menunjukkan tidak sedikit akomodasi pariwisata di Bali yang belum tersertifikasi dan beroperasi tanpa izin legal. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berdampak terhadap keseimbangan pariwisata, lingkungan, dan pendapatan daerah. Purwasideman mengatakan banyaknya akomodasi yang tidak memenuhi standar usaha juga memicu ketimpangan bagi akomodasi pariwisata yang telah mengantongi sertifikasi. Menurutnya hal itu akan memicu perang tarif, persaingan harga yang tidak seimbang hingga risiko greenwashing yang merusak kepercayaan wisatawan secara menyeluruh.
6: Kita bicara dengan regulasi di undang-undang, bahkan di peraturan menteri dan sebagainya, tegas kalau industri yang tidak melakukan sertifikasi itu ada sanksi dan sebagainya. Hal ini tidak berjalan.
7: Purwasideman mengatakan sertifikasi menjadi investasi penting untuk jangka panjang dan daya saing di sektor pariwisata. Menurutnya pemerintah harus bertindak tegas dengan penerapan sanksi bagi akomodasi pariwisata yang tidak bersertifikasi. Karena selama ini aturan dan sanksi tersebut seperti macan kertas. Purwasideman menegaskan tidak tegasnya sanksi mengakibatkan akomodasi pariwisata ilegal semakin menjamur yang berdampak negatif terhadap akomodasi pariwisata yang bersertifikasi.
6: Di tahun 2013 itu hingga sekarang ya pemerintah nggak pernah istilahnya mencabut izin ke hotel yang sudah sekian tahun itu tidak memenuhi standar usaha.
7: Ribuan unit usaha akomodasi di Bali termasuk villa dan rumah tinggal yang disewakan melalui platform online beroperasi tanpa izin resmi dan tidak memiliki standar sertifikasi. Maraknya akomodasi tidak bersertifikasi itu memicu anomali pariwisata hingga berdampak terhadap lingkungan Bali. PHRI Bali bahkan melakukan berbagai upaya mendorong sertifikasi berkelanjutan untuk memastikan seluruh usaha akomodasi mematuhi regulasi dan menjaga kualitas pariwisata Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar menggelar kegiatan sapu bersih gelandangan dan pengemis atau sabergab. Sebanyak 4 orang terjaring dalam kegiatan tersebut.
8: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Denpasar menertibkan 4 orang yang terdiri atas 1 pengamen dan 3 orang pengemis dalam kegiatan sapu bersih gelandangan dan pengemis sabergab yang digelar di sejumlah traffic light di wilayah Kota Denpasar. Penertiban tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, serta keselamatan pengguna jalan dari aktivitas mengamen dan mengemis di kawasan Lampu Merah. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Denpasar, Ana Agung Murah Gede Yudi Asmar mengatakan, seluruh orang yang terjaring langsung didata dan diberikan pembinaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menurutnya kegiatan sabergab ini merupakan agenda rutin yang menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga ketertiban ruang publik. Selama pelaksanaan kegiatan, situasi berlangsung aman, tertib, dan lancar. Satpol PP Kota Denpasar juga akan terus melakukan pemantauan dan penertiban secara berkala di sejumlah titik yang kerap kali menjadi lokasi beraktivitas oleh pengamen, pengemis maupun manusia silver. Selain penertiban, Satpol PP mengimbau masyarakat agar tidak memberikan uang kepada pengamen, pengemis maupun manusia silver yang beroperasi di jalan raya. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan keberadaan mereka di persimpangan jalan, sekaligus mengurangi potensi gangguan terhadap ketertiban umum dan keselamatan berlalu lintas. Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah Kota Denpasar berharap dapat mewujudkan lingkungan perkotaan yang semakin akrab, aman, dan nyaman bagi warga maupun pengunjung. Reporter RRI Denpasar, Dave Friska melaporkan.
3: Kasus gigitan anjing positif rabies di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Jembrane bertambah. Total korban kini menjadi 5 orang dari sebelumnya tercatat 3 orang. Tambahan ini merupakan temuan hasil investigasi terbaru petugas medik veteriner saat menggelar vaksinasi emergensi.
9: jadinya 5 yang digigit dan atau dijilat.
10: Kasus serangan anjing positif rabies di Banjartangi, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, total kini menjadi 5 orang dari sebelumnya tercatat 3 orang. Tambahan ini merupakan temuan hasil investigasi petugas Medikpet yang mengungkap adanya laporan 2 warga yang menjadi korban keganasan anjing gila tersebut. Dari data petugas Medikpet Kecamatan Negara, 2 tambahan korban yakni Iis Datul Janah 43 tahun dan Edi. Ditemui langsung di rumahnya, Iis Datul mengaku diserang tiba-tiba oleh anjing tersebut saat sedang berbaring di ruang tamu.
11: Kapan kejadiannya itu?
12: Hari Senin. Tanggal 15. Hari Senin tanggal 15. Jam 4 sore.
13: Pas itu pas di kursi
12: dikira, itu masuk. Dikira mau cari makan biasa dia.
13: Langsung rabuk dikit.
10: Korban kemudian langsung melapor ke puskesmas setempat dan telah mendapatkan suntikan VAR atau vaksin anti rabies. Sementara itu, Kepala Puskesmas Dua Negara, Dr. Nimade Anggraini, usai memantau vaksinasi darurat, mengungkapkan informasi penambahan 2 korban gigitan ini setelah menerima laporan warga dan dilakukan investigasi mendalam oleh petugas. Sebelumnya, anjing yang sama dilaporkan telah menyerang 3 warga, yaitu Sudikun 47 tahun serta 2 anak-anak bernama Husen 5 tahun dan Nara 4 tahun.
9: Dan kemudian hari ini kami mendapatkan informasi bahwa atas nama Bu Iis, ternyata juga digigit anjing yang sama dan sudah mendapatkan VAR pertama di rumah sakit dan VAR kedua sudah kemarin di puskesmas.
10: Dari 5 korban tersebut, 4 orang telah mendapatkan vaksin anti rabies atau VAR. Sementara itu, 1 korban bernama Edi dilaporkan belum menerima penanganan karena sudah terlanjur pulang ke Jawa. Edi diketahui digigit saat menghadiri acara hajatan keluarga di negara. Pihak puskesmas menegaskan akan segera menghubungi Edi agar mendapatkan penanganan darurat mengingat hasil laboratorium sampel otak anjing yang menyerangnya telah dinyatakan positif rabies.
9: Dan informasinya ada lagi satu orang yang juga ternyata digigit, yaitu pamannya Husein yang saat ini sedang ke luar Bali. Nah, itu menjadi tugas kami koordinasi dengan aparat setempat untuk menghubungi Pak Edi tersebut agar segera pulang agar bisa kami vaksin. Jadinya 5 yang digigit dan atau dijilat.
10: Menyikapi bertambahnya korban gigitan rabies, tim medik veteriner terus bergerak cepat menggelar vaksinasi darurat dan dilanjutkan dengan vaksinasi massal untuk seluruh APR di Desa Tegal Badeng Timur. Hingga bulan Juni 2026 tercatat ada 12 kasus positif rabies berdasarkan hasil uji laboratorium. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, kawasan Taman Budaya Art Center Denpasar siang ini terpantau teduh dan bernuansa hikmat, bertepatan dengan perayaan Hari Raya Kuningan bagi umat Hindu di Bali. Selengkapnya dilaporkan oleh Nadia Syarif.
14: Baik, selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Nadia Syarif melaporkan langsung dari kawasan Taman Budaya Art Center Denpasar. Suasana di pusat pelaksanaan Pesta Kesenian Bali siang ini terpantau sangat tentram dan juga hikmat, dan tepat pada hari ini umat Hindu di Bali tengah merayakan Hari Raya Kuningan. Oleh karena itu ditiadakan seluruh agenda hiburan maupun perlombaan sejak pagi hingga siang hari guna menghormati waktu persembahyangan. Meski tidak ada agenda pementasan resmi, berdasarkan pantauan kami di lapangan, lokasi Taman Budaya tetap lumayan ramai didatangi oleh pengunjung dan juga seniman yang sedang berlatih untuk tampil. Dan juga sejumlah masyarakat tampak hadir memboyong keluarga mereka untuk sekedar duduk bersama di bawah rindangnya pepohonan dan menikmati suasana di Art Center kali ini. Bagi Anda pendengar yang berencana keluar rumah atau hendak menuju ke kawasan Art Center sore nanti, kami mengimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati di jalan. Terpantau arus lalu lintas di beberapa ruas jalan protokol Kota Denpasar mengalami kepadatan yang cukup padat, dan selain itu juga terdapat satu titik penutupan jalan di seputaran jalur utama akibat adanya aktivitas rangkaian upacara keagamaan Kuningan tersebut. Sehingga untuk pendengar disarankan untuk mencari jalur alternatif yang lain. Bagi masyarakat yang ingin menikmati pementasan seni pasca sembahyang, rangkaian agenda PKB akan kembali digulirkan mulai sore nanti merujuk pada jadwal resmi, yakni pada pukul 17.00 WITA bertempat di Gedung Sirarnawa akan dilaksanakan utsawa parade pelegongan klasik khas yang mempertemukan Sekeagong Sekar Ganjira Duta Kabupaten Tabanan dengan Sekeagong Wajaswara Duta Kota Denpasar. Lalu sementara untuk pementasan malam hari, panggung akan dimeriahkan oleh pegelaran kesenian tradisional dari Sanggar Tari dan Tabuh Peraba Semarajaya, Duta Kabupaten Badung di Kalangan Ayodhya pada pukul 19.00 WITA. Dilanjutkan dengan puncak hiburan Rekasadana, Rekasadana Kecak Ramayana Titi Situ Banda yang dibawakan oleh Sekae Cak Girang Bawening Duta Kabupaten Badung di Kalangan Madya Mandala pada pukul 19.30 WITA. Sebelum mengakhiri laporan ini, saya kru yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Kuningan bagi seluruh umat Hindu yang merayakan. Semoga kerahayuan senantiasa menyertai kita semua. Dari kawasan Taman Budaya Art Center Denpasar, reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan. Saya kembalikan ke studio.
3: Baik, terima kasih Nadia Syarif atas laporan Anda langsung dari kawasan Taman Budaya Art Center Denpasar. Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng mulai mengubah sampah plastik menjadi infrastruktur kota dengan memasang papan nama jalan berbahan daur ulang di kawasan titik nol Singaraja.
11: Jalan-jalan yang ada di kota Singaraja.
5: Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui pemasangan papan nama jalan berbahan sampah plastik daur ulang di kawasan titik nol kota Singaraja. Sebanyak 10 papan nama akan dipasang di 5 ruas jalan sebagai tahap awal pemanfaatan limbah plastik menjadi fasilitas publik. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi timbunan sampah sekaligus mendorong ekonomi sirkular. Papan nama jalan tersebut diproduksi oleh Rumah Plastik Mandiri Buleleng menggunakan limbah plastik jenis High Density Polyethylene. Sampah plastik yang sebelumnya tidak bernilai diolah menjadi lembaran padat yang kuat, tahan cuaca, dan dapat dimanfaatkan sebagai material infrastruktur. Pemilik Rumah Plastik Mandiri Buleleng, Eka Darmawan, mengatakan seluruh papan nama jalan dibuat dari plastik HDPE, hasil daur ulang yang memiliki daya tahan tinggi, sehingga cocok digunakan di ruang terbuka.
15: Kalau yang ini sebenarnya bahannya, karena gini, apa namanya, untuk di jalan kan public area, papar matahari, kita pakai jenisnya HDPE sebenarnya. Plastik jenis HDPE kalau di sampah itu kebanyakan didapat di botol oli. Botol oli, nah karena itu yang paling tahan untuk outdoor. Kita pakai itu untuk semua. Ya, saya tidak berani klaim itu ya berapa tahun, tapi kalau dari sono kan dari internet plastik ya ratusan tahun. Gimana? Apalagi sekarang ditambah kita bikin plastik dengan kepadatan itu tingkat presnya itu 40 ton. Ya, jadi density-nya itu benar-benar padat sekali. Saya yakin ini akan jauh lebih kuat dari plastik umum.
5: Sementara itu, Bupati Buleleng Nyoman Sucidre mengatakan inovasi tersebut merupakan salah satu langkah konkret pemerintah dalam menjawab persoalan sampah plastik yang terus meningkat. Menurutnya, sampah harus diolah menjadi produk yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi, bukan hanya berakhir di tempat pembuangan.
11: Jalan-jalan yang ada di kota Singaraja mengakibatkan ulang dari plastik kita. Dan ini kan bahannya plastik ini tahan korosif ya, jadi tidak ada nanti besi, tidak ada apa karat dan sebagainya, semuanya nanti. Bahkan nanti penataan Pelabuhan Buleleng dan sebagian kita melibatkan dari sampah plastik yang kita tahu.
5: Pemkab Buleleng menargetkan pemanfaatan material daur ulang tidak berhenti pada papan nama jalan, tetapi juga dikembangkan menjadi berbagai fasilitas publik lainnya. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat budaya pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa limbah plastik dapat diolah menjadi produk bernilai. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Batas waktu pelaksanaan persembayangan hingga pukul 12 siang mengandung makna filosofis sebagai pengingat agar umat menjauhi sifat malas dan tetap menjaga nilai-nilai Dharma dalam kehidupan sehari-hari.
16: Umat Hindu di Bali hari ini merayakan Hari Raya Kuningan sebagai penutup rangkaian Hari Raya Galungan. Kuningan menjadi momentum untuk memperteguh kemenangan Dharma atau kebenaran atas adharma dalam kehidupan. Selain pelaksanaan persembahyangan dan persembahan upakara di sanggah maupun merajan, umat juga diajak memahami makna filosofis yang terkandung di balik setiap simbol upacara. Dalam tradisi Hindu di Bali, seluruh rangkaian yajna pada Hari Raya Kuningan dianjurkan selesai sebelum pukul 12 siang. Secara spiritual spiritual, waktu tersebut diyakini sebagai saat Sang Hyang Pitara kembali ke alam leluhur setelah memberikan anugerah kepada keturunannya. Batas waktu ini juga menjadi pengingat agar manusia tidak dikuasai sifat tamasi kekale yang melambangkan kemalasan dan kelalaian. Penyuluh ahli madya Kementerian Agama Kota Denpasar, Dr. Inyoman Arya kepada RRI menjelaskan, simbol-simbol upakara kuningan mengandung pesan agar umat mampu menjaga kemenangan Dharma dalam kehidupan.
17: Di hari kuningan, ini mengingatkan kepada kita untuk lebih banyak mengasah kepada hasil daripada perayaan hari galungan. Apa itu? Adalah lazim disampaikan oleh umat adanya suatu kemenangan daripada Dharma atas
16: Lebih lanjut, Nyoman Arya mengajak generasi muda agar tidak hanya menjalankan upacara sebagai rutinitas, tetapi juga memahami makna spiritual yang terkandung di dalamnya.
17: Marilah segala pelaksanaan upacara itu kita maknai. Ini yang terpenting. Jangan kita menonjolkan seremonial, tetapi kita tidak mampu untuk memaknai. Lalu apa yang terjadi? Maka pelaksanaan upacara itu bersifat rutinitas tanpa makna. Jadi kalau sudah rutinitas tanpa makna, maka nilai yang kita akan raih itu tiada lain adalah beban.
16: Pemahaman terhadap makna Hari Raya Kuningan diharapkan mampu memperkuat nilai spiritual sekaligus membangun karakter masyarakat yang berlandaskan Dharma. Dengan mengamalkan nilai persaudaraan, kebersamaan, dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari, semangat kuningan diharapkan terus menjadi landasan terciptanya kehidupan masyarakat Bali yang rukun dan berbudaya. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
3: Di tengah arus modernisasi yang terus berkembang, keberadaan Bokor Upakara tetap mempertahankan perannya sebagai salah satu sarana penting dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali. Selain berfungsi sebagai wadah persembahan dalam pelaksanaan upacara keagamaan, Bokor juga memiliki nilai estetika, filosofi, dan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun.
18: Di tengah dinamika perkembangan budaya dan modernisasi, keberadaan Bokor Upakara tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali. Pelaku UMKM Rahayu Jayanti menyampaikan, tidak hanya berfungsi sebagai wadah persembahan dalam pelaksanaan upacara keagamaan, Bokor juga merepresentasikan nilai estetika, filosofi, dan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun.
2: Gimana pun nih, Bokor sahab ini emang dari kecil sih udah mulai mengerjakan, cuman prosesnya mulai dari sabute, terus kemudian mengikuti zaman sampai ke bokor-bokor sultan sama yang produk-produk terbaru.
18: Rahayu menambahkan secara fisik bokor merupakan wadah berbentuk bundar dengan bagian tengah cekung dan tepi yang melebar. Umumnya bokor dibuat dari bahan kuningan, aluminium, tembaga hingga perak, serta dihiasi dengan ukiran motif khas Bali yang memiliki makna simbolis.
2: Kalau untuk bahannya, bambu, terus belinya kita masih di UMKM di Buleleng, ulatan bambunya, terus tiang cuman ngisi sebagai ngisi payetnya saja.
18: Dengan demikian, Bokor Upakara tidak hanya sekedar menjadi wadah persembahan dalam ritual keagamaan. Keberadaannya mencerminkan harmoni antara nilai spiritual pelestarian budaya dan penguatan ekonomi kreatif. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Beralih ke informasi olahraga, kesanggupan Kabupaten Buleleng sebagai tuan rumah Porprov Bali 2027 patut diapresiasi. Bumi Panji Sakti wajib membuktikan hasil kinerjanya untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi semua kontingen. Selengkapnya dilaporkan dalam tinjauan olahraga bersama Putu Nirawati.
19: Porprov Bali, ajang prestasi, semangat juang meraih medali.
20: Salam olahraga. Pendengar, bertempat di ruang rapat Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Senin 22 Juni 2026, Sekum KONI Bali Ketut Jagresunu didampingi Waketum 1, Waketum 2, Binpres, Kabid Organisasi, Kabid Hukum dan Etika KONI Bali memimpin rapat lanjutan dalam menetapkan persiapan dan kesiapan tuan rumah Kabupaten Buleleng menyukseskan hajatan 2 tahunan multi event olahraga di Pulau Dewata. Porprov Bali di Bumi Panji Sakti Buleleng tahun 2027 mempertandingkan 53 cabang olahraga resmi dan konfirmasi 5 cabor yang sudah pernah melaksanakan pertandingan eksebisi. Perwakilan KONI Buleleng dikomandoi Ketua Harian Putu Nova Anita Putra, Sekum dan Binpres memaparkan kesiapan venue yang akan dimanfaatkan untuk pertandingan cabang olahraga yang ditetapkan pada Porprov 2027. Pertandingan cabang olahraga tersebut akan disebar di seluruh kecamatan yang dinilai memenuhi standarisasi untuk pertandingan skala Porprov Bali. Venue yang akan digunakan adalah memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Pemkab Buleleng dan beberapa fasilitas yang dimiliki lembaga pendidikan dan lembaga swasta lainnya yang ada di Buleleng. Pada prinsipnya, Buleleng siap menyukseskan pertandingan resmi cabang olahraga untuk melahirkan para atlet yang siap akan bersaing meraih tiket PON 2028 di NTB dan NTT melalui babak kualifikasi. Binpres KONI Bali Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka memberikan masukan kepada KONI Buleleng untuk venue pertandingan cabor akan dioptimalkan waktu pertandingannya sehingga satu venue dapat digunakan untuk 2-3 cabor secara bergiliran. Dalam rapat singkat tersebut juga membahas mengenai logo dan maskot Porprov Bali 2027 yang akan disayembarakan kepada publik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Melihat kesanggupan Buleleng menjadi tuan rumah Porprov dan terjalinnya komunikasi dan sinergi yang cukup baik dengan KONI Bali patut diapresiasi. Tuan rumah Porprov tidak hanya sukses penyelenggaraan, tetapi juga sukses prestasi dan administrasi. Kita nantikan hasil kerja keras Buleleng untuk menggelar Porprov Bali sekaligus membangun citra yang baik sebagai tuan rumah multi-event 2 tahunan Bali yang sukses. Sekian tinjauan olahraga, salam olahraga.
3: Pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Litas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. 74 siswa sekolah rakyat tunjukkan perkembangan positif, gedung permanen disiapkan di Karangasem. Keberadaan Bokor Upakara tetap mempertahankan perannya sebagai salah satu sarana penting dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Zanwar Setiaji mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Salah satu upacara ngusaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusaba dodol. Ngusaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusaba dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusaba dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Yang Widiwasa.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Masih di 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di akhir pekan ini biasanya dimanfaatkan bagi Anda pendengar atau masyarakat ya untuk berlibur biasanya nih. Dan ini ada satu informasi yang Lili kutip dari laman bali.antaranews.com ya. Ini informasi dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ya. Ini cocok untuk kalian yang membutuhkan informasi liburan gitu ya. Karena Bali telah membuka lagi rute penerbangan langsung ke ibu kota Australia di Canberra ya. Dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali ini menyambut penerbangan perdana maskapai Virgin Australia rute Canberra Denpasar, dan pembukaan rute baru ini sekaligus memperkuat konektivitas rute internasional dengan Australia. Dan dari General Manager I Gusti Ngurah Rai yaitu Nugroho Jati ini menyebut bahwa penerbangan perdana dengan Virgin Australia ini berlangsung pada Senin tanggal 22 malam Juni kemarin ya, dan ini berangkat dari Canberra sebanyak 165 penumpang terbang ke Pulau Dewata menggunakan pesawat tipe Boeing 737 MAX 8 dengan nomor penerbangan VA127 yang mana ini mendarat pada pukul 21.02 WITA, dan pesawat yang sama ini kemudian langsung bertolak kembali ke Canberra pada pukul 22.39 WITA di hari yang sama pula dengan mengangkut 68 penumpang. Dan Nugroho Jati ini juga menjelaskan rute Canberra Denpasar ini sebenarnya merupakan pembukaan kembali atau reaktivasi rute yang sebelumnya telah beroperasi ya. Dan meski demikian, Bandara I Gusti Ngurah Rai juga menyambut positif dan antusias serta menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak termasuk maskapai Virgin Australia yang telah merealisasikan koneksi Canberra dengan Bali. Dan tentunya hal ini mendengar menjadi sinyal positif ya terkait hubungan konektivitas udara antara Bali dan juga Australia yang semakin erat, serta diharapkan akan memberikan efek ganda positif terhadap sektor pariwisata, ekonomi, dan sektor pendukung lainnya. Dan penerbangan Virgin Australia rute Canberra Denpasar dan sebaliknya ini akan beroperasi reguler, dilayani 3 kali dalam sepekan ya, yaitu setiap hari Senin, Rabu, dan juga Sabtu pada periode summer season tahun 2026. Nah, pembukaan rute Canberra ini sekaligus juga menambah jumlah destinasi di Australia yang terhubung dengan Bali. Australia sekaligus menjadi negara dengan jumlah rute penerbangan terbanyak yang dilayani oleh Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dengan jumlah 12 rute. Wow, luar biasa ya. Dan pendengar, ada pun 12 rute yang mana ini terhubung secara langsung dengan Bali. Ini ada Perth, kemudian ada Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide, Gold Coast, Darwin, Cairns, Newcastle, Avalon, Sunshine Coast, serta Canberra sebagai rute terbaru. Dan beroperasinya rute tersebut sekaligus menjadikan Canberra sebagai rute internasional ke-41 yang kini dilayani oleh Bandara Igusti Ngurah Rai Bali melalui penerbangan langsung yang dilayani oleh 43 maskapai penerbangan. Wow, luar biasa ya. Ini adalah salah satu kabar bahagia ya. Jadi mungkin bagi Anda yang ingin liburan gitu ya, atau memang ada keperluan ke Canberra, nah sekarang tidak perlu transit lagi karena sudah ada penerbangan langsung dari Denpasar ke Canberra ya. Semoga dengan ini akan semakin banyak wisatawan yang meramaikan Bali gitu ya, untuk mendukung pariwisata kita agar tetap stabil di tengah ekonomi yang agak gonjang-ganjing gitu ya. Dan semoga nanti ke depannya akan ada berbagai rute-rute lainnya yang terhubung langsung dari Denpasar ya, supaya kita nggak jauh-jauh transit gitu ya, atau harus ke Jakarta dulu atau mungkin ke Surabaya dulu gitu ya. Jadi semuanya ada dari Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Nah pendengar, itu dia tadi informasi dari labanbali.antaranews.com. Nah pendengar, ini ada satu lagu yang mau lewat untuk Anda. Ini lagunya udah cukup lama sih, dan ini agak nostalgia sedikit mungkin bagi Anda yang dulu suka nonton kompetisi menyanyi ya, karena ada salah satu jebolan kompetisi menyanyi yaitu Fatin. Nah dulu nih lagunya sangat populer ya, karena dengan suaranya yang khas ini Fatin juga dulu punya banyak sekali fans ya, lagunya dikenal di mana-mana. Dan ini lagu dari Fatin yang berjudul Dia Dia Dia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, informasi yang menyebut virus Marburg dapat diaktifkan melalui jaringan 5G pada orang yang telah menerima vaksin COVID-19 beredar di media sosial Facebook. Unggahan tersebut juga mengklaim virus Marburg merupakan pandemi berikutnya dan dapat dipicu oleh sinyal dari menara 5G. Lalu seperti apa kebenarannya? Mari kita cek faktanya. Dikutip dari cekfakta.tirto.id, hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim tersebut adalah hoax. Hingga saat ini tidak ada penelitian maupun bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa virus Marburg dapat diaktifkan oleh jaringan 5G atau memiliki kaitan dengan vaksin COVID-19. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa penyakit virus Marburg merupakan demam berdarah yang disebabkan oleh virus dari famili filovirus, satu keluarga dengan virus Ebola. Penularannya terjadi melalui kontak langsung dengan darah atau cairan tubuh orang yang terinfeksi serta benda yang telah terkontaminasi, bukan melalui gelombang jaringan seluler. Ahli epidemiologi dari Universitas George Mason, Amira Rose, juga menegaskan bahwa vaksin mRNA COVID-19 tidak mengandung virus hidup maupun komponen yang berkaitan dengan virus Marburg. Ia menyatakan tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa sinyal 5G dapat mengaktifkan virus di dalam tubuh manusia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC juga menjelaskan bahwa virus Marburg merupakan virus RNA yang ditularkan melalui kontak dengan hewan pembawa atau cairan tubuh manusia yang terinfeksi. Tidak ada mekanisme biologis yang memungkinkan jaringan 5G memicu atau mengaktifkan virus tersebut. Kesimpulannya, klaim bahwa virus Marburg dapat diaktifkan melalui sinyal 5G pada orang yang telah divaksin COVID-19 adalah hoax. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung narasi tersebut, dan para ahli menegaskan bahwa virus Marburg, vaksin COVID-19, serta teknologi 5G tidak memiliki hubungan sebagaimana yang diklaim dalam unggahan di media sosial. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Mas, pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
5: Oh ya?
4: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
5: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
4: Tapi namaku bener, Yan.
5: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
4: Waduh.
5: Nah, kan?
4: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
5: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
4: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
6: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

California dari Maroon 5, pendengar sudah mengudara untuk Anda semua. Dan pendengar, beralih ke informasi internasional ya. Ini dari Australia Barat, di mana ini ada kasus dugaan flu burung. Dan kasus dugaan flu burung H5 ini baru telah terdeteksi di Western Australia, yang berpotensi menandai deteksi virus kelima yang dikonfirmasi atau diduga di negara tersebut. Ya, ini menurut laporan media lokal. Dan kasus dugaan terbaru melibatkan burung petrel raksasa yang mana ini ditemukan di Roses Beach dekat Esperance ya, menurut ABC News. Dan sampel telah dikirim ke laboratorium untuk pengujian, dan kasus dugaan lain di dekat Dunsborough juga sedang menunggu hasil pengujian. Dan pendengar, sejauh ini Australia telah mengkonfirmasi 2 kasus flu burung H5 pada burung laut migrasi di Western Australia dan 1 di South Australia. Sementara 2 kasus diduga terjadi di Western Australia ya. Dan Menteri Pertahanan Western Australia yaitu Jackie Jarvis ini mengatakan bahwa saat ini tidak ada bukti bahwa virus tersebut telah menyebar ke satwa liar atau unggas lokal ya, dan tidak ada juga laporan kematian massal. Dan sedangkan dari 5 burung petrel raksasa yang dilaporkan di Roses Beach ini, hanya 1 yang menunjukkan hasil yang diduga positif, sementara 4 lainnya menunjukkan hasil yang negatif. Dan sebuah perkembangan yang menurut para pejabat menunjukkan tidak ada bukti penularan penyakit di daratan Australia. Ya, semoga adanya kasus dugaan flu burung ini tidak menyebar ke mana-mana ya pendengar ya. Dan yang disampaikan tadi bahwa dari 5 burung petrel raksasa ini juga yang dilaporkan hanya 1 yang menunjukkan hasil yang diduga positif. Dan untuk sementara ini tidak ada bukti bahwa virus tersebut telah menyebar ke satwa liar atau unggas lokal ya. Jadi semoga ini tidak semakin menyebar ya, tidak menyebar ke satwa liar ataupun unggas lokal, dan tidak menjadi virus baru yang terdeteksi di Australia ya. Semoga semuanya baik-baik saja dan tetap sehat selalu ya. Dan informasi tadi pendengar Lili kutip dari laman bali.antaranews.com. Dan pendengar, masih akan Lili bagikan informasi lainnya untuk Anda ya, dan nanti akan Lili sampaikan nih terkait tren tes DNA masa kini ya. Nah, nanti akan Lili sampaikan, tapi setelah satu lagu yang mau lewat berikut ini, lagu dari Tate McRae yang berjudul Revolving Door.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Tika, ada wisata air baru nih. Kesana yuk.
2: Asik deh kayaknya, cave tubing.
3: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
2: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
3: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
2: Bayarin ya.
3: Lah, kok gitu?
4: Dew, lo tau gak? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
5: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
4: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
5: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
4: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
5: Prosesnya ribet nggak, Bay?
4: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
5: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
4: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Dari Firza Pendekar Mengudara untuk Anda di siang menuju sore hari ini ya. Dan pendengar, kalau ngomongin soal tes DNA, ini pasti sudah banyak yang tahu, banyak yang sudah sering dengar gitu ya. Apalagi kalau suka nonton sinetron, nonton film, pasti udah gak asing lagi sama yang namanya tes DNA. Dan tes DNA ini yang kita tahu secara umum ya, biasanya ini digunakan untuk mengetahui siapa sih bapak biologis atau ibu biologis ya. Atau mungkin biasanya gak tahu nih sebenarnya siapa ayah atau ibu biologis kita, bisa menggunakan tes DNA ini ya. Dan itu biasanya masih dianggap tabu gitu ya, dan tidak semua orang mau menjalani tes DNA ini. Tapi ternyata pendengar, sekarang zaman sudah berubah dan semakin modern saat ini, tes DNA ini justru semakin populer karena digunakan untuk mendeteksi resiko penyakit sejak dini. Dan tes DNA ini semakin dikenal masyarakat untuk mengetahui risiko seseorang terhadap penyakit tertentu. Dan pemeriksaan tes DNA ini biasanya dilakukan dengan menganalisis DNA untuk mengidentifikasi perubahan atau variasi gen yang dapat mempengaruhi kesehatan ya. Karena seiring perkembangan teknologi, tes DNA atau tes genetik ini kini semakin mudah diakses dan menjadi bagian dari tren kesehatan preventif. Dan meningkatnya minat terhadap tes DNA ini juga didorong oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan penyakit ya. Jadi sekarang tuh banyak sekali orang yang ingin mengetahui apakah mereka memiliki resiko genetik terhadap penyakit tertentu. Jadi bisa dibilang untuk tindakan preventif gitu ya, apakah ada potensi atau risiko untuk memiliki penyakit tertentu bisa dicegah dari dini gitu. Dan salah satu manfaat utama dari tes DNA ini adalah membantu mengidentifikasi individu yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap penyakit tertentu. Dan informasi ini dapat digunakan oleh dokter nantinya untuk menyusun strategi pemantauan kesehatan yang lebih personal dan sesuai dengan kondisi masing-masing individu ya. Dan tes DNA ini juga berperan penting dalam mendukung konsep precision medicine atau pengobatan presisi. Dengan memahami karakteristik genetik seseorang, tenaga medis ini biasanya dapat mempertimbangkan pilihan pengobatan atau terapi yang lebih efektif untuk pasien ya. Namun pendengar, meski demikian, hasil tes DNA ini tidak selalu berarti seseorang pasti akan mengalami suatu penyakit ya, karena resiko penyakit ini juga pasti akan dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor seperti faktor genetik, gaya hidup, lingkungan, pola makan, aktivitas fisik, dan juga kebiasaan kita sehari-hari. Jadi penting nih, sebelum menjalani tes DNA, perlu sekali untuk berdiskusi dengan konseling genetik agar individu bisa memahami manfaat, keterbatasan, serta kemungkinan hasil yang akan diperoleh. Dan konseling ini nantinya bisa membantu seseorang untuk mengambil keputusan yang lebih tepat, sekaligus memahami dampak informasi genetik terhadap dirinya maupun anggota keluarga lainnya ya. Dan perkembangan teknologi sekarang ini juga membuat biaya tes DNA ini menjadi lebih terjangkau pendengar. Karena selain dilakukan di fasilitas kesehatan, beberapa perusahaan kini sudah menawarkan layanan tes DNA langsung kepada konsumen. Namun perlu diperhatikan ya, wajib melakukan tes bersama dengan tenaga kesehatan yang kompeten pastinya untuk menghindari kesalahpahaman ya. Dan pendengar, tes DNA ini diperkirakan nanti akan memainkan peran yang semakin besar dalam upaya deteksi dini dan pencegahan penyakit ya. Jadi walaupun ini bukan pengganti pemeriksaan kesehatan rutin, tapi tes ini bisa loh untuk membantu masyarakat mengambil langkah yang lebih proaktif untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Kira-kira siapa nih dari pendengar yang sudah mulai tertarik untuk melakukan tes DNA untuk mengetahui kira-kira resiko penyakit apa dari secara genetik ya gitu, karena kadang bisa aja penyakit dari nenek kita, kakek, atau bahkan buyut ini bisa nurun gitu ya. Tapi tidak selalu seperti itu ya pendengar ya. Pasti semuanya dipengaruhi oleh faktor gaya hidup pasti ya. Lingkungan, pola makan, dan aktivitas fisik kita sehari-hari ini juga sangat mempengaruhi. Jadi diingatkan kembali ya untuk para pendengar masyarakat, termasuk saya sendiri, untuk tetap menjaga kesehatan, memperhatikan pola makan, gaya hidup ya. Jangan makan yang aneh-aneh terus. Kita harus makan makanan yang sehat pendengar ya. Diingat. Walaupun sekarang memang makanan tuh udah banyak sekali jenis
jenisnya ya. Emang kadang apalagi suka lapar mata nih anak muda ya, biasanya nih harus tetap hati-hati ya, semua ada batasnya, jangan sampai berlebihan supaya kita tetap sehat dan tidak terkena penyakit yang tidak diinginkan pastinya ya. Dan informasi tadi mendengar Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. mendengar satu lagu nih untuk Anda semua. Ini lagunya agak-agak galau ya kayaknya ya, gak apa-apa lah ya. Lagu galau ya untuk menemani siang hari Anda. Ini lagu dari Brisia Jodi featuring Arsi Widianto yang berjudul Rindu Dalam Hati.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: BMKG menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa mengelak dari gempa megatrust dan pernah terjadi menyebabkan tsunami. Di Indonesia, ancaman gempa megatrust tidak bisa diabaikan, mengingat Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik dengan aktivitas seismik yang tinggi. Oleh karena itu, memahami cara melindungi diri dari ancaman gempa megatrust sangat penting untuk mengurangi risiko dan mengingatkan peluang keselamatan.
1: Hal yang harus diperhatikan saat terjadi gempa bumi adalah mengevakuasi diri ke ruang terbuka. Setelah penghuni keluar dari rumah untuk mengurangi risiko tertimpa reruntuhan rumah, selanjutnya mencari ruang terbuka. Hal ini sangat berguna untuk terhindar dari tertimpa puing-puing bangunan. Lapangan adalah salah satu tempat ruang terbuka yang bisa dijadikan pilihan terbaik mengevakuasi diri setelah keluar dari rumah.

101 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya Lili Lintang di Denpasar siang ini. Dan pendengar, saat ini udah menuju sore ya. Dan ini kalau ngeliat cuaca udah agak-agak mendung dikit, tapi masih cerah sih ya. Dan semoga gak hujan ya, karena mungkin ada dari pendengar yang setelah merayakan Hari Raya Kuningan ini pengen langsung melihat hiburan budaya gitu ya. Karena nanti di Pesta Kesenian Bali hari ini masih ada nih pagelaran yang bisa Anda saksikan ya pendengar di hari Sabtu 27 Juni hari ini. Dan nanti pada pukul 5 sore ini nanti akan ada utsawa atau parade palegongan klasik khas ya. Ini dari Duta Kabupaten Tabanan dan juga ada dari Duta Kota Denpasar ya. Kalau dari Duta Kabupaten Tabanan ini ada dari Sekegong Palegongan Sekar Ganjira. Kalau dari Duta Kota Denpasar ini ada dari Sekegong Wajah Suara ya. Itu pukul 5 sore. Dan nanti juga ada lagi jam 7 malam. Jam 7 malam ini ada rekasadana atau pergelaran kesenian tradisional dari Sanggar Tari dan Tabuh Prabasemara Jaya. Ini dari Duta Kabupaten Badung ya. Dan ini akan tampil di kalangan Ayodhya. Kemudian jam 7.30 malam ya, nanti juga akan ada rekasadana Keca Ramayana Titi Situbanda. Ini dari Sekeca Girang Bawening, ini dari Kabupaten Badung ya, yang akan tampil juga di kalangan Madya Mandala ya. Jadi ada 3 pagelaran yang bisa Anda tonton gitu ya, atau Anda simak bersama keluarga di hari Sabtu 27 Juni 2026 ini ya pendengar.

Dan pendengar, tidak terasa ya, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 14.54 ya, sudah hampir menuju jam 3 sore nih, itu berarti perjumpaan kita harus berakhir sampai di sini ya. Tadi saya sudah menemani Anda dari pukul 10 pagi tadi ya. Tapi jangan khawatir pendengar, karena selain ini akan ada rekan saya yaitu Santi Ari yang akan menemani Anda di Denpasar sore ini ya, tentunya dengan menghadirkan beragam informasi penting dan up to date untuk Anda, dan juga beragam pilihan lagu untuk menemani sore hari Anda sampai nanti pukul 8 malam ya. Jadi pendengar, stay tune terus di Pro 1 ya, di 105,2 MHz, dan juga bisa streaming di aplikasi RRI Digital melalui laman resmi kami di www.rri.co.id ya pendengar. Dan Lili ucapkan terima kasih nih untuk semua pendengar setia dari Pro 1 dan Pasar yang tadi sudah monitor ya, yang sudah sapa-sapa tadi ya, terima kasih banyak. Bahkan sudah ada yang dengerin dari pagi tadi ya, sudah dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 juga ya. Dan pendengar, sampai di sini ya, saya Lili Lintang pamit undur diri dulu. Stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan satu buah lagu untuk menutup sesi kita di Denpasar siang ini pendengar, ini lagu dari Diman Laitupa yang berjudul Mantra.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Ya, masih disiarkan langsung dari Jalan Hyomuruk 70 Denpasar. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Tentunya pendengar ya, senang sekali di sore hari ini. Tentunya hari apa ini? Hari Sabtu, 27 Juni tentunya 2026. Kita kembali berjumpa pendengar di udara bersama saya Santiari yang akan menemani sore hari Anda hingga malam nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Tentunya pendengar akan ada banyak sekali ya informasi yang bermanfaat, juga dengan lagu-lagu kita yang enak untuk didengar ya untuk Anda tentunya pendengar selama 5 jam ke depan. Dan nanti juga pada pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah kita juga akan ada dialog Beranda Asta Cita dengan topik yang menarik. Jadi sayang sekali pendengar jika Anda lewatkan ya, apalagi di sore hari ini. Mungkin bagi pendengar setia Pro 1, umat Hindu nih sudah selesai melaksanakan persembahyangan kuningan, hari raya kuningan ya. Di hari ini boleh ngumpul sama keluarga gitu ya, sambil mendengarkan Pro 1 RRI Denpasar dan juga lagu-lagu pilihan dari kami. Untuk itu pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum satu dari ini kita Willy, lagu Andai Kau Bisa Mengerti saya putarkan untuk Anda. Kita dengarkan satu pesan berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila,

0: kapanpun Anda merasa sedang tidak bersemangat, bertengkar dengan pasangan, ataupun pagi-pagi harus bersiap untuk pekerjaan yang tidak terlalu Anda nikmati, biasanya kita akan sulit sekali untuk tersenyum. Padahal, seulas senyuman akan membuat kegembiraan muncul baik dari dalam maupun dari luar Anda. Kekuatan terbesar ada pada senyum, selama Anda mau membaginya pada lingkungan. Dan ini adalah beberapa alasan mengapa tersenyum amat baik dilakukan meskipun Anda merasa tidak memerlukannya atau sedang dalam suasana hati yang buruk. Pertama, itu adalah memperbaiki suasana hati. Ekspresi wajah mampu bercerita lebih dari deretan kata-kata, dan ini karena ekspresi memiliki kemampuan mempengaruhi suasana hati Anda. Emosi memang dihasilkan oleh otak, namun otot pada wajah yang akan menampilkan perasaannya. Penelitian terbaru membuktikan bahwa dengan adanya peningkatan emosi positif melalui ekspresi wajah, suasana hati, seseorang mulai menyelaraskan dengan apa yang ditujukan. Senyum palsu juga bisa berpengaruh. Beberapa penelitian yakin bahwa manfaat senyum hanya bisa diperoleh dari ekspresi tulus rasa bahagia. Tetapi, menurut sebuah studi terbaru, senyum yang dipaksa juga bisa membuat Anda gembira. Anda hanya perlu tersenyum dalam waktu singkat, walaupun Anda sulit mengusahakannya. Sedikit memaksakan untuk tersenyum, tidak ada salahnya, bukan?
1: Hai! Saya Silikon.
2: Saya Midazolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
7: Saya Etil Paraben.
1: Dan kami adalah
8: Kosmetik Berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
2: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Iya, rescue dari Yuna sudah mengudara untuk era pendengar di sore hari ini. Pendengar, kalau kita berbicara mengenai hari libur ya, Sabtu dan Minggu, rasanya itu menjadi hari yang sangat dinanti-nanti oleh semua orang, semua pekerja ya, karena bisa beristirahat, kemudian juga bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan mungkin bersama dengan orang terkasih dan lain sebagainya. Tapi kan hari nggak bisa mentok di Sabtu dan Minggu aja ya, pendengar, pasti akan ada hari Senin di esok hari. Dan tentunya pernahkah Anda membayangkan, pendengar, ketika nanti di lusa gitu Anda masuk ke hari Senin, dan Anda ketika Anda tiba di tempat kerja di suatu pagi gitu mendapati bahwa rekan ataupun teman kerja Anda ini tidak pernah mengeluh lelah lagi, tidak butuh jeda untuk makan siang, dan juga sanggup bekerja tanpa henti sepanjang hari. Dan tentunya ini bukan manusia ya pendengar, tapi bukan juga pegawai dari kota lain, melainkan robot humanoid yang kini perlahan-lahan mulai menjejakkan kakinya di dunia kerja sungguhan. Jika sebelumnya robot humanoid ini hanya jadi bintang pameran teknologi atau tontonan demonstrasi kecerdasan buatan, kini pendengar, ceritanya mulai berubah nih. Sejumlah perusahaan di sektor logistik dan juga manufaktur sudah memulai uji coba nyata menempatkan robot untuk mengawasi gudang, mengidentifikasi kesalahan penempatan barang, hingga membantu pergerakan material yang selama ini menjadi tugas manusia. Dan kemajuan di bidang robotika dan kecerdasan buatan ini juga mendorong lonjakan kemampuan robot secara signifikan, membuat teknologi ini bukan lagi sekedar konsep di masa depan, melainkan sudah beroperasi dalam kebutuhan operasional sehari-hari. Mungkin pertanyaan yang paling wajar muncul di benak kita adalah, akankah kemudian manusia tersisih, pendengar? Para pengamat ini menilai bahwa robot ini paling berpotensi mengambil alih pekerjaan yang bersifat repetitif, fisik berat, atau beresiko tinggi terhadap keselamatan ya. Namun untuk urusan seperti yang membutuhkan kreativitas, empati, dan juga pengambilan keputusan yang kompleks, mesin ini masih jauh dari kemampuan manusia. Dan menariknya, banyak perusahaan ini justru memposisikan robot ini sebagai mitra kerja, bukan pengganti. Jadi robot menangani tugas-tugas rutin, sementara manusia ini akan difokuskan pada hal-hal yang benar-benar membutuhkan nalar dan juga sentuhan manusiawi. Dan seperti setiap gelombang revolusi industri sebelumnya, pendengar, era robot humanoid ini juga membuka lembaran profesi baru. Jadi teknik robot, operasi sistem otomatis, pelatih model AI, hingga spesialis integrasi robot diperkirakan ini akan menjadi incaran pasar kerja dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Ini juga menjadi sinyal, pendengar, yang penting bagi Indonesia untuk bergerak cepat, karena di tengah keuntungan bonus demografi yang masih dimiliki oleh Indonesia sendiri, keterampilan digital dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi ini bukan lagi pilihan ya, melainkan sudah sebuah keseharusan. Kemampuan mengoperasikan teknologi, memahami sistem otomasi, dan juga kolaborasi dengan mesin yang cerdas, ini akan menjadi nilai jual SDM Indonesia ke depannya. Jadi bagaimana? Apakah menurut Anda robot humanoid ini masih akan menggantikan peran dari manusia dalam dunia kerja? Informasi ini saya kutip dari rri.co.id mengenai robot humanoid merambah dunia kerja, ancaman nyata atau babak baru nih. Oke, kita akan lanjut pada lagu berikut ini dari Hayley Williams dengan judul Dead Horse. Selamat mendengarkan.
1: Alright, it took me 3 days to send you this, but sorry.

0: Waktunya Kentongan.
1: Aktivitas manusia yang kurang memperhatikan lingkungan memicu dan mempercepat terjadinya bencana alam, terutama banjir.
2: Lalu gimana dong?
3: Tetap pantau informasi dengan situasi perkembangan terbaru dari berbagai media yang terpercaya. Simak daerah mana saja yang terkena, mana saja jalan-jalan yang aman untuk dilalui, berlindung di daerah mana, dan apa yang harus dilakukan jika tim SAR memerintahkan meninggalkan rumah. Membawa tas darurat yang berisi barang-barang penting seperti persediaan air, obat-obatan, pembalut, kunci rumah, kunci kendaraan, makanan kering, hingga dokumen-dokumen penting.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
5: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
6: Wow, gimana caranya?
5: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
7: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalau jalan-jalan di Bali, sesekali kita akan melihat petugas penjaga keamanan menggunakan pakaian yang khas. Siapakah dia? Disebut dengan pecalang. Petugas penjaga keamanan ini memiliki jabatan dan wewenang untuk menjaga keamanan di desa adat masing-masing. Secara spesifik, sesuai Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, pecalang memiliki tugas untuk menjaga wilayah desa di 8 penjuru mata angin di pos penjagaan yang strategis. Pecalang berasal dari kata celang yang artinya waspada. Para pecalang menggunakan pakaian yang khusus dan mudah dibedakan dengan pakaian adat ataupun pakaian lainnya. Ciri khas pakaian pecalang yaitu mengenakan kamen khas Bali yang dilengkapi dengan saput poleng, hitam,

Ya, tentang dia dari Budi Doremi dan juga LVB Putri. Selalu indah ya pendengar kalau kita berbicara tentang dia. Apalagi dia yang disayangin mungkin, atau dia yang digemarin, atau dia yang dikagumin, semuanya ya pendengarnya. Tapi sekarang kita akan membahas tentang kuliner.

Nih, bukan tentang dia pendengar, di mana fenomena bisnis kuliner yang viral mendadak ini sering terlihat di era digital dengan berbagai konsep yang menarik. Banyak brand makanan cepat ini dikenal melalui media sosial, tapi popularitasnya juga kerap tidak bertahan lama ya pendengar ya. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa viralitas itu tidak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasaran. Nah, untuk itu ada beberapa faktor sebenarnya di balik cepatnya penurunan popularitas makanan yang dulu sempat terkenal, dan ini melansir dari berbagai sumber. Pertama, tidak beradaptasi dengan perubahan. Ya, memang beberapa makanan viral ini sering kesulitan berkembang karena tidak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah-ubah pendengar. Karena tanpa inovasi ataupun variasi baru pada konsep maupun penyajian, minat terhadap makanan tersebut juga perlahan akan menurun tentunya. Yang kedua, kualitas yang tidak konsisten. Viralitas sering membuat permintaan melonjak cepat pendengar, namun tidak semua itu bisa siap untuk menghadapi lonjakan yang secara operasional gitu, dan hal ini dapat menurunkan kualitas rasa, penyajian, dan juga pelayanan yang diterima oleh konsumen. Yang ketiga, ada strategi pemasaran yang tidak berkelanjutan. Banyak sekali pendengar bisnis kuliner yang memakai strategi soft launching agresif lewat influencer ataupun food vlogger untuk menarik perhatian nih, tapi tanpa strategi yang lanjutan, lonjakan minat tersebut juga akan mudah hilang dan juga tidak akan bertahan lama di pasaran. Dan yang keempat, ada tidak punya identitas brand yang kuat. Juga yang kelima, tidak mengerti kebutuhan konsumen. Karena kesuksesan jangka panjang pada bisnis kuliner ini sangat ditentukan sebenarnya bagaimana kita memahami kebutuhan dan juga preferensi konsumen secara mendalam. Dan banyak juga pendengar, para pelaku usaha yang terlalu fokus nih pada konsep tapi nggak benar-benar membaca keinginan pasar yang terus berubah. Itu dia pendengar beberapa informasi mengenai kenapa sih popularitas kuliner ini cepat viral tapi juga cepat turun, yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Grace Abrams dengan judul Cedar. Selamat mendengarkan.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Ya, 105,2 MHz Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Dan pendengar, senang sekali di sore hari ini kita kembali berjumpa pendengar dalam dialog Beranda Asta Cita. Tentunya bersama saya Santiari yang akan memandu dialog ini hingga nanti pukul 16.50 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, dalam dialog kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang sangat cantik sekali pendengar. Ini sudah hadir di studio Pro 1 bersama Putri Remaja Indonesia Bali 2026 Putu Anindita Indivara Disti Dananjaya. Selamat sore Indi.
4: Selamat sore kakak, apa kabar?
3: Baik, kamu gimana kabarnya?
4: Astungkara baik.
3: Astungkara baik ya, cantik sekali loh di sini.
4: Makasih kakak.
3: Iya, sama-sama tentunya ya. Dan tentunya bersama dengan Nindi di sini sebagai Putri Remaja Indonesia Bali 2026, kita akan membahas topik yang sangat menarik Nindi, tentunya terkait dengan membaca dunia memimpin dengan hati, literasi sebagai kunci kepemimpinan muda yang bijak dan berempati. Namun sebelum itu pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami tentunya di terestrial kami di 105,2 MHz, di RRI digital kami juga bisa, dan juga tentunya kami live di Facebook Pro 1 dan Pasar. Jadi jangan sampai kelewatan untuk menonton dialog ini pendengar. Oke, Nindi, selamat sore lagi. Nindi, gimana kabarnya hari ini? Baik tentunya, dan juga semangat ya Nindi ya dengan topik kita di sore hari ini.
4: Iya kak, masih semangat banget dong.
3: Oke, semangat banget ya tentunya. Tapi sebelum kita masuk ke topik nih Nindi, mungkin aku mau tanya-tanya agak pertanyaan internal ya. Kayak gimana sih, gimana sih rasanya menjadi Putri Remaja Indonesia Bali 2026?
4: Waduh kak, tentunya bahagia banget ya. Dan juga sebenarnya agak sedikit terkejut nih kak. Soalnya Nindi ini baru pertama kali ikut pageant-pageantan dan Astungkarenya dapet peringkat pertama. Jadi tentu saja bahagia banget dan juga tentu saja berterima kasih banget kepada Ida Sang Hyang Widiwase karena sudah menuntun Nindi sampai sekarang. Tentu juga berterima kasih banget kepada orang tuanya Nindi, keluarga Nindi, keluarga besarnya Nindi karena support dan doanya itu luar biasa sekali loh kak. Jadi iya di hari H itu disorak-sorakin namanya Nindi itu rasanya itu ngeboost confidence Nindi banget. Jadi iya bisa tampil lebih maksimal di panggungnya gitu kak.
3: Hebat ya, one shot langsung langsung jadi juara nih.
4: Astungkare.
3: Tapi kesibukannya saat ini sebagai Putri Remaja Indonesia Bali 2026 apa aja sih kegiatan-kegiatannya?
4: Nindi ini lagi mempersiapkan untuk ajang nasional kak. Nanti iya Oktober nanti itu ada grand final Putri Remaja Indonesia. Dan karena Nindi bakal mewakilin Bali, jadi Nindi sudah mulai sedikit-sedikit lah prepnya. Jadi ada tentang debatnya, ada talent show-nya, terus juga catwalk juga kak. Jadi mulai diasah-asah lagi.
3: Cukup padat ya. Tapi di balik kepadatan itu masih sempat loh kesini loh ya dengan topik yang kita menarik sekali tentunya. Mungkin gak usah lama-lama, kita langsung ke topiknya aja ya Nindi ya. Ini frasa yang menarik nih di awal, membaca dunia, memimpin dengan hati. Mungkin sebelum ke literasi aku pengen nanya nih, ini kenapa sih menurut kamu terkait dengan frasa ini, membaca dunia, memimpin dengan hati, esensinya itu seperti apa sih? Atau mungkin kenapa kamu berpikir kita harus membaca dunia dulu nih untuk bisa memimpin dengan hati nih? Boleh silakan.
4: Boleh, jadi membaca dunia itu menurut Nindi pribadi itu karena kan dunia itu terus evolving, terus akan berubah-berubah. Jadi kita sebagai generasi muda terutama kan yang akan menjadi pemimpin nantinya itu kita harus bisa mencari dari berbagai macam sudut pandang dunia itu bagaimana berubahnya, gimana supaya kita bisa menjadi seorang pemimpin yang bukan cuma memimpin saja atau memberi arahan saja, tapi kita bisa memimpin dari hati kita begitu kak.
3: Karena dunia memang selalu berubah dan kita harus bisa membaca ya, membaca dunia gitu ya. Terkait membaca, ke literasi nih, literasi sebagai kunci kepemimpinan muda yang bijak dan berempati. Kalau literasi ini secara umum pasti orangnya orang-orang itu pasti kayak menilai, oh literasi membaca nih, membaca buku gitu kan, membaca novel dan lain sebagainya mungkin. Tapi kalau dari Nini sendiri sebenarnya gimana sih cara Nini itu mendefinisikan makna dari literasi sendiri ini seperti apa sebenarnya sejatinya gitu, boleh silakan.
4: Jadi menurut Nindi itu literasi itu bukan cuman tentang kegiatan membaca buku saja ya kak ya. Jadi literasi ini memiliki makna yang jauh lebih luas. Jadi menurut Nindi literasi itu adalah suatu kemampuan di mana kita bisa memahami informasi, menganalisis, berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, dan juga mengambil keputusan secara bijaksana begitu kak.
3: Jadi sangat kompleks ya, bukan hanya sekadar membaca bacaan tapi juga bagaimana berpikir kritis dan termasuk mengambil keputusan dengan baik gitu. Kalau terkait dengan kepemimpinan gimana nih korelasi antara meliterasi ini dalam konteks kepemimpinan seperti ini seperti apa?
4: Nah jadi menurut Nindi literasi ini bisa menambah wawasan kita. Jadi selain menambah wawasan, kita juga bisa mengerti sudut pandang dari berbagai macam orang. Karena kan tidak selalu sudut pandang itu kita melihat dunia itu kan tidak selalu dari sudut pandang kita saja ya.
3: Berbeda-beda ya.
4: Iya berbeda-beda. Jadi kita bisa lebih mengerti mungkin kenapa orang ini berargumen atau memiliki ide seperti ini dan kenapa berbeda. Nah jadi dalam kepemimpinan itu kita ini kan harus menjadi orang yang memiliki empati yang tinggi ya kak ya. Karena balik lagi seperti yang tadi saya bilang itu, menjadi pemimpin yang baik itu bukan cuman tentang mengarahin orang saja, tapi mengarahnya itu tuh pakai hati juga kak. Jadi kita bisa bekerja sama nih, berkolaborasi dengan baik supaya tujuan yang kita atau end goalnya kita itu kita bisa mencapai gitu kak.
3: Kalau kepemimpinan yang berempati di sini itu seperti apa sih? Sejauh mana nih empati yang harus dimiliki oleh orang-orang yang pengen menumbuhkan sikap kepemimpinan dalam dirinya?
4: Jadi berempati itu menurut Nindi pribadi itu adalah tentang, jadi kita memahami sudut pandang orang lain, terus kita juga menghargai perbedaan dari Contohnya perbedaan dari pikiran, ide, dan sebagainya macam itu. Dan justru di perbedaan itu kita bisa menambah-nambah, jadi saling berdiskusi gitu ya kak ya, misalnya. Terus kita berdiskusi, saling nambah-nambahin ide, jadi hasil yang akan diciptakan itu bakal lebih bagus daripada yang sebelumnya kita punya gitu kak.
3: Oke, benar-benar memahami sudut pandang orang lain ya, dengan lebih berempati. Tapi tentunya tidak menghilangkan nilai ketegasan ya tentunya.
4: Benar.
3: Sebagai sikap seorang pemimpin ya, tetap harus tegas dan juga berempati sesuai dengan porsinya gitu ya.
4: Benar.
3: Oke, menarik sekali. Terkait dengan literasi lagi nih Nindi nih. Kalau menurut kamu kenapa sih harus berliterasi nih kita sebagai generasi muda? Kenapa sih ada orang yang alah literasi lagi kan gitu. Mungkin ada banyak juga orang-orang yang masih berpikiran seperti itu kan. Jadi kalau dari Nindi sendiri, kenapa generasi muda saat ini, kan ini topiknya tentang kepemimpinan muda ya, anak muda tentu yang menjadi subjek di sini gitu. Kenapa kita harus melakukan literasi? Seberapa penting sebenarnya kita melakukan literasi itu sendiri?
4: Walaupun misalnya saya kan generasi muda juga ya, maksudnya walaupun kita masih SMA atau mungkin SMP atau SD gitu ya, tapi suatu saat nanti itu kita pasti akan menjadi pemimpin. Contohnya nih, misalnya kita bisa memimpin organisasi atau sebuah perusahaan, dan bahkan menjadi pemimpin bangsa, atau setidaknya itu kita akan menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Nah, jadi kita ini kan tinggal di era digital ya kak ya. Jadi informasi itu bisa datang kapan saja, di mana saja, cepet banget deh intinya. Nah, setiap hari kita ini menerima ratusan pesan, berita, video, opini. Tapi banyaknya informasi itu tidak selalu membuat kita menjadi orang yang bijaksana. Nah, karena kan dari ratusan pesan tersebut belum tentu semuanya fakta, atau belum tentu semuanya bersumber yang bisa dipercayai. Ada aja kayak hoax gitu.
3: Banyak sih ya, banyak sekali di media sosial saat ini.
4: Nah, kita harus bisa pintar-pintar memilah mana informasi yang patut kita percayai, mana informasi yang justru menyesatkan. Nah, untuk memilah informasi tersebut, disitulah pentingnya literasi gitu kak.
3: Oke, yang paling individu mungkin untuk kepemimpinan diri sendiri ya, supaya tidak terbawa arus ya.
4: Benar.
3: Karena sekali lagi media sosial ini sangat cepat, kayak arus, kayak ombak gitu ya. Kalau kita memang tidak punya fondasi yang teguh dalam diri sendiri, dan juga lagi-lagi pengetahuan dan kemampuan untuk literasi, ya pasti akan terombang-ambing oleh ombak-ombak gitu ya. Oke, siap Nindi, sangat memberikan insight ini untuk di awal kita terkait dengan membaca dunia, memimpin dengan hati, literasi sebagai kunci kepemimpinan muda yang bijak dan berempati. Dan tentunya pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan, sangat bisa menghubungi kami di 0361222161 atau di 0896781238330. Dan Anda juga bisa tentunya memberikan komentar di live Facebook kami di Pro 1 Denpasar. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita sebentar lagi. Dalam beberapa menit ke depan kita ada satu pesan-pesan berikut ini dulu.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
6: Hmm,
9: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
10: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
11: Waktunya kentongan.
12: Angin kencang, puting beliung, angin ribut dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri. Memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
11: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Berdengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada dalam dialog beranda Asta Cita, tentunya dengan Nindi. Di sini Nindi, kita lanjutkan dialog kita di sore hari ini.
4: Siap, Kak.
3: Oke, tadi kita sudah cukup membahas mengenai gambaran terkait dengan literasi ini ya, bahwa sangat kompleks sekali, bukan hanya sekedar membaca, tapi juga bisa memberikan beberapa aspek-aspek penting dalam kepemimpinan. Dan salah satunya tadi adalah kepemimpinan untuk diri sendiri. Mungkin ini yang paling krusial ya Nindi ya, untuk anak muda sekarang, generasi muda saat ini gitu. Terkait dengan kepemimpinan untuk diri sendiri, saya tertarik dengan hal ini, dimana kita bisa mengambil keputusan, melihat masalah dari berbagai sudut pandang tentunya. Kalau dari Nindi, perjalanan untuk menjadi putri remaja Indonesia Bali pasti sangat panjang ya. Pasti sangat melelahkan juga, dan juga pasti akan membuat Nindi ada di berbagai persimpangan yang membutuhkan keputusan di sini gitu. Kalau dari pengalaman Nindi sendiri, ada nggak pengalaman di mana Nindi akhirnya bisa mengambil sebuah keputusan karena memang sudah melakukan literasi yang dalam terkait dengan hal itu, akhirnya ya ini yang menuntun Nindi untuk bisa mengambil keputusan penting nih dalam hidup seperti itu. Ada nggak pengalaman itu?
4: Misalnya nih tentang ikut putri ajang putri remaja Indonesia Bali ini ya kak ya. Seperti yang tadi Nindi bilang itu untuk dunia perpageant-pageantan ini sebenarnya ini Nindi pertama kalinya. Karena sebelum-sebelumnya itu Nindi lebih banyak berpartisipasi di lomba-lomba akademis gitu kak. Contohnya kayak misalnya debat atau enggak lomba-lomba olimpiade informatika gitu misalnya ya kak ya. Jadi Nindi ikut ajang ini tuh karena Nindi pengen coba keluar dari comfort zone gitu loh kak.
3: Mencoba hal yang baru,
4: benar kak. Nah, jadi tentu untuk membuat keputusan ikut itu juga butuh beberapa waktu ya kak ya. Karena kita kan harus siap nih, siap secara fisik dan mental juga ya kak ya. Apalagi karena Nindi itu baru pertama kali, jadi mulainya dari zero banget, dari nol banget. Jadi di situ tuh Nindi yakinkan dirinya Nindi, oke, Nindi mau ikut ini, Nindi akan berjuang untuk di ajang ini, Nindi akan berjuang untuk menampilkan yang terbaik. Jadi di momen itu Nindi rasa yang salah satu momen di mana Nindi membuat keputusan yang lumayan besar gitu ya kak ya.
3: Karena kamu juga udah tahu ya, nanti perjalanannya akan panjang, mungkin ada akan banyak resiko-resiko pengorbanan yang dilakukan gitu ya. Jadi tetap teguh pada keinginan gitu. Kalau boleh tahu, ini putri remaja ini, kamu masuknya tuh di usia berapa?
4: Di umur 17 sekarang nih kak.
3: 17 sekarang ini ya. Oke. Menarik tentunya ya pendengar, dan bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan masih bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 0896781238830. Ini masih terkait dengan literasi gitu ya. Mungkin banyak anak muda yang sudah melek terkait dengan literasi, tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan juga mungkin masih ada juga nih yang belum mengerti ya terkait dengan literasi. Sebenarnya kalau menurut Nindi sendiri, tantangan untuk anak muda berliterasi saat ini tuh apa aja sih tantangan-tantangan anak muda untuk bisa benar-benar melakukan literasi untuk bisa menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam dirinya sendiri?
4: Oke, jadi menurut Nindi tuh yang pertama itu, karena kan kita tinggal di generasi dimana informasi tuh cepat sekali ya kak ya. Terus misalnya nih ada dari platform sosial media seperti YouTube Shorts atau TikTok video gitu. Jadi itu kan video-video 15-30 detik itu bisa menurunkan konsentrasi kita loh kak. Kadang kita akan merasa, karena terbiasa ya mendapatkan informasi dari 15-30 detik itu, jadi otak kita tuh jadi agak sulit untuk fokus untuk lebih membaca buku misalnya lebih mendalam gitu. Jadi itu agak ngaruh di fokusnya. Jadi menurut Nindi itu adalah salah satu tantangannya ya kak ya. Dan juga karena balik lagi karena kita tinggal apa, karena kita sekarang berada di era digital, jadi kita nih banyak sekali informasi ya kak ya, benar-benar seperti banjir informasi. Nah tapi kan tidak semua informasi itu benar ya kak ya. Jadi ada aja kayak hoax atau informasi yang justru misleading atau informasi yang tidak benar dan belum terverifikasi gitu ya. Jadi untuk memilah yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar, itu juga bisa menjadi tantangan jika kita tidak memiliki dasar atau fondasi literasi yang kuat gitu kak.
3: Oke, penyebaran informasi yang terlalu cepat, banjir informasi yang terlalu banyak ya, jadi kita juga kalau nggak punya kemampuan untuk menyaringnya, memfilternya gitu ya, bisa sangat mudah termakan oleh hoax yang beredaran, apalagi yang masuk ke grup WhatsApp nih biasanya ya. Itu menjadi salah satu yang harus benar-benar dipahami untuk semua orang, khususnya generasi muda nih. Oke, kita balik ke terkait dengan literasi yang bisa melahirkan empati nih kan ya. Karena kan di judulnya sendiri adalah literasi sebagai kunci kepemimpinan muda yang bijak dan berempati. Kalau untuk itu sendiri gimana sih alur pemikirannya bahwa literasi ini bisa membuat orang melahirkan empati bagi orang lain gitu ya. Itu seperti apa Nindi?
4: Nah jadi melalui membaca gitu ya kak ya. Jadi kita itu bukan cuman mendapatkan informasi baru, tetapi juga kita dapat kesempatan untuk memahami berbagai perspektif, pengalaman yang mungkin kita sendiri juga belum pernah alami, dan juga pemikiran yang mungkin kita juga belum pernah kepikiran atau pemikiran yang berbeda dari apa yang kita miliki sekarang. Nah jadi semakin banyak orang membaca itu, semakin luas cara pandangannya. Jadi dia juga bisa sadar kalau misalnya tidak semua orang berpikir dengan cara yang sama atau melihat suatu persoalan dengan cara yang sama seperti kita. Nah jadi misalnya dari buku atau gak artikel, penelitian atau biografi gitu misalnya ya, kita bisa belajar tentang selain budaya yang berbeda, juga tantangan yang dihadapi masyarakat di berbagai tempat, dan juga beragam pendekatan untuk menyelesaikan masalah tersebut kak gitu.
3: Oke, jadi kita lebih bisa berpikir terbuka, jadi nggak hanya memandang bahwa pendapat kita saja yang benar gitu ya, pendapat orang lain salah gitu ya. Oke, ini Nindi. Oke, kalau terkait dengan bijak ini gimana bijak? Kepemimpinan muda yang bijak, bagaimana kemudian literasi membuat kita bisa memimpin dengan bijak ini? Bijak di sini cakupannya seperti apa Nindi?
4: Nah, karena seorang pemimpin akan pastinya membuat keputusan ya. Nah, dan keputusan itu akan mempengaruhi bukan cuma dirinya dia sendiri doang, tetapi juga rekan-rekan timnya gitu misalnya ya, dan juga masyarakat yang dia pimpin. Jadi setiap keputusan yang dia ambil tuh dia harus mengambil dengan teliti, dia harus mengambil pertimbangan dulu kak. Jadi solusi apa yang cocok, yang paling efektif untuk menyelesaikan suatu persoalan. Lalu dampaknya juga harus dipikirkan ya kak ya. Bukan cuma dampak jangka pendeknya saja, tetapi juga dampak jangka panjangnya bagaimana. Nah di situ kita perlu memilih dan memilah solusi yang bijak gitu kak.
9: Oke. Dan berarti literasi mewadahi hal ini.
4: Karena literasi itu kan kita seperti yang saya tadi bilang itu kita menambah wawasan gitu ya kak ya. Dan juga kita bisa tahu dari kisah-kisah orang lain atau pengalaman-pengalaman orang lain gitu misalnya ya, gimana caranya dia menyelesaikan suatu permasalahan yang dia hadapi saat itu. Nah itu tuh bisa kita implementasikan untuk kita nanti gitu misalnya. Kalau misalnya kita dihadapi oleh suatu masalah gitu ya kak ya. Jadi kita tuh bisa mendapatkan kayak sudut pandang yang lebih berbeda gitu loh kak. Jadi bukan berarti sudut pandang kita itu kurang tepat ya kak ya. Cuman mungkin ada beberapa sudut pandang yang lebih cocok untuk menyelesaikan persoalan itu gitu kak.
9: Oke. Kalau dengan hati nih, lagi-lagi ke hati ya. Karena saya suka berbicara tentang hati nih Nini. Apalagi kita perempuan ya, pasti ya suka terkait dengan perasaan dan lain sebagainya. Kalau menurut Nini sendiri, sangat pentingkah untuk seorang pemimpin bisa memahami berbagai persoalan dan juga memimpin dengan hati sendiri?
4: Ya menurut Nini penting juga ya kak ya. Karena kita kan akan memimpin banyak orang nih misalnya nih kan. Kita akan memimpin, jadi kita harus tahu inti dari persoalannya itu apa kan ya kak ya. Jadi supaya kita bisa mendapati atau bisa mengusulkan beberapa solusi, lalu kita pertimbangkan dan temukan solusi yang terbaik gitu ya kak ya. Jadi memimpin dengan hati itu kita bisa paham apa aspirasi-aspirasi dari misalnya masyarakat atau persoalan-persoalan atau keluh kesahnya mereka gitu loh kak, supaya kita bisa mencari solusi yang baik, yang terbaik lah untuk persoalan itu kak.
9: Oke, untuk bisa memahami aspirasi dari masyarakat, tentunya memimpin tidak boleh dengan kehendak sendiri saja ya.
4: Benar.
9: Oke, karena memang yang dipimpin ketika kita sudah siap menjadi pemimpin, maka kita juga harus siap untuk mendengarkan banyak sekali informasi-informasi dan juga keluh kesah dari orang-orang yang memang kita pimpin gitu ya. Karena kalau memimpin juga tidak membawa diri sendiri, tapi membawa banyak orang.
4: Benar kak,
9: benar sekali tentunya. Oke, pendengar masih ada waktu tentunya bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami masih bisa, dan juga di live streaming kami nih di Facebook Pro 1, atau salam sapa juga boleh ini untuk narasumber kita di sore hari ini ada Nindi di sini, dan juga mengirimkan pertanyaan boleh melalui komentar di Facebook kami di Pro 1 Denpasar. Dan kita akan jeda terlebih dahulu Nindi, nanti kita akan balik lagi tentunya setelah pesan-pesan yang berikut ini.
13: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
14: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
15: Kenali budayamu, cintai negerimu.
16: Halo?
17: Iya, halo.
16: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
17: Bukan.
16: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
17: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
16: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
17: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran.
15: Gunakan jasa pinjol secara bijak.
3: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi dalam dialog beranda Asta Cita bersama dengan Indi. Di sini kita balik lagi Nindi ya. Okay, kita masih tentunya membahas mengenai membaca dunia memimpin dengan hati, literasi sebagai kunci kepemimpinan muda yang bijak dan berempati. Topik yang sangat relevan untuk kita anak muda tentunya. Untuk itu pendengar jangan sampai kelewatan dalam dialog ini, masih bisa tentunya Anda jika ingin mengajukan pertanyaan dengan menghubungi kami di 089-678-123-830 dan juga line telepon kami di 0361-222-161. Okay, masih terkait dengan kepemimpinan ya. Kalau tadi saya bertanya tentang tantangan generasi muda saat ini untuk berliterasi, tapi kalau misalnya dari Nindi sendiri, kalau untuk tantangan untuk anak muda saat ini bisa punya sikap kepemimpinan yang bijak dan berempati, itu apa aja sih yang mungkin menjadi kendala untuk anak-anak muda sekarang bisa punya sikap kepemimpinan dalam dirinya sendiri?
4: Jadi menurut Nindi itu karena kalau misalnya seseorang ini tidak punya fondasi literasi atau budaya literasi yang kuat gitu ya kak ya, jadi misalnya contohnya mereka jarang membaca buku atau jarang membaca biografi orang gitu misalnya, atau berbagai macam buku itu, jadi mereka itu lebih sedikit gitu mendapat wawasan-wawasan, selain itu juga lebih sedikit punya sudut pandang tentang dunia gitu loh kak. Jadi dia cuma punya sudut pandangnya dia doang, jadi dia itu kurang, gimana ya, seperti kayak kurang paham mungkin ya dengan kayak kenapa misalnya orang ini akan mempunyai ide ini ketika dia berdiskusi gitu ya kak ya. Nah selain itu juga Rindi rasa kalau misalnya dia jarang membaca gitu ya kak ya, jadi dia itu kan selain cuman sempit nih pikiran, jadi mungkin mereka tuh lebih tertutup untuk masukan-masukan ya kak ya. Karena iya, karena kan membaca itu menurut Rindi tuh jadi kan kita dapat wawasan yang lebih, terus juga kita dapat sudut pandang yang berbeda kan. Kalau misalnya kita tidak mendapatkan itu, dan juga saat berdiskusi nanti itu mungkin agak sulit ya bagi mereka-mereka itu, karena dia cenderung lebih tertutup gitu loh kak untuk mendapatkan, dikasih input gitu misalnya dari orang lain gitu.
3: Okay, jadi kayak seperti hanya terbelenggu pada kotak yang itu-itu saja ya, kurang bisa melihat dunia. Tapi balik lagi, dewasa ini kan serba digital gitu, bagaimana kalau orang memang lebih memilih, oh saya ingin mendapatkan informasi yang lewat di medsos saja nih gitu, tanpa perlu berliterasi secara mendalam. Kalau menurut ini bagaimana?
4: Nah, sosial media ini bisa membawa manfaat yang baik dan manfaat yang buruk buat kita kan ya. Tergantung kita sebagai pengguna gimana cara kita menggunakan sosial media tersebut. Nah, literasi itu pentingnya adalah dia bisa membentuk pola pikir kritis gitu kak. Pola pikir kritis ini penting juga loh untuk dalam konteks kepemimpinan gitu ya kak ya. Jadi, kenapa pola pikir kritis itu penting? Karena dia itu harus bisa, seorang itu harus bisa membedakan yang mana informasi yang membangun dan yang mana informasi yang menyesatkan. Karena kan informasi itu bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Informasi itu datangnya cepat banget lagi kan. Jadi tapi sayang sekali kan informasi itu tidak selalu benar. Nah, di sini itu pentingnya literasi. Jadi dia bisa bedain ciri-ciri, misalnya ciri-ciri berita yang mana yang tidak benar, atau ciri-ciri berita yang mana yang benar gitu. dan juga dia tidak akan menelan mentah-mentah gitu loh kak informasi yang dia lihat itu. Jadi dia itu bisa menanyakan ke dirinya dia sendiri, misalnya apakah informasi ini benar, atau apakah informasi ini memiliki sumber yang dijamin pasti benar atau terverifikasi gitu. Atau juga bisa, nah kalau misalnya saya sebagai pembaca ini, kalau misalnya saya bagikan informasi ini, apa dampaknya ya untuk orang lain yang akan menerima informasi tersebut, begitu kak.
18: Oke, jadi nggak apa-apa sih ya, walaupun dengan media sosial, tapi apakah itu memang digunakan dengan benar, dengan tepat tadi ya, supaya bisa memperoleh dampak positifnya dari itu. Kalau peran dari lingkungan sendiri terkait dengan penumbuhan literasi di anak muda sendiri, apakah perannya juga cukup besar dan juga penting nih?
4: Menurut Nindi cukup penting ya kak ya. Jadi lingkungan seperti misalnya lingkungan keluarga nih ya, untuk bisa kita menambah giat atau minat untuk berliterasi itu, mungkin keluarga bisa menciptakan sebuah kebiasaan gitu ya kak ya. Misalnya nih, dalam seminggu bisa 2 atau 3 hari itu membaca, diajak membaca gitu kan ya kak ya. Jadi membaca ini gak harus yang big step tiba-tiba langsung ayo membaca 1 jam gitu kan.
18: Aduh, besoknya udah gak konsisten biasanya.
4: Jadi kita ambilnya tuh yang small step aja, kita ambil kayak anak langkahnya aja dulu misalnya. Oke, kita bacanya 15 menit dulu. Nah, ketika itu repetisi dilakukan, kan sudah mulai terbiasa nih. Jadi dari situ bisa ditambah-tambahin sedikit itu durasi waktunya, dari 15 menit jadi 20 menit dan sebagainya gitu kak.
18: Oke, jadi itu ya mungkin yang menjadi tantangan bagi anak muda itu adalah ketika sudah ada keinginan tapi tidak bisa diwujudkan gitu ya, hanya sekedar niat biasanya ya jadinya ya, kayak niat semalam tapi besoknya udah gak konsisten lagi. Kemudian juga karena sangat mudah untuk informasi didapatkan, kita terbiasa untuk selalu disuapi dengan informasi, jadi ketika kita ingin menggalinya lebih dalam itu muncul rasa malas gitu ya terkait dengan hal itu. Kalau secara keseluruhan nih dari Nindi sendiri untuk bisa menumbuhkan semangat literasi dari diri Nindi sendiri itu biasanya langkah-langkah apa sih ataupun caranya seperti apa sih yang Nindi lakukan untuk tips sendiri gitu untuk bisa berliterasi?
4: Nah jadi Nindi tuh suka membaca banyak buku ya kak, maksudnya berbagai macam buku.
18: Buku apa nih kalau boleh tahu?
4: Jadi yang paling terbaru Nindi baca itu ada 21 Laws of Leadership dari John Maxwell. Jadi itu seperti prinsip-prinsip, 21 prinsip-prinsip seorang pemimpin yang baik dan bijak menurut John Maxwell gitu kak. Itu menurut Nindi menarik sih kak ya. Jadi Nindi sangat merekomendasikan buku itu untuk para pendengar juga.
18: Oke, mungkin boleh dicatat para pendengar.
4: Iya. Jadi Nindi baca buku, jadi gak harus langsung lompatan 1 jam gitu ya kayaknya. Bisa 15 menit, tapi dilakukannya secara konsisten gitu kak. Gitu. Jadi 15 menit, gak harus misalnya nih langsung kayak setiap hari gitu. Misalnya kita coba dulu dalam seminggu 2 kali, terus habis itu nanti dinaikin lagi 3 kali, 4 kali gitu kak. Habis itu kita bisa berdiskusi gitu ya kayak dengan orang-orang sekitar kita, misalnya nih keluarga kita atau teman kita atau saudara kita gitu. Jadi berdiskusi ini juga bisa berdiskusi itu bisa membuat kita menyampaikan apa ide-ide kita gitu ya kak ya. Jadi tapi menyampaikannya itu dalam santun gitu ya kak. Jadi itu bisa melatih komunikasi kita juga. Karena salah satu ciri yang penting seorang pemimpin harus punya itu adalah berkomunikasi dengan baik ya kan ya kak ya.
18: Benar.
4: Jadi itu kita bisa latih juga. Terus kadang ini juga menulis gitu loh kak. Menulis iya tentang misalnya kegiatan yang Nindi atau mungkin perasaan yang Nindi alami saat itu. Nah menurut Nindi itu menulis itu bisa membiasakan kita untuk menyampaikan ide-ide kita atau mungkin perasaan kita gitu ya. Misalnya kalau misalnya Nindi tadi bilang Nindi suka nulis tentang perasaan Nindi, tapi dengan struktur gitu loh kak. Jadi ini tuh menurut Nindi berkaitan dengan berdiskusi tadi itu. Jadi kan kita berdiskusi

0: Tapi pernah bosan nggak? Pernah bosan nggak dalam rutinitas ataupun aktivitas seperti itu? Karena biasanya anak-anak muda ketika disuruh untuk membaca, menyampaikan, menulis, dan itu dilakukan secara terus-menerus, pasti mereka juga gampang bosan. Kalau dari Nini sendiri untuk bisa tetap konsisten nih seperti itu tipsnya seperti apa?
1: Kalau Nindi itu untuk take a break gitu loh, kadang-kadang kak, atau nggak pakai Pomodoro method kali ya. Ini biasanya di belajar juga pakai itu. Jadi kita dalam waktu misalnya nih 15 menit gitu, Nindi fokus dulu, abis nanti pasti take a break gitu. Jadi nggak gampang bosen. Atau nggak Nindi suka ganti buku gitu loh kak. Jadi ada dua buku misalnya Nindi baru beli, jadi untuk beberapa hari itu Nindi baca buku A, abis itu Nindi baca buku B gitu. Jadi agak di switch dikit, jadi biar nggak agak bosen gitu ya.
0: Ada kayak pemberian reward gitu nggak? Karena biasanya aku pernah ngelihat di media sosial. Jadi ketika kita sudah berhasil dalam sekian hari gitu untuk bisa konsisten, biasanya diberikan reward untuk bisa membangkitkan semangat lagi nih untuk kita besoknya seperti itu. Kalau Nindi ada pakai metode itu nggak?
1: Kalau Nindi ada sih kak, tapi untuk yang kegiatan lebih major gitu ya kak. Ya, misalnya nih untuk ada tes gitu ya misalnya, biasanya Nindi kasih reward, karena self reward tuh juga penting ya kak. Ya, jadi tapi itu juga bisa menjadi motivasi supaya kita tuh lebih semangat untuk achieve more gitu, untuk mencapai yang lebih besar gitu ya kak. Ya, jadi ada pentingnya juga sih kak untuk self reward. Kalau Nindi sih biasanya apa ya, tergantung ya.
0: Oke, tergantung dari kesukaannya apa. Karena kan setiap orang beda-beda ya, memang benar kesukaannya. Oke, siap, terima kasih Nindi. Dan kita mungkin akan jeda sekali lagi sebelum nanti kita akan masuk pada sesi yang terakhir. Mungkin lebih kepada pesan dari Nindi untuk generasi muda. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar, masih ada kesempatan, satu lagi kesempatan bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan, bisa berkomentar di live kami di Facebook Pro 1 dan Pasar. Kita akan kembali dalam beberapa menit ke depan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10

0: kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik, bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup, mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi dalam dialog beranda Asta Cita, tentunya bersama dengan Nindi di sini selaku Putri Remaja Indonesia Bali 2026. Nindi, kita sudah ada di sesi terakhir, tentunya tidak terasa ya.
1: Iya loh, nggak kerasa ya.
0: Oke, karena memang topik kita sangat menarik di sore hari ini, dan tadi mungkin sudah banyak juga saya bertanya dengan Nindi terkait dengan literasi, kemudian juga kepemimpinan yang bijak dan berempati. Nindi, kalau misalnya sekarang saya ataupun generasi muda yang lain gitu ya, ingin mulai menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang literat dan juga berempati dan juga bijak nih, dari kamu sendiri langkah praktis seperti apa yang bisa kita mulai dari saat ini juga, Nindi?
1: Nah, ketika kita sudah punya niatnya, kan pasti lebih gampang lah ya untuk beraksinya nih. Jadi yang paling gampang itu yang seperti tadi Nindi sempat bilang, kita coba membaca dulu sedikit demi sedikit, yang penting konsisten, karena konsistenlah yang paling penting gitu.
0: Lalu seperti apa lagi?
1: Lalu untuk semakin banyak kita menambah wawasan, jadi kan kita lebih berpengetahuan nih, dan juga pengetahuan tuh juga sepenting pendidikan karakter gitu loh Kak. Jadi kita juga harus menjadi seseorang yang berempati tinggi, jadi kita bisa memimpin dari hati. Nah, tapi kan tidak bisa jadi dalam instan ya. Jadi kita mulai perlahan-lahan aja, nggak apa-apa. Balik lagi seperti yang tadi saya bilang, yang penting konsisten, karena konsisten itu adalah kuncinya gitu.
0: Oke, itu dia ya, gak apa-apa, mulai. Mulailah untuk mengambil buku Anda, pendengar, yang mungkin sudah usang di lemari gitu ya. Mulailah untuk mulai belajar terkait dengan banyak hal, karena seperti orang bilang itu, belajar itu gak kenal umur kita umur berapa ya. Kita akan selalu belajar tentunya di setiap hidup kita gitu ya, di setiap harinya kita akan terus belajar. Oke, Nindi, masih ada waktu 2 menit, mungkin saya izin untuk Nindi bisa memberikan pesan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan nih untuk generasi muda saat ini untuk bisa menjadi pemimpin yang bijak dan juga empati dengan berliterasi, atau mungkin ada kutipan-kutipan dari buku yang Nindi baca gitu ya terkait dengan kepemimpinan dan juga literasi. Silakan, Nindi.
1: Jadi masa depan bangsa itu tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan generasi mudanya, tapi juga oleh karakter dan empati yang mereka miliki. Literasi ini bukan sekedar kemampuan membaca tulisan, tapi juga kemampuan untuk membaca kehidupan, berpikir kritis, memahami orang lain, menghargai perbedaan, dan mengambil keputusan secara bijaksana. Maka dari itu, ayo para generasi muda untuk gemar membaca, gemar belajar, lalu gemar berdiskusi, dan juga gemar memahami sesama. Karena pemimpin yang hebat bukan hanya mereka yang mampu memimpin banyak orang, tapi mereka yang mampu memimpin dari hati.
0: Oke, gitu. Terima kasih Nindi.
1: Terima kasih juga
0: untuk insight-nya di sore hari ini. Benar ya pendengar, tolong di bold gitu ya, bahwa literasi itu adalah kemampuan untuk membaca kehidupan, dan pemimpin itu bukan hanya bisa memimpin banyak orang, tapi juga yang paling pertama mungkin adalah memimpin diri sendiri. Lagi-lagi semua berasal dari diri sendiri, pendengar. Jadi ini bukan hanya sekedar sosialisasi untuk Anda mau membaca, tapi sosialisasi untuk Anda benar-benar mau memahami kehidupan. Oke, ya, terima kasih Nindi, kita sudah ada di menit ke-16.50 waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa perbincangan ini sudah ada di penghujung dialog tentunya. Terima kasih untuk Nindi sudah bersama kami tentunya ya, hadir di studio Pro 1 dan Pasar. Mungkin lain kali bisa kesini lagi ya Nindi ya.
1: Boleh, terima kasih juga atas kesempatannya ya Kak ya.
0: Iya, sama-sama. Dan tentunya semoga apa yang kita perbincangkan di sore hari ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa untuk seluruh pendengar setia Pro 1. Untuk itu pendengar, juga akan saya tutup dialog di sore hari ini dengan selamat sore.

swastiastu, ongawi genemastu, namo sidem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, namo budaya. Witetong tien, salam kebajikan, rahayu, salam kerukunan. Galungan adalah momentum mulia bagi kita semua untuk merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Dalam bingkai moderasi beragama dan toleransi, perayaan ini menjadi pengingat erat bagi kita di Bali untuk terus merawat nangun Satkerti Loka Bali. Ratu Ida Panglingsir Agong Putra Sukahet, selaku Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, dan juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia, beserta seluruh jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada umat Hindu dimanapun berada. Mari kita jadikan spirit Galungan dan Kuningan ini untuk memperkuat tali silaturahmi, sime krama kita, saling menghormati perbedaan, saling menerima perbedaan, dan bahu-membahu membangun Bali, Indonesia, bahkan dunia yang rukun dalam keberagaman. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa, Ista Dewata Sami, Betara Kawitan Sami, Kantos Sang Panca Mahabhuta, senantiasa melimpahkan kepada kita semua kerukunan, kerahayuan, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Semoga semua umat berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sanjay. Salam kerukunan. Rahayu, rahayu, rahayu. Om, santi, santi, santi, om.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dan pasar sore ini.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Terutama paling besar kendalanya adalah sistem ini sih sebenarnya. Kalau dari panitia insya Allah sudah siap semua.
3: Tentu peran generasi muda ini sangat penting. Karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua.
0: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 di sejumlah sekolah negeri di Kota Mataram dihadapkan pada kendala sistem pendaftaran daring. KPU Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi menjelang pemilu 2029. Bersama saya Koriatun Hafiza, saudara, inilah berita selengkapnya. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026 di sejumlah sekolah negeri di Kota Mataram masih dihadapkan pada kendala sistem pendaftaran daring. Meski demikian, SMPN 1 Mataram dan SMPN 15 Mataram memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan serta seluruh proses penerimaan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Holil Bisri melaporkan.
2: Ya, terutama paling besar kendalanya adalah sistem ini sih sebenarnya.
4: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 di Kota Mataram masih diwarnai gangguan sistem. Gangguan ini berdampak pada proses verifikasi dan penginputan data calon peserta didik. PLT Kepala SMP Negeri 1 Mataram Muhammad Taufik mengatakan, kendala terbesar yang dihadapi sekolah saat ini berasal dari sistem pendaftaran. Padahal seluruh kebutuhan pelaksanaan SPMB mulai dari panitia jaringan internet hingga fasilitas pendukung telah dipersiapkan sebelum pendaftaran resmi dibuka.
2: Ya, terutama paling besar kendalanya adalah sistem ini sih sebenarnya. Kalau dari panitia insya Allah sudah siap semua, jaringan sudah siap, semua fasilitas artinya sudah kita siapkan semua. Dan saya yakin teman-teman juga di dalam bekerja ini sudah pengalaman gitu kan. Cuma sekarang satu kendalanya cuma di sistem ini aja. Nah, sedangkan sistemnya itu dari pagi itu sampai jam 10 baru, sehingga jam 10 itu baru dia normal. Sistemnya baru kami, itu pun hanya beberapa yang bisa kami entry jadinya kan, karena teman-teman ini sehingga banyak hampir lebih dari 50% lah istilahnya kalau dilihat dari nomor antrian yang tidak bisa kita ini.
4: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 15 Mataram Sri Wahyu Indriani mengatakan, tingginya animo masyarakat untuk masuk ke SMP 15 Mataram membuat sekolah harus bekerja ekstra dalam memberikan pelayanan. Menurutnya, panitia tetap berupaya menyelesaikan pendaftaran yang tertunda akibat gangguan sistem sekaligus melayani masyarakat yang baru datang mendaftar ke sekolah.
5: Kami berusaha untuk melayani seoptimal mungkin karena terus terang kita ini berhadapan dengan sistem. Jadi kemarin untuk memasukkan ke online-nya, kami mendaftar membantu masyarakat membantu secara online, terkendala dengan sistem.
4: SMP Negeri 1 Mataram dan SMP Negeri 15 Mataram juga menegaskan komitmennya menjalankan SPMB sesuai petunjuk teknis tanpa titipan, pungutan maupun gratifikasi.
0: Untuk memastikan pelaksanaan SPMB tingkat SMP berjalan lancar dan transparan, Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah terus melakukan pemantauan selama masa pendaftaran. Pengawasan dilakukan agar seluruh calon murid memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti proses penerimaan. Maya Oktarifa melaporkan.
6: Masyarakat sudah mulai, ada yang ke SMP 1, SMP 2, dan seterusnya. Sudah mulai.
7: Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP tahun ajaran 2026-2027 berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah Idham Halid mengatakan, seluruh jalur penerimaan saat ini telah dibuka dan mulai diakses masyarakat. Sejumlah sekolah juga telah menerima pendaftaran calon murid baru sejak hari pertama pelaksanaan pada 15 Juni 2026 lalu. Ia pun mengatakan mekanisme penerimaan tahun ini tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. SMB tetap dilakukan melalui 4 jalur, yakni jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Untuk menjamin pemerataan akses pendidikan, pemerintah menetapkan kuota serta jalur domisili sebesar 35%, afirmasi 30%, prestasi 30%, dan mutasi 5%.
6: Pendaftaran kan ada jalur prestasi, ada jalur tiga jalur lagi, ada ini apa zonasi dan seterusnya. Masyarakat sudah mulai ada yang ke SMP 1, SMP 2 dan seterusnya. Sudah mulai. Iya, kan sudah proporsi persentasenya sudah keruan. Jadi zonasi misalnya ya kita lihat nanti anak-anak tinggal di mana. Radiusnya dari sekolah tersebut ada 2 kilo, ada 3 kilo, maksimal 3 kilo. Kalau prestasi sudah jelas, mereka misalnya jalur tahfiz, mereka punya prestasi bidang olahraga, ada dilengkapi dengan sertifikat dan sebagainya.
7: Lebih lanjut dijelaskan Idham, pada jalur domisili penerimaan mempertimbangkan jarak tempat tinggal calon murid dengan sekolah tujuan. Sementara pada jalur prestasi, peserta wajib melampirkan dokumen pendukung berupa sertifikat akademik maupun non-akademik, termasuk prestasi tahfiz Al-Quran, olahraga, seni, dan bidang lainnya. Ia pun menegaskan seluruh sekolah diminta menjalankan proses penerimaan secara transparan, objektif, dan sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Untuk sekolah yang memiliki jumlah pendaftar tinggi, seperti SMP Negeri 1 Praya, pendaftaran tetap dilakukan secara daring atau online. Pihaknya juga terus melakukan pemantauan selama proses pendaftaran berlangsung, guna memastikan seluruh tahapan SPMB berjalan lancar dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon murid.
0: Meski skema penerimaan siswa terus mengalami penyempurnaan dari tahun ke tahun, sejumlah warga menilai masih terdapat persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Salah seorang warga berkomentar, belum meratanya kualitas pendidikan antar sekolah, baik dari sisi sarana dan prasarana, ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran, maupun kualitas tenaga pendidik. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah tertentu yang dianggap lebih unggul. Berikut komentar mereka.
8: Nama saya Malcolm Hadi. Ya memang sepertinya peraturan untuk zonasi ini memaksa orang ya, artinya untuk katakanlah memanipulasi data kependudukan gitu, akibat adanya sekolah favorit yang kemudian tidak bisa dijangkau oleh kawasan tempat tinggal, sehingga banyak orang harus menitipkan anak di dokumen KK atau dokumen keluarga kerabatnya dan sebagainya begitu. Artinya ini nanti kemudian akan berimbas kepada data-data yang lain gitu. Yang perlu dilakukan pemerintah itu adalah pemerataan sistem ataupun fasilitas pendidikan sehingga semua sekolah adalah sekolah favorit.
9: Saya Heru Imam Al-Farisi. Yang namanya masyarakat ini kemana mau menyekolahkan anak dan sebagainya itu kan tergantung daripada orang tuanya dan mungkin nanti tergantung anaknya itu sendiri. Nah, namun kalau kita kaitkan dengan administrasi dan sebagainya, administrasi pendudukan dan sebagainya terkait dengan anak ini, seharusnya ini pemerintah lebih selektif untuk mencermati setiap data-data pendukung mungkin di situ, supaya tidak terjadi hal-hal yang mungkin nanti akan mempersulit daripada masyarakat itu sendiri.
10: Nama saya Puji. Pemerintah harus melakukan evaluasi dan sinergitas yang tepat, terutama baik melalui tingkat dinas yaitu Dikbud dan Dukcapil, kemudian turun kepada kelurahan, RT RW, sehingga sistem penerimaan siswa baru di setiap sekolah untuk setiap zona tertentu benar-benar siswa yang berhak mendapatkan tempat belajar di situ, akses pendidikan di situ tanpa adanya kecurangan.
0: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 di SMK Lombok Barat menjadi gambaran nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Di tengah tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di sekolah vokasi tersebut, seluruh tahapan penerimaan tetap berjalan sesuai petunjuk teknis juknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi NTB. Seperti apa proses itu berjalan? Berikut penjelasan Kepala SMKN 1 Grung, Erni Zuhara, dalam wawancara bersama Rian Muhdar.
11: Saat ini saya bersama Kepala Sekolah SMKN 1 Grung, Erni Zuhara. Baik Bu Erni, terkait dengan penerimaan murid baru dan komitmen pemerintah menjalankan teknis SPMB di SMK 1 Gurung ini, bagaimana kesiapan SMKN 1 Gurung dalam pelaksanaan SPMB tahun ini, Bu?
12: Alhamdulillah SPMB tahun ini sangat memudahkan kami di sekolah terutama sekali karena semua sistem penerimaan kita terpusat di dinas. Jadi kami hanya memfasilitasi calon siswa baru yang mendaftar di tempat kita, kemudian bersama mereka membuatkan akun pendaftarannya dan penentuan nanti itu oleh dinas. Jadi kami sangat dimudahkan dengan sistem penerimaan murid baru tahun ini.
11: Lalu apa langkah sekolah agar proses penerimaan murid baru berjalan transparan, Bu?
12: Yang jelas kita sesuai dengan juknis yang ada, kita jalankan dengan komitmen tinggi dan alhamdulillah tidak ada, dan itu meredam ya, meredam semua celah persoalan yang mungkin muncul dari proses SPMB ini.
11: Lalu bagaimana Bu komitmen SMK 1 Gerung terhadap pemerataan akses pendidikan?
12: Kami selaku sekolah vokasi sebenarnya keinginan kami bisa mengakomodir seluruh siswa yang mendaftar di tempat kita, terutama mereka yang diantar oleh orang tua, itu kan penuh harapan yang besar untuk bisa masuk di sekolah kita, dengan harapan mereka kelak nanti bukan hanya memiliki pengetahuan tetapi juga keterampilan untuk bisa hidup di masyarakat. Dalam hal ini yang kita hadapi saat ini adalah kendala pada kesiapan fisik dari sekolah, terutama untuk memenuhi layanan pendidikan yang layak bagi anak-anak kita. Saat ini pendaftar SPMB di sekolah kita itu sudah melewati dari jumlah kuota yang diberikan oleh dinas. Kuota kita ada 11 rombel dengan jumlah siswa 396, sementara pendaftar saat ini sampai saat ini sudah 512 orang siswa. Dan ini untuk sementara membuat kami agak sedikit khawatir juga bagi anak-anak kita yang tidak bisa terakomodir menjadi siswa baru di SMK Negeri 1 Gerung.
11: Ada siasat lain mungkin Bu selain itu Bu tambahannya?
12: Kami sudah melaporkan kepada dinas untuk memberikan izin sebenarnya kepada SMK 1 Gerung lebih awal untuk menutup masa pendaftaran. Semata-mata untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak kita yang tidak bisa terakomodir di sekolah kami, sehingga mereka masih punya peluang untuk mencari sekolah yang lain untuk bisa tetap memperoleh pendidikan.
11: Artinya di sini ada kendala yang paling sering muncul Bu ya dalam pelaksanaan SPMB di lapangan ini seperti apa Bu?
12: Nah, yang jelas adalah ketersediaan ruangan belajar. Ditambah dengan otomatis juga kekurangan guru kita, guru-guru produktif terutama sekali. Yang saat ini memang agak sulit kita mendapatkan guru produktif ini sesuai dengan jurusan yang ada di sekolah.
11: Lalu apa harapan SMK 1 Gerung Bu terhadap sistem penerimaan murid baru ke depan Bu?
12: Sistem yang sekarang berlaku ini sudah bagus sekali. Akan tetapi perlu dipikirkan oleh dinas kita apabila ada sekolah-sekolah yang melebihi kuota. Sementara tuntutan masyarakat kepada sekolah ini cukup tinggi untuk bisa menyekolahkan anaknya di tempat kita. Nah, ini yang kami agak sedikit khawatirkan. Jika anak sudah tidak bisa terakomodir lagi di sekolah, mau kemana mereka? Sementara sekolah kita juga terbatas menerima calon murid baru ini.
11: Baik, Bu Erni, terima kasih atas waktunya di RRI, Bu.
12: Terima kasih, sama-sama.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Informasi lainnya, KPU Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi menjelang pemilu 2029 melalui sosialisasi pendidikan pemilih pemula ke kalangan pelajar meski di tengah keterbatasan anggaran non-tahapan pemilu.
3: Nah, tentu harapan KPU ke depan terhadap pemilih pemula terutama siswa ini itu kan mereka yang akan menjadi pemilih pemula. Pertama,
13: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan demokrasi bagi generasi muda sebagai langkah strategis menghadapi pemilu 2029. Sosialisasi pendidikan pemilih pemula dilakukan dengan menyasar sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi di Kabupaten Buleleng. Program tersebut tetap berjalan meskipun KPU menghadapi keterbatasan anggaran pada masa non-tahapan pemilu. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng, Putu Arya Suwarnata mengatakan, generasi muda memiliki posisi penting dalam menentukan kualitas demokrasi di masa depan. Menurutnya pemilih muda harus dipersiapkan sejak dini agar memahami proses demokrasi secara benar dan bertanggung jawab.
3: Tentu peran generasi muda ini sangat penting, karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua. Kalau tidak dari hari ini kita persiapkan, mulai dari pengetahuan awal, memberikan pendidikan demokrasi.
13: Ia menjelaskan pendidikan demokrasi harus dilakukan berkelanjutan agar pemilih pemula memahami hak dan kewajibannya sejak dini. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Komisi Pemilihan Umum Buleleng tetap mengencarkan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan telah menjangkau hampir 38 titik selama 2025. Selain itu, KPU juga menyiapkan modul pendidikan politik untuk pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas guna meningkatkan partisipasi pemilih muda pada pemilu 2029.
3: Kalau hanya sepintas saja dalam tahapan baru diberikan sosialisasi, pasti cakupannya ataupun pengetahuan yang bisa diserap itu sangat-sangat kurang. Alih-alih dia bisa mengerti dan memberikan pemahaman di keluarga. Nah, ini sangat penting.
13: Pendidikan demokrasi yang dilakukan sejak dini diharapkan mampu membentuk karakter generasi muda yang menghargai perbedaan, berani menyampaikan pendapat, dan aktif dalam kehidupan demokrasi. KPU Buleleng optimis langkah tersebut akan berdampak terhadap meningkatnya kualitas partisipasi pemilih di daerah. Selain itu, generasi muda diharapkan mampu menjadi penggerak pendidikan demokrasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Momentum libur sekolah diperkirakan belum mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan akibat tingginya biaya perjalanan dan tekanan ekonomi.
14: Harga tiket juga mahal, harga-harga BBM-nya juga tinggi gitu, sehingga mereka mungkin agak berkurang.
15: Masa libur sekolah yang mulai berlangsung pada akhir Juni diperkirakan belum mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan. Kondisi ekonomi, tingginya biaya perjalanan, serta kenaikan harga sejumlah kebutuhan dinilai membuat masyarakat lebih selektif dalam merencanakan liburan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem Iwayan Karyasa mengatakan, libur sekolah tetap memberi dampak terhadap sektor pariwisata namun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, tekanan ekonomi membuat sebagian masyarakat mengurangi pengeluaran untuk berwisata.
14: Menyambut liburan sekolah sih kelihatannya mungkin ada, tapi mungkin tidak akan signifikan karena banyak hal sih ya, yaitu di bidang ekonomi. Jadi juga kalau dari luar Bali kayaknya juga agak berat, karena kan sekarang harga tiket juga mahal, harga-harga BBM-nya juga tinggi gitu, sehingga mereka mungkin agak berkurang kalau dibandingkan dengan sebelum tahun-tahun sebelumnya.
15: Wayan Karyasa menambahkan, sektor pariwisata di Karangasem juga masih menghadapi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara khususnya dari Eropa. Situasi global yang memengaruhi jalur penerbangan internasional disebut turut berdampak terhadap tingkat hunian hotel di wilayah tersebut.
14: Perkembangan dari tahun lalu dibandingkan tahun ini, tingkat kunjungan boleh dibilang kan menurun ya, hampir 40% karena dampak global, sehingga inilah berdampak besar sehingga penurunan terjadi untuk kunjungan tamu Eropa ke Bali, khususnya hampir 40-45%. Ini juga sangat berpengaruh untuk di tingkat hunian hotel di Kabupaten Karangasem.
15: PHRI Karangasem menyatakan pelaku usaha pariwisata kini lebih fokus melakukan efisiensi operasional untuk menghadapi kondisi tersebut. Meski libur sekolah diharapkan tetap memberi tambahan pergerakan wisatawan, pelaku industri menilai pemulihan sektor pariwisata masih menghadapi berbagai tantangan baik dari faktor global maupun domestik. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tengah gencar melakukan pemangkasan pohon di seputaran Kota Singaraja dan jalur nasional untuk meminimalisir resiko pohon tumbang.
16: Yang urgen untuk di ditindaklanjuti secepat mungkin.
17: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buleleng kini tengah menggencarkan kegiatan pemangkasan pohon di seputaran Kota Singaraja hingga jalur-jalur nasional sebagai langkah antisipatif untuk meminimalisir risiko pohon tumbang serta memastikan kelancaran arus lalu lintas. Kepala DLH Buleleng Igede Putra Ariana mengatakan pemangkasan dilakukan berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat yang hampir setiap hari masuk ke DLH. Setiap laporan akan ditindaklanjuti tim DLH sesuai tingkat urgensi, terutama di kawasan rawan pohon tumbang dan jalur-jalur nasional. Menurut Putra Ariana, DLH saat ini memiliki 2 unit mobil skylift dengan ketinggian masing-masing 14 meter dan 7 meter. Semua peralatan tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk melakukan pemangkasan dan menindaklanjuti laporan masyarakat.
16: Berarti 2 fasilitas skylift yang kita miliki, tentunya dengan sapras yang 2 buah itu kita berusaha maksimal untuk melakukan laporan informasi dari masyarakat. Tentunya juga berdasarkan urgensi ya. Urgensi mana kira-kira yang nanti menurut hasil survei dari tim kami di SLH yang urgen untuk di
17: Selain itu, tim DLH juga secara rutin melakukan survei lokasi untuk menentukan pohon-pohon yang memerlukan penanganan segera sehingga pemangkasan dapat dilakukan lebih efektif, tepat sasaran dan mampu mengurangi risiko kecelakaan maupun kerusakan akibat pohon tumbang khususnya di sepanjang jalan nasional.
16: Tentunya itu urgen ya, apalagi kita ada di jalur nasional, nanti kita akan komunikasikan dengan pihak terkait untuk segera diambil eksekusi bila mana hari ini bisa menjadi tindak lanjut.
17: Pemangkasan pohon menjadi salah satu upaya preventif DLH Buleleng untuk menjaga keamanan masyarakat, mengurangi resiko gangguan lalu lintas serta meminimalisir dampak bencana alam. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pemkab Pruwi Badung mulai menyiapkan tim menuju Porprov Bali 2027. Sejumlah atlet senior dan junior akan dikolaborasikan menjadi skuad tangguh.
18: Karena di bulan depan ini kita harus sudah menyetor nama-nama.
19: Pengurus Kabupaten Pemkab Persatuan Rugby Union Indonesia Pruwi Badung mulai mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Multi-event bergengsi 2 tahunan antar kabupaten kota di Bali ini sekaligus menjadi pembuktian dan tolok ukur proses pembinaan yang telah dilakukan Pruwi Badung selama ini. Ketua Harian Pemkab Pruwi Badung Ikadek Martina kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan seleksi atlet menjadi keharusan mengingat Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung akan segera membentuk tim bayangan menuju Porprov Bali. Saat ini sudah terjaring sejumlah atlet senior dan junior yang digadang-gadang memperkuat tim rugby Badung di ajang Porprov Bali.
18: Dari sana kita juga aslinya dengan yang senior-senior kemarin itu kita akan seleksi dulu. Mampu nggak mereka itu nanti kalau memang itu kita akan selip-selipkan di sana ini kira-kira dia bisa berkontribusi ke seniornya ini jadi cadangan kan.
19: Ikadek Martina mengatakan pada Porprov Bali 2027 Pruwi Badung tidak membidik target muluk-muluk. Ia berharap tim rugby Badung mampu mendulang minimal 1 medali emas mengingat pada Porprov Bali 2025 lalu Pruwi Badung hanya meraih 2 medali perunggu.
18: Target yang tetap artinya dari Pruwi Badung tetap akan artinya di tahun ini untuk memberikan emas ke Badung. Kita dapat 2 perunggu ya teman.
19: Ketua Harian Pemkab Pruwi Badung Ikadek Martina menambahkan dalam masa persiapan menuju Porprov, tim pelatih lebih dulu akan fokus mempoles kualitas fisik atlet. Selain itu, ia memastikan pada Porprov Bali 2027 ini, Pruwi Badung murni akan menurunkan atlet-atlet binaan sendiri tanpa ada atlet impor luar Bali. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Di antaranya, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 di sejumlah sekolah negeri di Kota Mataram dihadapkan pada kendala sistem pendaftaran daring. KPU Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi menjelang pemilu 2029. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Koriatun Hafizah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

Oke, itu dia satu lagu dari BCL, Bunga Citra Lestari, Aku Wanita. Memang ya, kalau wanita, kita sebagai wanita tuh ingin dipahami tentunya ya pendengar ya. Dan mungkin akan sangat peka dengan perasaan. Dan juga kalau wanita pasti cantik ya pendengar ya. Semua perempuan, semua wanita itu pasti cantik. Tapi kita akan membahas salah satu hal nih, makanan yang gak kalah cantik juga nih dari wanita, yakni makaron. Ini merupakan kue manis berbahan dasar putih telur, kemudian juga gula dan juga tepung almond yang populer sebagai kuliner khas Prancis. Namun banyak sejarawan kuliner juga meyakini bahwa makaron ini sebenarnya berasal dari Italia. Melansir dari Britannica.com, kata makaron ini berasal dari bahasa Italia macaroni atau Macaron, yaitu adonan yang dihaluskan atau ditumbuk. Kue ini pada awalnya dibuat secara sederhana dengan bahan utama almond yang banyak digunakan dalam tradisi kuliner Eropa Selatan. Dan pada abad ke-16, makaron ini diperkenalkan ke Prancis tentunya saat Catherine de Medici saat menikah dengan Raja Henry II pada tahun 1533. Dan bersama dengan rombongan kokinya, Catherine ini memperkenalkan berbagai hidangan Italia yang kemudian memengaruhi perkembangan kuliner Prancis. Dan pada saat itu, makaron ini hanya berupa satu keping biskuit almond tanpa isian. Tidak seperti sekarang yang sudah memiliki beragam warna, bentuk, dan juga isian yang tampilannya cantik dan juga rasanya enak. Itulah pendengar sedikit informasi mengenai sejarah makaron secantik manis yang jadi ikon pastry dunia yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari Dekatan Sweet, Aprilia Apsari dengan judul Gundah. Selamat mendengarkan.

Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

0: depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
2: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
3: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.

0: Oke, satu lagu dari Justin Timberlake dengan Can't Stop the Feeling sudah mengudara untuk Anda pendengar di sore hari ini. Pendengar, hari ini adalah hari raya kuning kan? Sudahkah Anda menghidangkan nasi kuning hari ini khususnya untuk Anda umat Hindu yang ada di Bali, pendengar? Karena hari raya kuning kan ini menjadi salah satu hari suci umat Hindu Bali yang syarat dengan nilai spiritual dan juga filosofi kehidupan. Dan dalam rangkaian persembahan saat kuningan, nasi kuning ini menjadi salah satu sarana upakara yang memiliki makna mendalam. Jadi bukan hanya sekedar hidangan, tapi ada simbol doa dan juga ungkapan rasa syukur kepada Sang Yang Widiwasa. Nasi kuning ini digunakan dalam sarana persembahan kuningan yang melambangkan kemakmuran, kesejahteraan, serta rasa terima kasih umat Hindu atas anugerah kehidupan, sandang dan juga pangan yang diberikan oleh Tuhan. Warna kuning yang menyerupai emas ini dimaknai sebagai simbol keagungan, kesucian dan juga harapan akan kehidupan yang penuh berkah. Dan dalam filosofi Hindu Bali sendiri, warna kuning ini memiliki nilai yang sakral yang berkaitan dengan cahaya kebaikan dan juga kemuliaan. Kehadiran nasi kuning dalam bantan kuningan ini menjadi pengingat agar manusia selalu menjaga keseimbangan hidup, bersyukur serta menjalankan dharma atau kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Dan selain sebagai simbol kemakmuran juga, pendengar, nasi kuning ini juga menjadi wujud suksmaning idep atau rasa terima kasih yang tulus dari umat kepada Yang Widi atas segala berkah yang diterima. Jadi persembahan ini menggambarkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan juga Tuhan. Itu dia, pendengar, sedikit makna simbolis dari nasi kuning di hari raya kuningan, yakni doa, berkah, dan juga kesejahteraan yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya sebelum kita mendengarkan lagu rohani Hindu tentunya di sore hari ini, sebelum puja trisan ya, kita akan dengarkan beberapa pesan-pesan berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh.

0: buka aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian.
3: Iya.
4: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, iya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi.
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
3: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Untuk itu perhati aksu kirlan pasir ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal rima dia kita wangun kauripan mahyun te kita maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: Lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

Jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.

Masih di 105,2 MHz bersama Santi Ari, maksudnya pendengar ya, di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi tentunya pendengar. Dan pendengar, dari pantauan studio Pro 1 ini langit udah gelap, sudah malam tentunya pendengar. Bagi Anda yang masih berkendara di jalan raya, hati-hati, ingat perhatikan juga kelengkapan Anda dalam berkendara dan juga kondisi kendaraan ya pendengar ya. Semoga bisa sampai di tujuan dengan selamat, tentunya sembari mendengarkan saya Santi Ari di Pro 1 yang masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, di hari ini adalah hari Sabtu dan besok Minggu nih. Masih dalam suasana weekend dan juga libur, tentunya pendengar ada banyak aktivitas yang bisa Anda lakukan di esok hari. Mungkin salah satunya adalah dengan berolahraga. Tapi olahraganya mungkin bukan yang monoton seperti lari atau jogging biasa ya pendengar ya. Mungkin Anda juga perlu mencoba olahraga panjat tebing. Ini menjadi salah satu aktivitas yang semakin diminati karena menawarkan tantangan sekaligus manfaat bagi kebugaran tubuh. Dan meski terlihat ekstrim ya olahraga panjat tebing ini sendiri, tapi nyatanya ini dapat memberikan pengalaman yang luar biasa juga nih untuk Anda. Dan olahraga ini juga tetap dapat dilakukan dengan aman asalkan Anda memperhatikan prosedur keselamatannya. Jadi sebelum memulai latihan, pastikan juga nih kondisi tubuh Anda dalam keadaan yang sehat dan bugar. Hindari memanjat saat sedang sakit, cedera, ataupun kelelahan ya, karena ini dapat meningkatkan resiko kecelakaan. Dan guna memastikan kelengkapan keselamatan yang lengkap, itu Anda juga harus memakai helm, harness, sepatu panjat, dan juga tali pengaman. Periksa kembali juga kondisi peralatan sebelum digunakan untuk memastikan semuanya dapat berfungsi dengan baik. Dan selain itu juga pendengar, pemanasan, nah ini menjadi bagian yang penting dan tidak boleh dilewatkan ya pendengar. Lakukan juga peregangan tangan, kaki, bahu, dan juga punggung selama beberapa menit agar otot Anda lebih siap digunakan saat memanjat. Dan bagi Anda pemula yang baru mau memulai olahraga panjat tebing ini, pilih juga jalur panjat yang memiliki tingkat kesulitan rendah. Nggak usah memaksakan untuk jalur yang langsung sulit gitu ya, bertahap saja dari yang kualitasnya tingkat kesulitannya rendah, kemudian juga bisa mencoba yang lebih sulit lagi. Jadi bertahap ya pendengar, dan dengan mencoba jalur yang terlalu sulit ini dapat membuat Anda kurang percaya diri. Jadi cobalah untuk bisa memulai dari jalur yang kesulitannya lebih rendah gitu pendengar. Selain itu juga ingat untuk ikuti arah instruktur atau pendamping, karena terutama jika baru pertama kali mencoba olahraga ini, instruktur ini akan membantu memastikan teknik memanjat dan juga penggunaan alat sudah dilakukan dengan benar. Kemudian saat memanjat juga nih, kaki sebagai tumpuan utama dan juga memanfaatkan tangan untuk menjaga keseimbangan. Teknik ini akan membuat tenaga itu lebih hemat dan juga mudah mencapai titik berikutnya. Jadi bagaimana pendengar, apakah Anda tertarik untuk mulai berolahraga panjat tebing nih yang tentunya akan memberikan tantangan tersendiri bagi Anda dibandingkan dengan olahraga yang mungkin sudah biasa Anda lakukan di esok hari tentunya. Itu dia pendengar, sedikit informasi mengenai tips aman melakukan olahraga panjat tebing yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari Lady Gaga dengan judul Venus. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Salah satu upacara ngusaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali, adalah ngusaba dodol. Ngusaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat, Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusaba dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusaba dalem, yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem Sasih Kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.
4: Sebuah video suara pengemis terekam kamera CCTV saat berpura-pura lumpuh.
5: Badan Pusat Statistik merilis tingkat kemiskinan pada Maret 2020.
6: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian
7: kemiskinan bukan karena nasib, tetapi karena kebiasaan dan gaya hidup yang malas bekerja dan enggan untuk berusaha. Hai, bangkitlah! Kerja kerasmu hari ini

0: Ya, semangat baru pendengarnya. Memang kita harus selalu membuka lembaran baru, semangat yang baru ya, menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya tentunya pendengar di setiap harinya gitu ya. Walaupun sekarang hari ini mungkin Anda sudah melakukan hal yang baik, hal yang hebat, tapi di esok hari kita harus melakukan hal yang lebih hebat lagi ya. Jadi bertumbuh dan juga berkembang setiap hari seperti lagu kita ini, semangat baru tentunya pendengar. Dan untuk bisa terus bertumbuh dan juga berkembang dengan baik, tentunya ada peran dari makanan sendiri nih, asupan dan pola makan yang bisa membuat kita menjadi tetap sehat walaupun ada banyak kegiatan yang harus kita lakukan setiap harinya. Salah satunya adalah mungkin dengan mengubah ataupun mengganti minyak yang biasa Anda pakai dengan minyak zaitun atau olive oil. Ini telah lama dikenal sebagai salah satu minyak paling sehat di dunia untuk kebutuhan kuliner. Minyak ini kaya akan kandungan asam lemak tak jenuh, tunggal, serta antioksidan yang sangat baik pendengar untuk jantung. Mengganti minyak goreng biasa dengan minyak zaitun ini dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam darah kita. Hal ini akan menjadikan pilihan utama bagi masyarakat yang memang ingin menjaga kesehatan pembuluh darah dan juga mencegah stroke. Namun penting juga untuk dipahami pendengar bahwa setiap jenis minyak zaitun itu memiliki fungsi memasak yang berbeda-beda di dapur. Jenis ekstrak virgin oil itu lebih cocok digunakan sebagai siraman salad karena tidak tahan terhadap suhu panas yang tinggi. Sementara untuk penumis atau memanggang hidangan, pilih juga dengan jenis light atau refined oil, olive oil yang memiliki titik asap lebih tinggi. Pemahaman teknik memasak yang benar ini akan menjaga nutrisi baik dalam minyak agar tidak rusak dan juga menjadi racun. Nah, apakah Anda tertarik ini untuk mengganti minyak goreng yang biasa Anda gunakan dengan olive oil atau minyak zaitun ini? Karena ada banyak sekali manfaat yang bisa diberikan dari minyak zaitun ini, dan lengkapnya bisa Anda baca tentunya di website kami di rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Kimbra dengan judul Settle Down. Selamat mendengarkan.
1: Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom,

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
2: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
3: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
4: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
3: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
4: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
3: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
4: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
3: Betul tembok.
5: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar, sejumlah unggahan di media sosial mengklaim pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU sebesar Rp600.000 kepada para pekerja. Unggahan tersebut juga menyertakan tautan yang diklaim sebagai link pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan tersebut. Dilansir dari kompas.com, benarkah pemerintah telah menyalurkan BSU periode 2026? Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar. Kementerian Ketenagakerjaan telah membantah narasi yang beredar di media sosial. Hingga saat ini belum ada kebijakan baru terkait penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU tahun 2026. Selain itu, pendengar, tautan yang disertakan dalam unggahan tidak mengarah ke situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan maupun instansi pemerintah. Tautan tersebut diduga merupakan modus phishing atau upaya memperoleh data pribadi masyarakat secara ilegal. Masyarakat diimbau agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial dan tidak sembarangan mengklik tautan yang mencurigakan. Selalu pastikan juga pendengar informasi berasal dari kanal resmi pemerintah. Berdasarkan peluncuran tim Cek Fakta Kompas.com, klaim bahwa pemerintah telah menyalurkan BSU sebesar Rp600.000 pada Juni 2026 adalah hoax. Unggahan tersebut terindikasi sebagai modus penipuan untuk mencuri data pribadi masyarakat. Pendengar, semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

Oke, Cinta Gila dari Dewa 19 sudah mengudara tentunya untuk Anda di malam hari ini ya. Dan tentunya kalau berbicara tentang cinta gitu ya, emang bisa buat orang gila ya pendengar ya. Karena memang perasaan itu kan memang berbeda-beda di setiap orang. Tapi ketika perasaan cinta, sayang gitu, memang bisa memberikan kebahagiaan. Tapi di satu sisi ketika ada permasalahan, ada problem atau bahkan perpisahan, itu bisa sangat membuat orang merasa down, sakit hati, kecewa, marah dan lain sebagainya, mungkin campur aduk nih pendengar. Tapi kalau Anda sedang merasakan fase ataupun bagian cinta yang akan membuat Anda gila, akan membuat Anda merasa sedih, kecewa dan juga sakit hati gitu ya istilahnya, akan lebih baiknya Anda untuk tidak berlarut-larut pada kesedihan pendengar. Karena ini ternyata bisa berbahaya bagi kesehatan jantung Anda. Ya, ungkapan sakit hati selama ini sering dianggap sebagai kiasan kesedihan ya pendengar. Namun tekanan emosional berat ini ternyata dapat memengaruhi kondisi jantung secara nyata. Kondisi ini dikenal dengan sebutan sebagai broken heart syndrome. Nah, ini merupakan gangguan sementara pada otot jantung akibat stres emosional yang berat. Gangguan ini muncul setelah seseorang mengalami kehilangan orang yang tercinta. Peristiwa mengejutkan lainnya seperti kehilangan pekerjaan ini juga dapat menjadi pemicunya. Dan istilah broken heart syndrome ini pertama kali juga disebut sebagai Takotsubo kardiomiopati. Ini pertama kali muncul di Jepang pada 1990-an. Nama tersebut diambil dari bentuk perangkap gurita tradisional Jepang. Bentuk perangkap tersebut menyerupai perubahan bilik jantung penderita. Dan kondisi ini berbeda secara teknis dengan serangan jantung biasa ya pendengar. Meski bukan serangan jantung, gejalanya juga seringkali serupa. Penderita dapat mengalami nyeri dada hingga sesak napas yang tiba-tiba. Kondisi ini terjadi karena lonjakan hormon stres yang tinggi, adrenalin dan juga kortisol yang memengaruhi kemampuan jantung dalam memompa darah. Penelitian juga menunjukkan pendengar kalau kondisi ini lebih sering terjadi pada perempuan, terutama bagi perempuan yang telah memasuki masa menopause ya. Dan kelompok usia muda dan juga laki-laki tetap memiliki resiko serupa. Hal tersebut terjadi karena jika menghadapi tekanan emosional itu akan sangat berat pendengar. Ya relate ya pendengar ya, memang kalau perempuan gitu, perasaan dengan hati, urusan dengan asmara dan lain sebagainya, apalagi ketika kesedihan, kehilangan orang yang disayang, pasti rasanya akan sangat berat. Karena perempuan juga lebih sangat-sangat mengandalkan sisi emosional ataupun sisi perasaannya itu sendiri. Tapi balik lagi pendengar, untuk tidak berlarut-larut pada kesedihan, karena bukan hanya akan membuat rutinitas Anda terganggu, ini juga ternyata akan memberikan dampak negatif bagi jantung Anda pendengar. Jadi udah gak usah sedih-sedih, karena apa yang akan pergi mungkin akan datang dengan versi yang lebih baik, atau mungkin mengganti orangnya nih pendengar. Dan itu pendengar sedikit informasi yang saya kutip dari rri.co.id mengenai mengenal broken heart syndrome saat kesedihan mempengaruhi jantung, yang saya kutip dari rri.co.id tentunya. Dan selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Rikarnadi dengan judul Serasa. Selamat mendengarkan.

SMP sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

dan The Coffee Theory sudah mengudara untuk para pendengar di malam hari ini. Semakin malam, semakin gelap tentunya pendengar. Dan semoga Anda masih setia ya membersamai saya Santiari di Pro 1 RRI dan Pasar selama kurang lebih sekitar 30 menitan lagi nih kebersamaan kita ya. Sebelum pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, satu informasi kembali saya sajikan untuk Anda nih. Bagi Anda yang sering sekali ini umur smartphone-nya itu sangat pendek ya. Pendengar, banyak pengguna smartphone ini fokus menjaga perangkat dari benturan ataupun air. Tapi sering juga nih mengabaikan faktor lain yang tidak kalah berbahaya juga, yakni suhu panas. Dan padahal sejumlah kebiasaan sehari-hari yang terlihat sepele ini dapat mempercepat penurunan performa hingga memperpendek usia pakai perangkat Anda. Kerusakan smartphone ini memang merupakan hal yang wajar ya, seiring dengan bertambahnya usia pemakaian. Namun kondisi tersebut bisa terjadi lebih cepat apabila perangkat terlalu sering terpapar lingkungan yang memicu kenaikan suhu yang berlebihan. Salah satu kebiasaan yang masih sering terjadi adalah meletakkan smartphone di dekat sumber panas di rumah. Peralatan seperti oven, microwave, hingga televisi ini dapat menghasilkan suhu yang mempengaruhi stabilitas komponen elektronik jika perangkat berada terlalu dekat dalam waktu yang lama. Kemudian paparan sinar matahari langsung ini juga menjadi ancaman yang kerap diremehkan nih untuk penggunanya. Seperti menaruh smartphone di dashboard kendaraan, meja dekat jendela atau area terbuka saat siang hari. Ini dapat membuat suhu perangkat meningkat drastis hanya dalam hitungan menit saja. Selain itu, pendengar, baterai menjadi komponen yang paling rentan juga terhadap panas yang berlebih. Semakin sering baterai terpapar suhu tinggi, semakin cepat juga nih kapasitasnya menurun, sehingga daya tahan dari perangkat akan berkurang meski usia smartphone Anda belum terlalu lama. Jadi itu, pendengar, beberapa kesalahan dan juga kebiasaan yang biasanya akan membuat umur pemakaian smartphone Anda semakin pendek ya. Jadi bisa menghindari beberapa kebiasaan-kebiasaan tersebut, karena walaupun terlihat remeh, ternyata dampaknya besar sekali loh pendengar. Itu dia pendengar, sedikit informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari Demi Lovato dengan judul Let It Go. Selamat mendengarkan.

lain terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Falling in Love sudah mengudara untuk Anda mendengar dari Ubay. Wah, lagu-lagu kita di akhir-akhir ini memang cinta-cinta terus ya pendengarnya. Ada yang tadi sakit hati, sekarang jatuh cinta. Memang gitu sih kehidupan ya. Kadang ada yang putus, ada yang baru memulai, ada yang baru bertemu, dan juga mungkin ada yang baru berpisah di pendengar. Tapi kehidupan ya seperti itu, naik turun kayak roller coaster tentunya ya pendengar. Yang bisa dilakukan cuman berusaha menjadi yang terbaik dalam di setiap harinya gitu pendengar. Dan berlanjut dari lagu Falling in Love dari Ubay, kita akan mendengarkan lagu dari Judika dan Eka Gustiwana dengan judul Terlalu Dalam. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Masih di 105,2 MHz bersama Santiari pendengar di Pro 1 RRI dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Wow, pendengar tidak terasa sudah pukul 19.50 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya perjumpaan kita sudah harus segera berakhir ini pendengarnya. Dan terima kasih juga untuk seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada yang sudah membersamai Santi dari tadi pukul 3 sore dan sekarang 10 menit lagi kita akan menuju pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan semoga semua informasi yang saya sajikan untuk Anda, juga dialog yang sudah kita lakukan tadi pada pukul 4 sore, bisa bermanfaat dan juga memberikan banyak insight dan wawasan ya untuk Anda di hari ini. Juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan sedari tadi bisa menemani hari Anda di hari ini. Tapi tidak usah khawatir juga pendengar, karena di sini sudah bersedia rekan saya Dharma Chandra yang akan menemani malam hari Anda nih, malam hari ini hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk itu saya Santiari pamit undur diri. Satu lagu dari Reza dengan judul Aku Takut Jatuh Cinta Lagi akan segera mengudara untuk Anda. Dan selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapolete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita...
3: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, disampaikan Khairul Umam.
1: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
2: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
1: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
2: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
3: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
2: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat percapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Aero Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
4: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
5: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
4: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
5: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
6: Sama, gimana kan sama. Kita nggak kerja aja masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya, surau ya, dapat surau kan, dengan masih antara Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di antara Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja. Misalnya 900-an, akhirnya berapa? 600-an.
7: 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an
6: Progres masih bagus sih, masih 86%
7: ya.
6: Bagus mas kan. We encourage penyidik saya bisa membuat yang tentu yang sudah selesai. Tapi ya harus diakui, kalau begini kan masalah cuma satu, tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahannya sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
5: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
9: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
8: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
10: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan tersebut. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
8: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Itu dari hasil cuplikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
12: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
13: Anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
12: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan Sensus Ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
13: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
7: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
13: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Ain.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
16: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Embarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
17: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang, ini sama harus ini apa ya, koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diderita oleh jemaah ketika berdatang dari daerah.
16: Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Tapi Inggris Thomas Tuchel tetap meminta tim yang mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team that
3: ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
2: Accelerate the game in the right moments, but we see also high pressure.
1: Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2. Meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
4: Bueno, va a ser un partido exigente el que vamos.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan. Tapi kami sudah siap untuk itu.
4: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparado para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, masih siarkan langsung dari Hayamuruk 70 RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam ya. Nah, jengungi para pendengar, pendapi gatre, semoga sehat-sehat semua ya. Semoga baik-baik saja di hari Sabtu ini ya. Di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 ya. Untuk ada para pendengar semua, saya juga mengucapkan selamat Hari Suci Kuningan. Dan untuk Anda semua yang saat ini sudah mungkin ya sedang berkumpul dengan keluarga ya, merayakan Hari Raya Kuningan ya, tak tenang saja, kami akan menemani di tengah kehangatan keluarga Anda atau di tengah aktivitas Anda hingga nanti kurang lebih jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Dharma Chandra dan juga operator Wayne Switre. Dan tentu saja nanti yang mau request bisa di Senandung Malam ya. Tapi sebelum Senandung Malam, nanti kita ada tanya jawab agama Hindu dengan judul Anak Yang Baik dari Pernikahan oleh Beli Chandra dan Dayu Purnama. Lalu setelah itu ada drama radio dengan judul Di Antara Ego dan Jalan Pulang, persembahan dari RRI Loksumawe. Nanti kurang lebih jam 21.20 atau setengah 10 waktu Indonesia Tengah ya. Nanti Senandung Malam yang mau bergabung, mau salam-salam, mau kirim-kirim salam atau request lagu yang mau, boleh di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161. Oke, nanti akan kami tunggu. Dan tentu saja masih dalam rangkaian Denpasar malam ini hingga jam 24.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Sidiam. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Dayu Purnama, penyuluh agama Hindu pada kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri. Di studio hadir juga rekan saya, Punapi Gatra Bli Chandra Narayama.
1: Mogi astu becik kena rahayu dayu dayu siapa Punapi Gatra niki.
0: Astungkare becik sehat Bli.
1: Iya astungkare.
0: Iya, terima kasih telah hadir di studio pada hari ini. Tentunya semoga selalu dalam keadaan sehat, berbahagia tanpa kekurangan apapun. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun kalian berada, tentunya pada hari ini kita akan berdialog, berdiskusi ya tentunya ya Bli Chandra. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang anak yang baik dari pernikahan. Nah, berbicara tentang anak yang baik dari pernikahan, tentu kita akan membahas pernikahan yang baik itu seperti apa. Karena untuk menciptakan anak atau keturunan yang baik pasti berasal dari pernikahan yang baik juga. Di sini tentu kita akan berdiskusi, akan berdialog tentang pernikahan yang baik itu seperti apa. Nah, untuk membuka dialog kita pada hari ini, mungkin bisa Bli Chandra jelaskan apa itu definisi dan tujuan pernikahan dalam perspektif Hindu. Silakan Bli Chandra.
1: Baik, terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia yang budiman dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini ya, dengan topik yang luar biasa juga Dayu ya, tentang anak yang baik dari pernikahan. Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi yaitu tentang pernikahan ya, dan tujuan dalam pernikahan itu perspektif Hindu ya, mungkin betul. Dayu ya, dalam Hindu Dayu, bahwa konsep anak yang baik itu tidak terpisah dari konteks pernikahan atau pawiwahan kalau kita di agama Hindu. Nah, karena pernikahan itu dianggap sebuah yatnya.
0: Betul.
1: Nah, yatnya itu pengorbanan suci ya, untuk melanjutkan dharma.
0: Betul sekali.
1: Nah, jadi perlu dijelaskan bahwa pernikahan ini adalah tanggung jawab ya, yaitu dari anak terhadap orang tua. Dan bagaimana pernikahan itu mempersiapkan seseorang untuk menjadi orang tua yang baik. Nah, nantinya penting juga untuk bagaimana konsep ataupun kunci seperti dharma itu sendiri. Nah, bahwa anak yang baik itu berarti suatu hari menjadi orang tua yang baik juga. Nah, ini adalah sebuah siklus dharma yang penting untuk ditekankan. Nah, di dalam perspektif Hindu, bahwa anak yang baik itu atau disebut juga suputra ya, atau juga putra atmaja gitu, tidak terpisah dari tujuan pernikahan atau pewiwahan itu sendiri. Nah, pernikahan di dalam Hindu atau disebut wiwaha samskara itu memiliki tujuan yang suci Dayu. Okay. Dan anak merupakan salah satu anugerah sekaligus juga tanggung jawab yang penting. Tujuan dari pernikahan di dalam Hindu atau wiwaha samskara itu adalah tidak hanya sekedar penyatuan dua individu, melainkan juga penyatuan dua keluarga ya, dan juga memiliki tugas spiritual. Nah, tujuannya itu yang pertama ada yang disebut dengan dharma Dayu. Dharma itu adalah menjalankan kewajiban religius dan juga sosial. Nah, yang kedua itu ada disebut praja. Nah, praja itu adalah memperoleh keturunan untuk melanjutkan garis keluarga, wangsa, dan juga melestarikan tradisi. Kemudian yang ketiga disebut rati. Nah, rati ini adalah pemenuhan cinta kasih dan kebahagiaan duniawi. Dan yang keempat adalah moksa. Nah, moksa ini tidak hanya artinya menyatu dengan Tuhan, tidak, yaitu saling membantu untuk mencapai pembebasan spiritual. Nah, saya kira seperti itu dulu Dayu. Ada tujuannya ada empat.
0: Oke, luar biasa sekali ya Bli Chandra. Berarti tujuan dari pernikahan itu yang Bli Chandra jelaskan tadi, ada dharma, praja, rati, moksa. Jadi kalau kita misalnya ingin mendapatkan keturunan yang baik, anak yang baik, ya tentunya harus dari pernikahan ya.

0: Karena adalah hasil dari pasangan yang membangun rumah tangga dengan komunikasi yang efektif, saling menghargai, saling mendukung, dan menyelesaikan konflik secara sehat, yang menciptakan fondasi kuat untuk pertumbuhan anak, membuatnya apa? Membuatnya menjadi individu yang lebih bijak. Nah, di sini di dalam Niti Sastra Sloka 3 bait ke-14 ini dijelaskan sebagai berikut. Eka napi Surkesena Puspita Sugandita Wasitam Taduanam Sarwam Suputrena Kulamyata. Nah, yang ini artinya seluruh hutan menjadi harum baunya karena terdapat sebuah pohon yang berbunga indah dan harum semerbak. Demikian pula halnya bila di dalam keluarga terdapat putra yang suputra. Nah, lantas bagaimana agar dalam sebuah keluarga ini bisa memiliki anak suputra? Dalam konsep Hindu, mendidik seorang anak dimulai sejak di dalam kandungan ya.
1: Iya,
0: betul,
1: dalam
0: kandungan sudah mulai itu bagaimana proses untuk menjadikan anak yang suputra. Hal ini termuat di dalam Lontar Semare Reke dan Agastya Prana. Untuk dapat mendidik anak agar menjadi seseorang yang suputra, maka terlebih dahulu orang tualah yang harus mengubah dirinya menjadi pribadi yang baik. Karena itu dianjurkan dalam sastra, seorang perempuan mengandung setelah melalui proses upacara perkawinan. Kenapa? Agar Sang Hyang Kamalan Ratih nge, atau Sang Hyang Kamaratih niki dalam diri orang tua telah disucikan sebelum bertemu dan menjadi benih. Hal ini sangatlah penting sebab ibarat menanam, maka benih dan ladang itu harus dibersihkan dan disucikan terlebih dahulu untuk mendapat hasil yang baik. Kan kita beli?
1: Iya, betul sekali. Ya.
0: Dengan demikian segala pertemuan laki-laki dan perempuan yang akan membina hubungan suami istri harus diresmikan terlebih dahulu. Nah, dijelaskan juga di dalam susastra Hindu ya, sering kita dengarkan sebagai berikut. Sahananing patemon yening tansidaning upekara sina ila ila hingdaha. Nah, jadi sahabat pendengar RRI Denpasar yang budiman, nah jadi intinya segala pertemuan ya laki-laki dan perempuan, tentunya ketika pertemuan ini akan menjadi sebuah pernikahan ya harus menjalani ikatan suci terlebih dahulu, ada secara skala dan niskalanya ya. Jadi ketika misalnya suatu pertemuan, mohon maaf ini saat ini kan kita lihat ya fenomena anak muda seperti itu ya, jangan sampai terjadi kasus MBA seperti itu ya, married by accident, kemudian terjadinya kehamilan di luar nikah. Dan intinya gimana ya, ketika masa remaja pubertas ya, libido naik, mereka melakukan hal-hal yang negatif, artinya mereka ingin tahu rasanya seperti itu, tetapi tidak dengan tanggung jawab. Akan terjadi apa ke depannya jika misalnya mereka tidak paham apa sih sebenarnya makna arti dari pernikahan. Jadi kalau ingin menjadikan atau kita memiliki keturunan yang suputra, kita ingin memiliki anak yang baik, tentu harus diawali dari pernikahan yang baik, Belia. Yang Beli jelaskan tadi ada 4 tujuan pernikahan itu perspektif Hindu, itu kita harus paham dulu. Jika kita tidak paham ya mohon maaf, banyak kasus tapi kenakalan remaja yang terjadi. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk bisa ikut sedikit tidaknya ikut berperan lah agar remaja itu sadar bahwa pernikahan yang baik itu seperti apa ya. Kita bisa memberikan penyuluhan, salah satunya seperti memberikan dialog pada hari ini ya, Bli Chandra. Nah, saya lanjutkan lagi sedikit nih sebelum saya tanya beberapa pertanyaan terkait pernikahan ini kepada Bli Chandra. Nah, saya lanjutkan tentang mendidik anak ya. Jadi mendidik anak semasih di dalam kandungan itu sangat penting ya. Mendidik anak di dalam kandungan atau yang diistilahkan prenatal ya, dimulai dari pembenahan pola pikir dan sikap kedua orang tua. Saat mengandung, kedua orang tua sesungguhnya Niki sedang beryoga ya. Istrinya lagi hamil, tentu suaminya beryoga seperti itu. Jadi untuk mampu mengekang dan menghindari segala sesuatu yang tidak baik agar tidak berpengaruh pada janin. Wanita hamil diharuskan untuk terhindar dari perasaan yang kuat, misalnya dari rasa marah, dari rasa sedih, terlalu bergembira, ataupun menghindari diri ya pasangan untuk tidak bertengkar, sebab perasaan tersebut akan mempengaruhi perkembangan dan karakteristik pada si jabang janin atau bayi itu sendiri. Nah, contoh anak yang baik di dalam susastra Hindu yaitu diantaranya satu, di dalam cerita

0: dalam Ramayana. Jadi Rama di dalam cerita Ramayana, dia kenapa? Dia taat pada orang tua, menjalankan dharma sebagai putra kesatria dan suami. Yang kedua, Pralada dalam Bhagavata Purana. Nah, bakti pada Tuhan meskipun orang tuanya Hiranyakasipu ini menentangnya, menunjukkan bahwa dharma pada kebenaran itu lebih tinggi. Sekali lagi, dharma pada kebenaran itu lebih tinggi. Dan yang terakhir itu Arjuna di dalam Mahabharata. Ya, Arjuna ini adalah karakternya itu patuh pada orang tua dan guru, menjalankan kewajiban sebagai kesatria. Nah, Bli Chandra,
1: yeah.
0: Kemudian untuk membentuk karakter baik anak sejak dini, ya, apa saja kira-kira, apa saja yang harus diajarkan kepada anak? Kita kan harus memberikan dia karakter yang baik,
1: iya,
0: jadi sudah dibentuk
1: kepribadian
0: sejak,
1: tadi, ya, ya.
0: Sejak dini, kira-kira mungkin apa saja yang bisa dilakukan untuk membentuk karakter anak, apa saja yang harus diajarkan?
1: Ya, seperti apa yang disampaikan Dayu tadi, penekanan itu bahwa pada generasi muda ini, ya, bahwa ada istilahnya sing beling sing nganten. Nah, seperti itu, ya. Nah, mungkin paradigma ini harus kita bantah, dalam arti di dalam sastra ataupun dari petunjuk kitab suci agama, bagaimana sebuah pertemuan ini mesti diawali dengan sebuah upacara, harus dibersihkan, disucikan. Karena kita dalam agama Hindu tidak terlepas dari yang namanya tiga kerangka dasar itu.
0: Iya, betul.
1: Ada tatwanya atau sekarang disebut serada, kemudian ada etika, susila, ataupun juga dengan acara. Nah, bahwa semua hal harus dilakukan, disucikan dengan upacara. Nah, terkait dengan membentuk karakter, Dayu, anak sejak dini, dalam Bhagavad Gita, itu dijelaskan bagaimana kita selaku calon orang tua itu memberikan pendidikan ataupun sebagai pedoman. Ya, yang pertama ada yang disebut abiasa, Dayu. Nah, abiasa ini adalah melatih diri ataupun membiasakan diri terhadap hal-hal yang baik. Hal ini sangat kita sulit lakukan karena belum terbiasa. Nah, bagaimana hal sulit itu bisa biasa dan mudah, ya harus kita latih. Ya, membiasakan diri hal-hal yang baik, mengabiasa, ya, semua perilaku yang baik itu harus dipraktekkan, ya.
0: Betul.
1: Tidak cukup hanya kita apa namanya teori, ya, wacana kemudian teoritis saja, tetapi harus kita praktekkan, kita lakukan itu. Kebiasaan-kebiasaan yang baik dari calon orang tua itu yang akan ditularkan kepada calon anak itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu ada disebut dengan tiaga. Nah, tiaga ini artinya tulus ikhlas, yaitu ikhlas tanpa beban ketika menghadapi sesuatu. Nah, sikap abiasa dan sikap tiaga itu keduanya dapat dibandingkan seperti markata niaya, yaitu sikap seperti anak kera, dan dengan marjara niaya, yaitu sikap anak kucing. Nah, yang pertama itu berpegang erat, ya, seperti sang anak kera itu sendiri memegang erat-erat induknya saat ia dibawa kemana-mana dan melaksanakan ajaran agama sebaik-baiknya, yang disebut dengan bakti. Nah, sedangkan seperti anak kucing, Dayu, itu artinya bahwa kepasrahan, ya, seekor anak kucing yang dicengkram oleh mulut induknya itu saat berpindah-pindah. Nah, seperti itu pula lah hendaknya kita pasrah dan juga menyerahkan diri kepada Tuhan. Kadangkala pemikiran kita pasrah itu negatif, Dayu, tidak baik. Artinya pasrah itu gimana, ya, tidak ada apa niat ataupun tidak ada usaha. Padahal sesungguhnya bahwa pasrah itu adalah sebuah sikap dalam diri menerima keadaan, tetapi tidak menerima suatu kondisi yang kurang baik, tapi ada optimisme di dalam diri dan juga tetap berserah diri kepada Tuhan, sebab segala sesuatu ini terjadi karena atas kehendak ataupun restu dari Tuhan itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada disebut santosa, Dayu. Santosa ini artinya puas menerima keadaan. Nah, dapat juga mensyukuri karunianya. Jadi seseorang itu tidak perlu terlalu menyesali diri, tetapi harus tetap optimis di dalam menjalankan tugas kewajibannya.
0: Jadi hidupnya harus optimis.
1: Iya, optimis, ya, tetap, ya. Jangan pesimis.
0: Oh,
1: ya, tetapi kalau berambisi juga tidak baik, karena hasil daripada ambisi itu kalau misalkan
0: tidak
1: terwujud
0: sesuai,
1: ya, tidak sesuai, pasti akan menjadi beban ataupun mungkin jadi stres, depresi seperti itu. Makanya sikap optimis dalam diri ini, yakin pada diri dan juga tetap ora labora, kan begitu. Ya. Jadi tetap berusaha, tetap juga berdoa. Betul. Nah, yang keempat itu ada disebut stita pratnya. Nah, stita pratnya ini artinya teguh di dalam menghadapi tantangan, gelombang suka dan duka, ya, dalam menghadapi berbagai cobaan. Hendaknya orang berpegang teguh pada dharma. Sebab begini Dayu, ketika kita sudah grihasta, ya, masa berumah tangga, membangun rumah tangga, di mana bekal kita ada suka, duka, lara, pati, tidak terlepas dari itu. Di masa brahmacari kita pasti merasakan, mengalami yang keadaan suka, senang aja.
0: Betul.
1: Ya, belum bahagia, baru kesenangan aja, kenikmatan aja. Ketika kita sudah grihasta, sukanya duka. Nah, duka ini adalah masalah beban. Ya, beban masalah dalam arti bukan duka itu juga sebat sedih, tetapi juga ada amarah di sana juga.
0: Betul,
1: duka.
0: Pasti.
1: Nah, disinilah di grihasta ini bagaimana kita menjalani, melakoni masa grihasta itu dengan baik, dengan tidak lepas dari dharma itu sendiri. Nah, kemudian di dalam Niti Sastra juga di sloka 315 Dayu, bahwa seluruh hutan terbakar hangus hanya karena satu pohon kering yang terbakar. Begitu pula seorang anak yang kuputra itu menghancurkan dan memberikan aib bagi seluruh keluarga. Nah, di sini yang disebut anak kuputra itu adalah anak yang tidak berbakti kepada orang tua.
0: Lawannya
1: sutra dari itu.
0: Nih. Ya. Nah, jadi kalau di dalam pernikahannya sudah baik, tentu akan menghasilkan anak yang baik ya.
1: Iya,
0: tema diskusi kita pada hari ini luar biasa, seru sekali ya, Bu Chandra. Baik sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang kami hormati, yang kami cintai, semoga selalu dalam keadaan bahagia. Nah, jadi tadi sudah banyak panjang lebar kita jelaskan tentang pernikahan yang baik itu seperti apa, perspektif Hindu tujuan pernikahan, kemudian bagaimana kita bisa menciptakan atau menghasilkan keturunan anak yang baik. Nah, dan sekarang yang terakhir ingin kami jelaskan yaitu tentu adanya ciri-ciri pernikahan menghasilkan anak yang baik. Nah, sekarang kita balik lagi nih, ciri-ciri pernikahan yang menghasilkan anak yang baik itu apa saja. Pertama yaitu komunikasi terbuka. Ya, berbicara tentang komunikasi, komunikasi itu sangat penting,
1: penting
0: ya.
1: Sekali.
0: Ya, communication is so very important in this life. Jadi apapun di dalam kehidupan ini perlu komunikasi. Seperti saat ini kita berdiskusi, kita berkomunikasi. Kalau tanpa komunikasi, nggak mungkin kan kita bahasa isyarat untuk menyampaikan diskusi hari ini. Yang pertama, komunikasi terbuka, open communication ya. Ayah dan bunda bisa berdiskusi jujur dan menyelesaikan masalah tanpa kata kasar atau saling membentak, mengajarkan anak cara berargumen yang sehat. Intinya di dalam pernikahan yang sehat itu pertama tuh berkomunikasi. Bagaimana bisa berkomunikasi yang baik tanpa harus kasar ataupun membentak seperti itu. Lalu komunikasi merupakan hal yang sangat fundamental. Fundamental ini artinya sangat mendasar dalam kehidupan. Ya, dengan komunikasi dapat menyampaikan apapun yang ingin disampaikan, dan tentunya komunikasi yang baik akan menumbuhkan rasa harmonis dan terbuka di dalam keluarga itu sendiri. Nah, sering kita jumpai beli kalau misalnya mohon maaf, di dalam pernikahan itu sampai berujung perceraian seperti itu, ya dapat kita pastikan bahwa komunikasinya pasti kurang baik.
1: Ya, kalau mungkin gagal dalam berkomunikasi.
0: Ya, benar. Nah, jadi kalau di dalam pernikahan komunikasi itu penting ya.
1: Penting
0: ya, hal
1: dan
0: kecil
1: terbuka.
0: Misalnya kita dengan pasangan, kita cuma nanya, ya hari ini saya kerja, memberikan info lah, sebatas mungkin nanya kamu sudah makan atau belum, ya namanya komunikasi. Jadi bagaimana kita tetap menjaga dan merawat komunikasi itu. Yang kedua, yang kedua yaitu saling mendukung dan saling menghargai. Tentunya ada support ya antara suami dan istri di dalam keluarga itu. Yang ketiga ada yang namanya itu kebersamaan atau prioritas, together and priority. Bagaimana kita bisa memprioritaskan hubungan kita dengan pasangan kita. Ya, sebatok dalam bahasa Melayu, sebatok metakon gitu, menyapa pun, tapi gimana hari ini, kerjaannya lancar gak? Artinya tetap yang pertama itu jaga komunikasi. Yang keempat, bijak mengambil keputusan. Wisdom to take deciding ya. Bagaimana kita bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi pasangan menjadi lebih kompak, sehingga dalam berpikir matang dalam mengambil sebuah keputusan, menjadi teladan tentunya bagi anak. Jadi contohnya panutan. Dan yang kelima, fokus bergeser ke keluarga. Fokus to family. Ya, jadi namanya kalau udah berkeluarga, jangan lagi pada saat masa remaja sibuk ke Banjar gitu, misalnya nongkrong gitu di Bali banyak ya, jangan, kurangi dulu hal-hal seperti itu, prioritaskan kepada keluarga anak, fokus kepada keluarga. Jadi anak juga menjadi fokus utama, mendorong orang tua untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Nah itu ada 5 ciri-ciri pernikahan yang baik. Nah jadi Bli Chandra, terima kasih sudah berdiskusi pada hari ini. Baik sahabat pendengar RRI yang saya cintai, sebelum kami mengakhiri kegiatan diskusi pada hari ini ya, pada hari yang berbahagia ini, mungkin dari Bli Chandra bisa menyimpulkan isi dari diskusi kita pada hari yang berbahagia ini. Silakan.
1: Baik, terima kasih Dayu, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Adapun diskusi kita pada kesempatan yang baik ini adalah bahwa dalam Hindu itu anak yang baik adalah anak yang menjalankan dharmanya dengan seimbang, yaitu berbakti pada orang tua, Tuhan, dan masyarakat, serta membantu orang tuanya mencapai tujuan spiritual. Pernikahan adalah wahana suci untuk melahirkan dan membesarkan anak-anak. Namun esensinya bukan pada ketaatan buta, tetapi pada keseimbangan antara bakti, kebijaksanaan, dan tanggung jawab spiritual.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih, Bli Chandra. Baik, sahabat RRI yang budiman, demikian dialog yang dapat kami sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Dan tidak lupa, kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan yang kami sampaikan selama dialog kami berlangsung. Saya Dayu Purnama.
1: Saya Chandra Narayama.
0: Dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi. Om, terima kasih.

0: Di antara ego dan jalan pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
1: Afgar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
0: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan. Ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
2: Are you ready, guys?
3: Ready dong.
2: Eh, Nu, jangan lupa cek air minum ya.
4: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
2: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
5: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah. Oke?
4: Oke.
2: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting kita tetap bareng-bareng.
0: Kadang masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
5: Oh iya, sebelum jalan kita keluarin ilel andalan tim kita dulu yuk.
3: Gas.
5: Hutan
3: lewat,
5: takut
3: nekat,
5: manly
3: hebat.
4: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya?
5: Eh, iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini?
4: Ya udah. Mending kita berhenti aja dulu.
2: Ah, gak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang, kita masih di jalur yang benar. Jadi, gak usah overthinking lah.
0: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
5: Yaudah. Daripada ragu, mending kita cek kompas aja sekarang.
2: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
4: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
2: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
0: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
4: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh.
5: Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
2: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu? Ini bukan soal mampu, ini soal keselamatan dan nyawa kita. Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
4: Kamu gila, Ra.
5: Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
2: Aduh, Ra, ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin. Ah, atau kalian aja yang takut.
0: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
2: Ya udah, aku sendiri aja.
5: Ra, gak usah egois lah jadi orang.
0: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
2: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
0: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
2: Eh, kok hujan? Aduh, gimana ini?
5: Kalian dengar suara pohon tumbang nggak?
4: Iya, firasatku jadi nggak enak. Apa kita cari Zura sekarang?
5: Oke, kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
2: Bener, kalau kita panik, duh gawat, kita semua bisa dalam bahaya.
5: Zura!
6: Zura.
2: Zura, Zura.
6: Zura, kamu di mana?
2: Di sini. Zura, kamu kenapa jadi gini? Aku tersesat. Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
5: Nah, Zura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
0: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
2: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
5: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
4: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
3: Boleh.
4: Oke.
5: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
0: Pada akhirnya, Zura pun menyadari keegoisannya.
5: Raisa, tadi serem banget gak sih?
2: Iya, lumayan serem.
4: Apalagi pas Zura hilang ya?
2: Teman-teman.
5: Iya, ya, apa?
2: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
4: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
2: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
5: Benar tuh. Apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
0: Pagi datang, membawa harapan baru.
5: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang, kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
4: Oke, yang penting kita tetap bersama.
2: Aku yakin, kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham, yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat, bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

0: Mobil balap dari Naif sebagai pembuka Senandung Malam ya. Teleponnya ntar dulu ya. Tenang ya. Yang WhatsApp udah ada nelpon duluan nih di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Sudah ada yang nelpon sejak lagu bermain tadi ya, lagu pertama. Coba angkat dulu deh. Halo, Senandung Malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farida. Lagunya belum selesai loh. Udah teleponnya cepet sekali nih.
1: Bang Darma, belum menit tertadi langsung telepon.
0: Iya. Ini ya tadi dia belum mulai dia dibikin telepon ya udah lah.
1: Duluan teleponnya dari monitor. Belum putar dia belum. Coba ya dokter ayo telepon. Mungkin ya udah bisa ini. Alhamdulillah sudah bisa. Dari jam berapa tadi? 21
0: lewat 15 kayaknya deh
1: 15 tadi. 15 menit kan berapa tadi ya?
0: Iya. Pokoknya dua lagu aja. Lagu pertama aja. Tapi sehat ya Bu Farida ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya baik ya.
0: Baik ya.
1: Iya, walaupun walaupun semalam enggak monitor, enggak
0: sibuk ya.
1: Siang juga enggak monitor. Iya, lagi sibuk ya. Sibuk kemudian ya ini juga kesehatan juga ini ya sedikit tapi ya alhamdulillah. Kalau Bu Farida gitu enggak manja-manja ya, tetap aktivitas jalan.
0: Yeah.
1: Iya, betul. Dan Terman jangan dimanja-manja, kita harus lawan.
0: Iya, kalau iya, kebanyakan dia malah kebanyakan dia malah capek ya, Bu ya.
1: Iya, kalau Bu Farida ya bisa lawan ya, bisa lawan. Kenapa enggak bisa lawan itu? Penyakit. Kita harus bisa lawan. Jangan mereka sampai merasuki jiwa kita kan?
0: Merasuki nah, jiwa. Surupan iya, dong Bu.
1: Kita harus ini ya, harus kuat ya. Iya, Bu Farida malam-malam Jumat itu ya, pas bangun subuh itu tiba-tiba enggak bisa bangun.
0: Okay.
1: Aduh, kenapa? Tapi tetap berdoa. Aduh, kenapa ya enggak bisa nyubang? Aduh. Tidur lagi bangun. Aduh, kenapa ya, ada apa? Tapi sadar ya, sadar.
0: Sadar. Biar kuat ya, mau request apa Bu? Kalau biar kuat nih, biar lagunya kan bikin ngejreng nih.
1: Ini.
0: Apa tuh? Siapa tuh?
1: Lagunya dari Obi Mesak.
0: Obi Mesak.
1: Jangan okay. Ada apa ya? Itu lagunya ada yang lagunya Obi Mesak yang ini ya.
0: Sebentar. Obi Mesak apa? Jangan ada tangis lagi kita? Bukan ya?
1: Bukan.
0: Itu. Jangan ada apa? Adanya kalau Obi Mesak kayaknya jangan ada tangis lagi. Kalau nggak salah deh, bener, huh? Itu bukan. Apa yang lain? Ada dia di antara
1: iya,
0: kita, antara
1: mengapa,
0: cinta dan dusta.
1: Mengapa ada dia di antara kita?
0: Oh, mengapa ada? Oke. Ada dia di antara kita.
1: Iya, mengapa ada dia di antara kita?
0: Oke, boleh.
1: Kalau Bu Farida nggak suka kalau ada yang lain-lain di antara, nggak suka.
0: Pelitnya.
1: Nggak ada yang mau berbagi apa
0: iya gak berbagi hati mau, gitu maksudnya kan ya
1: nggak ada yang mau siapapun nggak ada menginginkan hal-hal seperti itu. Yang kita harapkan itu keutuhan, kejujuran ya, kedamaian, seia sekata, seiring sejalan. Sama dengan kita berteman di grup ini di sini ya. Kita tetap menjalin silaturahmi yang baik ya. Komunikasi yang baik, harus kontrol apa yang kita keluarkan, harus kita kontrol, karena tidak semua apa yang kita ucapkan itu menurut kita sudah betul, sudah benar.
0: Iya.
1: Kan belum orang lain pun belum tentu benar ya.
0: Oke.
1: Belum tentu. Masih ada salamnya kan. Mau kirim salam buat Rahma yang ada di Padang. Lanjut deh. Terus ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari, ada Mbak Jingga di Manado ya. Siapa yang satu?
0: Apa? Yang mana?
1: Yang satu dari Manado.
0: Ibu Esterlita.
1: Mbak Esterlita. Ada Bu Wigati, ada Ayu di Masoi sana, Bu Janura, Bu Indi, Bu Kartika, Bu Gemas, Bu Ani, ada Pak Arya di Tabanan. Pak Arya ini memang udah lama kedengarannya ini. Karena teman-teman kami yang dulu-dulu ada Mbak Vera. Banyak ya, tapi sekarang sudah jarang ada yang dari ini. Yang dari NTT kalau nggak salah ada juga, tapi sekarang sudah jarang. Ada Bunda Yosteli, Mbak Viola di Makassar, ada Bu Wigati, siapa lagi ya, ada Pak Widi di Tokyo, selamat malam Pak Widi, ada Bang Anwar, ada Pak Sandi. Pak Sandi sering-sering gabung dong di grup. Jangan ini ya, sering-sering gabung lah. Yang aktif di sini paling cuma Pak Widi, Pak Arya, itu aja. Oh, beli gue Vinda di Lampung ya, Vinda Deva. Ada Mas Bro alias Pak Sanggulan, Ken Arok, Pak Tami, Pak Abdul, Pak Astagfirullah. Almarhum ya. Ada siapa? Pak Nyoman ya, Pak Made, Putu Mendesa, Putu Arge ya.
0: Okay.
1: Dirangkul aja untuk semua-semuanya dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke.
0: Okay,
1: berjajar pulau-pulau, berjajar teman-teman, sahabat-sahabat tercinta dan terkasih, salam sehat,
0: salam
1: bahagia untuk semua-semuanya.
0: Okay.
1: Pak Dharma titip salam sama yang di samping ya.
0: Okay, siap Bu Farida.
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Ibu Farida. Kita angkat pesawat telepon dulu gantian ya. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waduh, kaget saya. Waalaikumsalam. Waduh, di kemana aja nih orang?
2: Halo, Mas Dharma.
0: Bang Anwar, kemana aja?
2: Halo, Mas Dharma.
0: Iya, lo. Dengar gak suara saya? Halo? Saya dengar suara Bang Anwar loh.
2: Halo.
0: Iya, Bang Anwar dengar suara saya nggak di telepon?
2: Kalau di telepon enggak.
0: Enggak, saya dengar suara Bang Anwar di sini malah.
2: Iya, makanya saya monitor dimatiin, mau dengerin di telepon
0: enggak
2: masuk
0: nih, Bang. Oke, sehat Bang Anwar?
2: Alhamdulillah, Bang, sehat.
0: Kabar
2: gimana, Bang?
0: Baik, baik, baik, alhamdulillah. Itu kemarin enggak masuk gara-gara enggak ada itu ya? Sinyal ya radionya dia. Enggak dapat ya?
2: Iya, enggak dapat.
0: Oh, enggak dapat.
2: Enggak dapat dari
0: Dari kapan? Apa?
2: Dari frekuensi.
0: Oh, dari frekuensinya nggak dapat ya? Oh iya. Ah, memang waktu itu udah, tapi udah diperbaiki sih. Udah berapa hari yang lalu. Jadi memang ada kendala ternyata. Nggak Bang Anwar aja.
2: Iya. Pantes sih. Apa? Nggak masuk sih.
0: Aduh, udah deket banget itu. Bang Anwar.
2: Iya.
0: Oke, aman ya suara saya ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Kayak deket banget sama radio ya?
2: Iya, kalau nggak deket sama radio nggak dengar suara Mas Dharma gitu.
0: Oh, oke, okay. Radionya gedein aja, gak usah deket-deket tapi.
2: Iya, kan makanya apa?
0: Suaranya itu.
2: Kayak tadi latihan monitor gitu, Mas.
0: Oke. Bang Anwar di sana gimana? Aman? Kegiatan semuanya?
2: Kalau kegiatan apa, Mas?
0: Aman ya?
2: Iya.
0: Oke. Biasanya ada orderan nih Bang Anwar nih.
2: Kalau saat ini belum ada Mas Dharma.
0: Belum ada ya?
2: Iya.
0: Oke. Berarti kemarin tuh nggak monitor dengerin apa nih Bang Anwar?
2: Ya dengerin musik Mas.
0: Dengerin musik ya?
2: Iya.
0: Oh ya wes. Ya yang penting udah normal lah sekarang Bang Anwar ya. Saya kira Bang Anwar sibuk banget loh. Apalagi kan kemarin satu Muharram kan. Waduh ini sibuk nih biasanya nih. Kalau ada acara gitu.
2: Ya satu Muharram cuma pengajian di telepon-telepon aja itu Mas Dharma.
0: Oh oke okay, biasanya ya konferen gitu-gitu ya.
2: Iya konferen. Tapi yang acara 10 Muharram itu kebanyakan saya di konferen.
0: Oke
2: okay. Tapi saya nggak mengisi tausiah Mas Dharma.
0: Oh nggak mengisi tausiah ya.
2: Iya saya cuma mengisi apa itu
0: tilawah. Apa tuh? Gitu. Oke. Dan itu berapa hari kalau di sana tuh kalau acara-acara apa namanya? Satu Muharraman atau rangkaian itu sampai tanggal 10?
2: Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu menyantuni anak yatim gitu.
0: Oh, nyantuni anak yatim sana ya.
2: Iya.
0: Oh, banyak banget tuh kegiatannya pasti dong.
2: Iya, banyak. Mas Dharma. Mas Dharma tahu kenapa yang dipakai saya ini?
0: Apa? Kenapa?
2: Ini soundcard. Tahu nggak sih? Soundcard itu pakai yang LED-LED itu, Bang.
0: Iya, maksudnya pakai itu di sana?
2: Ya, saya ini pakai, Bang.
0: Oh, kok pakai soundcard? Kenapa?
2: Iya, ini. Kan ada efeknya ini.
0: Oh, iya sih. Saya kira itu efek di ruangan ya. Itu pakai soundcard ya? Malah eco-eco gitu. Tak kira ruangan ya. Saya mau bilang kok suaranya bergema. Paling ruangan ya. Ternyata itu ya.
2: Itu apa dimatiin efeknya juga bisa kok.
0: Oh bisa ya. Bisa ya taruh sound card di telepon ya.
2: Oh bisa bang.
0: Kok bisa sih?
2: Ini ada kan ada efek ini.
0: Wih keren. Ada tepuk tangan ya. Kenapa coba? Aduh. Ya udah bang Anwar.
2: Mengisi acara saya pakai ini.
0: Pakai itu ya. Oh berarti handphone ini sambung ke sound card gitu handphonenya bisa ya?
2: Iya.
0: Ya?
2: Pakai ada kabelnya itu bang.
0: Oh iya, oh, oke okay. Ya bagus lah Bang Anwar akhirnya. Ini Bang Anwar lama-lama bisa live TikTok sendiri loh nanti.
2: Insya Allah. Saya punya rekaman pakai soundcard itu bang.
0: Pakai soundcard ya.
2: Rekaman ya, tapi lagunya nyanyi itu bang, Perceraian Yang Lara bang.
0: Kenapa lagunya Perceraian Lara sih? Yang lain ya, gitu ya. Loh.
2: Bolehkah saya kirim videonya ke itu?
0: Boleh. Bang Anwar udah masuk grup belum? Mau masuk grup juga gak? Grup.
2: Grup mana?
0: Grup ini loh, kita ada grup pendengar Ketawa ke TV Pro 1 ini. Mau?
2: Oh ya, ini bang, saya nggak pakai apa? Punya HP sendiri bang.
0: Oh.
2: Saya kalau ada keperluan itu pakai HP-nya ibu.
0: Oke. Ya udah.
2: Telepon itu ibu saya gitu.
0: Oh, kalau WhatsApp ya?
2: Iya, saya nggak tahu lagi tapi.
0: Oh ya udah, apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nanti.
2: Kalau misalnya saya turun nanti on air ya. Saya turun. Saya nanya dulu sama ibu. Siapa tahu nomornya RRIM tetap tersimpan. Bolehkah saya kirim suara saya, video saya?
0: Boleh. Nanti saya share juga nih di sama teman-teman juga nanti ya.
2: Insya Allah.
0: Oke. Okay. Mau lagu nggak, Bang Anwar?
2: Mas Dharma yang milih ya.
0: Oke. Okay, sap.
2: Ya, ini bisa ganti-ganti suara ya, Mas Dharma ya?
0: Iya. Mau pakai sound card ya bisa lah. Nggak usah ganti suara cempreng gitulah.
3: Halo, begini gimana Mas Dharma?
0: Saya ngerasa ditipu loh kalau telepon kayak gitu. Ngerasa ditipu. Iya, siap, aman kok Bang Anwar.
2: Salamnya ya.
0: Sap, boleh.
2: Yang pertama buat Mas Dharma ya. Terima kasih
0: juga sih. Sap. Makasih.
2: Lalu juga kalau misalnya nanti kalau saya sudah turun, saya nanya dulu sama ibu ya. Siapa tahu nomornya masih tersimpan ya Mas Dharma ya.
0: Siap.
2: Tak kirim ya.
0: Boleh.
2: Dan tadi ada Bu Farida ya Mas Dharma ya. Dan juga ada Bu Indi, Bu Binda, Mas Bro, dan juga ada Pak Tami, dan juga ada
4: Asam.
0: Malah Asam. Gimana sih?
2: Juga ada Bunda Yos ya.
0: Heeh.
2: Tete Dinda juga ada.
0: Malah ketawa. Tiba-tiba. Lama-lama horor nih saya nih.
2: Ya, digabung dulu ya salamnya.
0: Siap Bang Anwar, thank you. Yuk,
2: terima kasih Mas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang gantian yang di WhatsApp lagi. Halo, selamat malam.
5: Halo Senandung Malam, selamat malam.
0: Halo, Mas Dharma. Selamat malam Bu Wiga. Sehat Bu?
5: Iya, kopinya. Alhamdulillah.
0: Kopinya gimana?
5: Kasih, ya?
0: Oh, udah siap. Kalau saya sih siap Bu, dari kemarin juga ngopi.
5: Saya siap dong.
0: Loh, kopinya kopi apa Bu Wiga di sana?
5: Kopi hitam.
0: Kopi hitam ya? Oh ya, udah sama berarti.
5: Ya sama. Kopi hitam tanpa gula sama
0: apa tuh?
5: Donat.
0: Oh sama sama donat. Enggak sama gorengan.
5: gorengan.
0: Gorengan yang bisa digoreng. Iya, gorengan yang bisa digoreng lagi itu, Bu. Gorengan dieng kalau saya bilang.
5: Apa itu?
0: Kalau saya bilangnya kalau saya bilangnya gorengan dieng, Bu. Di dieng kan ada gorengan terus bisa digoreng lagi tuh. Tempenya sekotak kecil. Tepungnya melebar kemana-mana. Terus digoreng lagi gitu ya, terus.
5: Oh iya, iya Mas Dharma kan pernah ya.
0: Iya.
5: Digoreng sampai kering tapi enak itu.
0: Iya, anget-anget. Berapa kali digorengnya gitu-gitu aja enggak gosong-gosong.
5: Iya, digorengnya ya sekali itu.
0: Iya, tapi saya pernah lihat tuh kan masih udah dingin kan, terus digoreng lagi.
5: Iya, enak itu. Soalnya tepungnya enak juga kan.
0: Iya enak, enak tepungnya, tempenya enggak. Tempenya kecil soalnya.
5: Tempenya kecil gitu.
0: Iya, tempenya kecil.
5: Tipis, tepungnya yang lebar. Aduh. Itu khasnya sini. Itu sama Megono, nasi Megono. Nasi Megono ya,
0: saya belum pernah nyoba itu. Saya nyoba selalu sana pasti maunya mie aja deh. Saya enak kan. Tetap lah.
5: Gimana pun caranya. Tetap mie ya, pokoknya yang simple gitu.
0: Ada Ibu Wiga, mau request apa nih?
5: Iya. Dari itu.
0: Siapa tuh?
5: Masih bebas kan?
0: Masih bebas, belum jam 10 masih aman.
5: Diskoria.
0: Oh, Diskoria.
5: Dari Diskoria yang apa dari tuh? Chandra Darusman sama Raffi Sudirman.
0: Oke.
5: Okay. Judulnya Kau.
0: Kau.
5: Kau, iya judulnya Kau.
0: Oke, okay, sebentar.
5: Kita saya Diskoria, saya suka musiknya itu.
0: Oke, okay. Saya pernah dengar sih Diskoria, tapi ini judulnya saya lupa nih. Diskoria Kau, ya. Tadi siapa?
5: Iya.
0: Yang nyanyi?
5: Chandra Darusman, Raffi Sudirman.
0: Chandra Darusman ya?
5: Iya, Chandra Darusman.
0: Raffi Sudirman tadi ya?
5: Sama Raffi Sudirman.
0: Oh, oke.
5: Ada.
0: Chandra Darusman Kau, sebentar.
5: Iya.
0: Ini Tito Sumarso, kok Tito Sumarsono sih? Oke, okay. Ya aman ini Nis. Ini bener yang ini gak nih? Coba dengar dulu nih. Soalnya ini
5: Chandra Darusman.
0: Soalnya tuh lagunya persis-persis sama kayak yang baru juga ada di Korea. Coba dengar dulu, bener gak nih? Ini. Kedengeran gak?
5: Iya.
0: Bener betul, ya? Betul. Oh ya udah, kirain salah.
5: Kalau di Korea tuh khas musiknya khas.
0: Oh, oke. Okay.
5: Iya.
0: Soalnya enak ada semua iya, itu. Ada yang terbaru tuh judulnya di Korea juga, makanya dicari takut salah saya. Tapi Chandra Darusman.
5: Bukan judul lagu.
0: Iya, makanya. Di sini kan kesersnya gitu. Kesersnya kan agak-agak sama gitu.
5: Iya.
0: Oke. Okay. Tapi benar tadi ya.
5: Betul, 100 lah buat Mas Darman. Nanti kok tambah kopi lagi iya, secangkir.
0: Iya, 200 dong berarti itu.
5: Kopinya secangkir berapa?
0: Ya kan 5.000 gak cukup Bu. Tambah lagi lah.
5: 5.000. Ya tambah lagi udah tambah. Kopinya 2 cangkir sampai bola.
0: Sampai bola. Oh iya, ntar ada bola nih kayaknya.
5: Bola jam berapa nanti bolanya?
0: Bola yuk. Besok tanggal berapa sih? 28 ya. Oh,
5: 28.
0: Oh nanti jam 4 pagi waktu Indonesia jam Barat.
5: Jam 5 waktu sini. Berarti
0: tidur dulu.
5: Oh jam 4. Ya tidur.
0: Tidur dulu. Masa gak tidur?
5: Tidur dulu. Tadi pagi saya dengerin.
0: Dengerin
5: debar. Iya.
0: Oh, debar ya.
5: Itu.
0: Semalam siapa ya?
5: Mana? mana? Tadi yang jam 7 itu. Jam 6.
0: Oh, jam 6 ya. Saya juga lupa siapa ya tadi ya.
5: Seru tapi seru sih.
0: Senegal apa ya? Enggak, ding.
5: Lupa. Bukan. Lah, nanti kalau inget.
0: Kalau inget. Mau itu tapi lupa gimana coba.
5: Lupa, inget-inget kopi ini sambil anu nunggu kopi. Takut kopinya adem. Oke, Pak Widi yang biasanya hafal.
0: Apanya? Iya. Oh, bolanya ya.
5: Iya, Pak Widi apal itu.
0: Iya nih, Pak Widi belum monitor nih, masih kerja nih.
5: Belum. Oh iya, masih sibuk ya. Oke, selamat malam Pak Widi. Salam ya. Salam.
0: Boleh.
5: Salam. Buat Mas Dharma, jangan ngantuk dulu,
0: iya.
5: Sehat. Semangat. Ini berarti full sampai pagi.
0: Lanjut. Enggak dong. Tidur saya pulang lah. Saya punya rumah, Bu. Saya harus pulang.
5: Kirain mau ikut bola
0: belum,
5: gitu loh.
0: Belum. Nanti hari apa ya berarti ya? Hari Minggu apa Senin? Senin ke Selasa saya nyambung.
5: Minggu.
0: Iya, Senin ke
5: besok hari Minggu.
0: Senin ke Selasa saya nyambung baru tuh.
5: Oh, oke, tak temeni dari jauh, tak iya. Kirimi tempe kemul.
0: Aduh, tempe kemul. Iya ya.
5: Tempe kemul. Sama siapa nih?
0: Saya sama Pak Wayan Sweeter malam ini.
5: Oh, Pak Wayan, selamat malam Pak Wayan. Pak Wayan sudah siap kopi ya?
0: Udah dia. Oh, Pak Wayan kopi terus. Dia.
5: Jangan banyak-banyak loh, kopi enggak baik loh.
0: Iya, Pak, udah umur, Pak.
5: Enggak baik buat kantong.
0: Oh iya, kali ya itu dia pakai saya bilang 5.000 enggak cukup, 200 tuh dia.
5: Oke, lanjut. Mas Febri kapan, Mas Febri?
0: Ya? Oh, jadi Mas Febri. Ada pawaian kok jadi Mas Febri.
5: Enggak, Mas Febri lama enggak ketemu.
0: Oh, enggak ketemu. Emang pernah ketemu, Bu?
5: Iya, enggak ketemu di udara.
0: Oh iya. Kayaknya saya sama Mas Febri. Ada pawaian kok jadi Mas Febri. Sedih loh pawaian.
5: Iya, Pak Wayan. Kan saya sudah nyalami Pak Wayan. Oh, iya. Ya, selamat ngopi Pak Wayan. Itu salam buat Mas Febri, buat Gung Bayu ya. Lama ndak muncul itu.
0: Oh iya, ini juga sama nih.
5: Lama ndak muncul, munculnya cuma pagi aja itu.
0: Iya, dia suka malam
5: pagi. Ndak pernah muncul.
0: Malam tidur soalnya biasanya.
5: Kalau ndak tidur soalnya nanti ndak.
0: Enggak kerja kan.
5: Iya. Oke, selamat malam buat Gung Bayu. Terus salamnya lanjut. Tadi ada Mas Anwar ya. Selamat malam Mas Anwar. Ada Bu Farida, Pak Widi, Ko Bli Govida, Bli Arya. Bu Indi, Bu Kartika, mana dodolnya?
0: Dodol.
5: Kebagian dodol enggak? Mas Dharma, kebagian dodol
0: enggak? Loh, emang Bu Kartika jual dodol?
5: Enggak,
0: atau bikin dodol. Oh, bikin dodol,
5: Bu Kartika. Bikin dodol, kemarin. Oh. Tadi bikin apa itu, kue apa lagi? Aduh, enak banget.
0: Oh, Bu Kartika. Saya minta gitu.
5: Enak banget itu dodolnya, cantik lagi.

0: Enggak, Mas Andi kalau digodain itu ngumpet di belakang pintu, enggak muncul. Ayo Mas Andi, selama apalagi malam minggu ya.
1: Waduh, jalan-jalan.
0: Oh, iya. Iya, jalan-jalan Mas Andi. Wah, saya ditinggal. Dilupakan dulu ya Mas Andi,
1: Iya.
0: biar enggak keriting. Terus buat buat Bang Luhut di sana di aduh Bang Luhut di mana itu
1: Di
0: ya pokoknya di
1: Tapanuli.
0: Sumatera di Tapanuli ada Bu Rahma ada Bu Rai selamat malam terus Cigu ya terus siapa lagi ya oh semuanya ya ini Pak Sanggulan Pak Made Pak Mangku. Terus siapa lagi ya Mas Dharma?
1: Siapa lagi ya? Dan semua-muanya, saya
0: Siapa
1: juga lupa.
0: lagi? Semua, semuanya.
1: Banyak soalnya Bu.
0: Mas,
1: Satu Indonesia nih Bu.
0: Mas Dharma,
1: Ya.
0: seandainya ditulis di studio itu di dinding gitu, kan ini penuh.
1: Iya Bu, penuh Bu. Ini seluruh Indonesia nih Bu. Sensus saya. Sensus keliling ini.
0: Oke, buat semua-semuanya Mas Dharma, kopinya diirit-irit ya.
1: Iya, oke.
0: Nanti sampai jam 12.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima
0: tak
1: kasih.
0: Tunggu lagunya.
1: Oke, siap. Oke, itu dia ya. Karena sudah jam 21.45. Udah mepet. Kita langsung lagu aja ya. Tadi Bu Indi juga request lagunya siapa tadi? Carpenter ya, Jambalaya on the Bayou ya. Dan Bu Farida juga nambah titip salam buat Pak Benijo, Bang Krispati, Pak Mangku, Ciguria, Ade Rai ya, Pak Sanggulan ya, Pak Nasrun, Kak Ahmad Irwan, Bang Leman dan salam sehat. Oke. Kita langsung aja play lagu yang sudah requestkan tadi. Ada beberapa yang sudah disiapkan dan hanya untuk Anda. Nanti kita lanjut lagi di sesi kedua. Hanya di Senin Malam.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Waktunya kentongan.
4: Hewan apa saja termasuk penular rabies? Hewan penular rabies adalah anjing, kucing, dan kera. Penyakit rabies dapat menyerang seluruh hewan mamalia. Ciri hewan yang terinfeksi rabies dapat dikenali dari beberapa faktor. Tingkah laku hewan yang terinfeksi virus rabies akan berubah menjadi lebih agresif dan sulit dikendalikan. Hal ini disebabkan hewan stres, rasa gelisah, serta ketakutan setiap saat. Sensitif terhadap objek di sekitar dengan langsung menyerang atau menggigit. Air liur hewan tersebut berlebihan, lebih suka bersembunyi di tempat gelap dan dingin karena rasa takut terhadap cahaya, air, sentuhan, dan suara. Secara fisik dapat terlihat lemah, kejang, penurunan nafsu makan, dan yang terakhir, ekor mengarah ke bawah di antara dua kaki.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Dan pasar.

0: Ya, sudah masuk di Senandung Malam sesi kedua ya. Dan tentu saja masih bersama saya Dharma Chandra. Dan untuk sesi kedua sendiri para pendengar, ini lagunya tahun 60-70 ya. Seperti biasa, malam minggu pasti tahunnya 60-70 nih ya. Karena malam minggu tuh malam kenangan ya. Lagunya pun juga lagu kenangan ya, Indo dan Manca. Yang mau bergabung 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Kita angkat pesawat telepon dulu nih, yang sudah telepon terlebih duluan nih. Oke, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam, Buge Mas. Kemana aja?
1: Ya, bisa masuk. Udah, sekarang udah mulai bisa,
0: masuk. Udah bisa masuk tapi sekarang ya. Sehat, Ibu, tapi?
1: Sehat, benar-benar.
0: Sehat. Ini lagi di mana ini?
1: Di Tabanan.
0: Tabanan Patos pelan ya?
1: Iya.
0: Mau request lagu nggak? Tapi 60-70 nih. Indo, ya. Manca.
1: Terserah.
0: Bang, ya udah ngikut ya. Ih,
1: rame dari grup ya. Saya masuk grup sekarang.
0: Udah masuk?
1: Udah.
0: Oh, iya nih rame nih. Masih bangun semua nih.
1: Iya, tapi maaf kalau ada orang telepon, maaf teman-temannya, saya enggak bisa ngangkat. Mungkin saya belum bisa komen, besok-besok saya
0: bisa. Iya.
1: Bisa komennya.
0: Heeh, enggak apa-apa. Yang penting kan bisa monitor, Bu. Ya. Itu dia.
1: Nanti pasti bisa komen kok, tenang aja. Bang Warna, gimana kabar dulu?
0: Baik, baik. Nah, segera, sehat sekali.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Yang tadi, Adi Anwar, selamat malam. Bu Farida, Bu Gandira, Bu Kartika, Bu Resmi, Bu Indi, Bu Ani Gunung Salam, Bu Wigati, Bu Nayos, Bu Rini, Bu Mini S, Tete Dinda, Kak Gopina Lampung, Gopina Depa, Bang Alpi. Udah apa-apa, maaf ya maaf.
0: Gak apa-apa.
1: Pak Made Widi, Bang Nasrun, Pak Tami, Pak Putu Bendeso, Pak Putu Warko, Bu Diawati, Bu Desa Ayu, Bang Edo, Bang Andi Desira, Bang Chris Tati, Bu Indi, Bu Ani Gunung Talam, Bung Dino, Pak Leman, satu lagi ya, Pak Sanggulan, Pak Madi Sardano, Pak Irwan di Bandung, Pak Irwan di Kendari, terus Bang Bram, Kenaro, satu lagi ya. Ya buat semuanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang belum ke calling, maaf ya. Bisa lagi mendengar, bisa masuk ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Buat Bang Dharma sama operator, Pak Wayan Sidro. Selamat malam ya, semoga sehat sekeluarga ya.
0: Amin, Ibu juga.
1: Iya, terima kasih, Bang Dharma.
0: Terima kasih juga. Dadah, Mama. Terima kasih, betul. Buge Mas ya, akhirnya saya bersua juga ya. Sudah lama soalnya. Coba kita ke WhatsApp dulu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Senandung Malam, Bung Dece.
0: Iya, selamat malam, Teteh Dinda. Kok malamnya terlalu muda sekali nelponnya nih? Malam muda, malam muda.
2: Malam muda, daripada nggak dapat.
0: Aduh, biasanya kan ke timur dulu ya. Ini udah ke tengah aja jam segini nih.
2: Timur udah selesai.
0: Oh, udah selesai ya? Oh iya deh, benar ya. Udah mepet ini.
2: Timur udah 22 pukul 22 selesai, bilang.
0: Udah selesai ya, ya oke. Okay. Tapi sehat, Teteh.
2: Langsung ke tengah Indonesia, iya. Alhamdulillah Teteh sehat. Bung Dharma gimana sehat?
0: Alhamdulillah
2: ya?
0: Sehat juga dong. Sama dong.
2: Sama siapa malam ini?
0: Pak Wayan Switre.
2: Pak Wayan Switre pun napi gatre nih Pak Wayan.
0: Pak ditanyain tuh Pak. Oh sehat ya. Sehat katanya. Baik.
2: Iya. Jadi lagu 60-70 ya.
0: Indo Manca boleh.
2: Manja dari Rod Stewart with Sometime When We Touch.
0: Sometime When We Touch gitu ya. Kayak pernah request waktu itu ya. Sebentar Teh, jangan ngilang dulu. Mau denger kan? Iya, yeah, ntar dulu.
2: itu wajib itu.
0: Oke. Okay. Yeah. Iya, nih kedengeran gak nih?
2: Belum.
0: Ini? Benar?
2: Iya. Oke, terbaik untuk Bung Dharma Chandra dan Pak Twitter. Pastinya happy nice weekend walaupun sambil bertugas ya. Denpasar dan sekitarnya aman.
0: Aman
2: malam
0: dong.
2: Malam minggu.
0: Malam minggu ini panas. Tapi ini baru hujan deh.
2: Baru hujan.
0: Iya, baru hujan gitu. Gerimis nih di luar.
2: Di Denpasar enggak ada bikin ini nobar.
0: Oh, enggak, belum kayaknya. Belum ada info rencana sih. Emang di sana ada ya RRI sana?
2: Enggak di beberapa RRI update-nya di Pro 3 tuh ada yang bikin nih seperti di Medan bikinnya.
0: Oh, RRI Medan bikin ya.
2: Karena ini mengaktifkan ini UMKM.
0: Oh iya, betul-betul. Tapi ini
2: bergerak kan UMKM jadinya kalau ada nobar tuh.
0: Iya, terus saya juga jajan juga cepat tuh, enggak perlu kemana-mana.
2: Enggak pakai jauh.
0: Tinggal kerja pesannya bakso, es deh.
2: Iya, mau bakso, mau apa terserah, mau pelecing kangkung kah?
0: Pelecing kangkung udah lama gak denger.
2: Kalau malam pelecing kangkung. Oke lah kalau gitu Bung Dharma. Teteh mau jumpainya yang baru landing dari Ibu Janura ya. Selamat malam ya untuk Ibu Janura. Selamat malam juga untuk Ibu Resmi, Ibu Indi, Ibu apa Gemas, ada Bunda Yos juga selamat malam. Salam selalu Ibu Ani juga, Ibu Kartika juga. Mas Andi Monang Maning. Kalau bilang Monang Maning rasa diayun-ayun pesan.
0: Iya, Monang Maning gitu.
2: Pak Sanggulan juga selamat malam. Terus Pak Mangku, ada Ken Arok juga ya, selamat malam. Siapa lagi? Ada kita keluar Bali dan sekitarnya ya. Ada Bang Aye di Bengkulu. Di NTT ada, di Sumba tepatnya ada Bung Kris Pati. Di Kupang ada Diona. Lagi kan Beli Gopinda di Lampung. Siapa lagi kah?
0: Terus
2: Ini aduh ya sudahlah ini ya. Kembali ke Jawa Barat deh. Ada Kang Ahmad Irwan ya. Oke. Next time deh untuk yang belum tersapa.
0: Nah, semua mau ya.
2: Oke, dari teteh cukup dulu. Karma, lanjut. Thank you.
0: Selamat malam, bye-bye. Selamat malam, bye-bye teteh Dinda. Oke, itu dia ada teteh Dinda. Tadi Rod Stewart. Sometime when we touch ya. Oke, kita angkat yang pesawat telepon dulu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, Bu.
0: Waduh, halo, selamat senandung malam, Bang Luhut. Iya, ya.
3: Malam minggu.
0: Waduh, malam minggu nih ya. Enggak malam mingguan, Bang Luhut.
3: Malam mingguan sama RRI di Denpasar.
0: Oh, RRI. Kirain keluar gitu ya, malam minggu kemana gitu.
3: Dingin, di sini.
0: Di situ aja, enggak kemana-mana.
3: Dingin, ya, soalnya tadi baru hujan, jam kurang lebih jam 7 tadi hujannya berhenti.
0: Oh, sempat hujan ya. Oh ya, udahlah, enggak apa-apa. Makanya
3: sekarang dingin.
0: Waduh, dingin nih males ya.
3: Iya.
0: Di rumah terus tar.
3: Iya, pengennya makan yang hangat-hangat lah.
0: Hangat-hangat itu aja di dekat kompor, Bang.
3: Udah. Hangat-hangat seperti makan bakso, ada makan mie ayam.
0: Oh iya.
3: Terus minumnya bandrek.
0: Waduh, bandrek. Ada bandrek juga di sana ya ternyata ya.
3: Iyalah ya, boleh minumnya bandrek.
0: Ada, tapi sehat ya Bang Luhut ya di sana ya.
3: Iya, amin. Kabar-kabar ya, itu juga sebaliknya ya.
0: Iya, sama. Alhamdulillah.
3: Ngomong-ngomong nanti yang main.
0: Oh, ya nanti bola, tapi ntar pagi sih ya, jam kalau di waktu Indonesia Barat berarti jam 4.
3: 5.
0: Itu si kok ya benar si Inggris ya lawan Panama nanti.
3: Yang kedua?
0: Nanti yang kedua itu yang ada Kroasia Ghana. Cuman Kroasia Ghana kan enggak ditayangin di RRI ya. Enggak disiarkan. Hmm. Tapi nanti ada lagi jam 6:30 berarti waktu Indonesia Barat itu Kolombia Portugal. Nah, tuh.
3: Kolombia lawan Portugal.
0: Iya, jam 6:30.
3: Jam 6:30 pagi.
0: Pagi waktu Indonesia Barat. Berarti kan 7:30 waktu Indonesia Tengah.
3: Terima kasih
0: lo Bang Dorma. Nah, kita lihat nih pegang siapa nih? Hah, antara dua pertandingan dengan pegang siapa nih? Portugal ya.
3: Portugal lah. Sama Bang Sandi.
0: Aduh. Portugal kalau satu kali menang nih juara satu deh kayaknya nih.
3: Iya.
0: Klasmen nih ya. Kalau seri kayaknya dia kedua deh. Gitu, jangan sampai kalah aja udah.
3: Iya, tapi mudah-mudahan menang lah di sini.
0: Iya, kemarin ya Bang Dodo golin ya, Bang.
3: Iya, kemarin itu cerita hati.
0: Hah, cerita hati?
3: Iya, kita lihat aja nanti.
0: Ya? Oke, kita lihat nanti. Lolos gak ya?
3: Iya, Bang. Oke lah. Gimana? Lagu kita ini...
0: Ini lagunya... Ini Indonesia sama manca, tapi ini tahunnya 60-70 nih.
3: Kenapa?
0: Iya, kalau Sabtu tuh pasti malam minggu lagunya jauh banget tahunnya.
3: Maka aturan itu malam minggu tahun 2000-an, 2020 lah tuh. Biar
0: lebih banget. Soalnya biasanya malam, kan lagu-lagu 60-70 kan lagu-lagu apa sih namanya? Nostalgia, golden era ya, gak salah ya, golden memory lah. Jadi kan malam minggu biar memory gitu. Paling ini nanti apa kayak kalau Bang Luhut bingung ntar saya cariin boleh. Nanti kayak ada edisi di Tonga gitu. Indonesia ya, Komanca ya paling kayak... apa namanya kayak Everly Brothers mungkin kau pernah dengar gitu, terus George Baker
3: yang dari Indonesia, Charles Utagalung.
0: Siapa?
3: Charles Utagalung.
0: Charles Utagalung ya, coba lihat dulu deh. Soalnya kan lagunya udah nggak bebas nih.
3: Iya.
0: Utagalung apa itu judulnya tuh?
3: Ya kalau nggak ada berarti nggak ada sih
0: kayaknya. Nggak ada deh. Nggak ada. Soal ini udah ini agak beda sih soalnya. Yang hits sih pada zamannya nih, yang secara general. Apa mau saya cariin?
3: Bentar dulu, biar ingat dulu penyanyi-penyanyi. Kalau dari Victor Hutabarat ada?
0: Victor Hutabarat nggak ada. Adanya nih malah edisi Letonga nih.
3: Cuma itu yang ada?
0: Iya, edisi Letonga. Atau paling ke edisi Letonga nih kayak mana tadi ya? Oh iya, biarlah ku sendiri.
3: Ah, itu aja, itu aja.
0: Itu aja ya. Oke. Enak juga sih tapi biar ku sendiri. Saya juga suka lah lagunya.
3: Iya, enak sih dengan lagunya. Lagi kalau di cover sama ini, Pelian Sia.
0: Oh, seneng ada ini ya. Nanti deh, siapa tahu.
3: Kalau Pelian Sia nanti yang udah enggak tahun 60-an.
0: Oh.
3: Iya udah tahun
0: 2000-an itu. Oh udah 2000-an ya. Ntar pas sesi bebas tuh Bang Luhut, gas deh.
3: Iya.
0: Oke, siapa man?
3: Salamnya yang pertama buat Bang Darma, senang betul sampai tuntas.
0: Siap.
3: Sama operatornya. Nanti pulangnya hati-hati.
0: Oke, siap.
3: Terus ada juga Ibu Farida, ada Ibu Jati, Ibu Janura, Bunda Selim, Bu Indi, ada juga Ibu Jawati, terus ada Baran Najim juga. Ada Bang Ahmad Irwan, terus ada khususnya buat Ibu Kartija juga, ada Pak Manku, ada Pak Tanggulan, Bang Sandi, ada juga Bung Leman, Bang Gini juga, terus siapa lagi, ada juga yang Dijik Mas, ada Bang Edo, dan buat semua-semuanya lah yang mendengarkan dimanapun berada. Salam dari Sabah Nuri dan selamat bermalam minggu buat kita semua.
0: Siap.
3: Oke, dan Bang Dharma, selamat bertugas sampai dulu lah. Terima kasih Bang Dharma.
0: Terima kasih Horas, selamat malam Bang Luhut dari Tapanuli Utara. Oke, tadi si Denpasar sempat grimis bentar nih, tapi udah berhenti ya, cepet ya. Kalau dalam sedia perjalanan hati-hati ya, karena cuacanya sangat mendukung untuk masuk angin. Hati-hati ya. Kita ke WhatsApp dulu gantian ya. Ini malah WhatsAppnya ditelepon dulu ya nih. Halo, selamat malam. Halo. Halo Pak Widi. Pak Widi dengar suara saya nggak ya?
4: Halo, selamat malam.
0: Iya, Pak Widi, suara saya halo. Masuk gak nih di pesawat telepon?
4: Halo, selamat malam. suaranya hilang ya.
0: Soalnya Pak Widi, saya dengar suara Pak Widi, tapi kayaknya Pak Widi nggak dengar suara saya deh. Dengarnya di radio suaranya aja ya.
4: Masuk ini ya. Iya. Matiin.
0: Suaranya delay ya Pak.
4: Iya iya betul. Iya betul ini di radio nih Bang.
0: Oh ya udah deh.
4: Ya mati. Ya bentar ya.
0: Boleh nggak apa-apa. Kok delay ya? Oke, itu dia tadi ya Pak Widi dari apa? Dari Jepang, Tokyo. Kalau Anda yang selain dari luar negeri ya, dari Jepang, selain dari Jepang boleh lo telepon ke sini. Jangan lupa download RRI Digital ya. Siapa tahu kan. Oke, halo.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengar suara saya, Pak?
4: Halo.
0: Iya, saya sih dengar suara Bapak. Pak Widi dengar suara ya, saya nggak di telepon?
4: Ini baru nyaman.
0: Baru aman ya?
4: Ini baru benar ini.
0: Kok gitu ya sinyalnya?
4: Soalnya kan pakai headset gitu, jadinya headset mungkin masuk ke sana nggak dengeran.
0: Oh nggak denger ya? Gitu. Oh beda ya? Yeah. Oke sehat Pak tapi ya?
4: Iya. Soalnya monitor yang pakai nelpon juga, yang keliling satu, yang monitor sama yang telpon gitu, bergabungan jadi bergabung. Jadi kan salah satu, ya.
0: Jadi bingung nih suaranya mau kemana?
4: Ya tertutup, ya tertutup akhirnya gitu.
0: Oke. Okay. Ya. Ya, yang penting sehat Pak di sana ya.
4: Ya sehat ya, Bang Dharma sehat ya.
0: Sehat juga.
4: Sekarang. Ini ngomong-ngomong. Okay. Ngomong-ngomong bola ini satu hari Minggu full nih sampai pagi.
0: Iya nih. Besok hari Minggu banyak nih loh, ada Inggris ya, Panama,
4: Panama sama Kreatif Ghana itu ya.
0: Iya, Kroasia Ghana, terus England. Betul. Terus nanti ada Kolombia, Portugal, Uzbekistan, Austria, full nih Minggu nih.
4: Ya full sampai jam 8:30 tuh.
0: Argentina, Yordania terakhir, full banget nih ya.
4: Iya. Nah, 30. Baru berhasil sama Jepang deh.
0: Oh iya ya, juara apa ya, Jepang itu runner juara apa runner apa ya kemarin? Saya lupa deh di grup.
4: Kemarin itu kan
0: seri sama,
4: iya.
0: Seri sama
4: siapa itu?
0: Sama Swedia, sama Swedia.
4: Sweden. Swedia.
0: Seri 2-1 masalah.
4: Hampir-hampir kalah itu ya.
0: Iya. Waduh, bilang nih. King, tapi King Jepang
4: berhasil ini ya, sulit sekali memasukkan bola mungkin Jepangnya.
0: Iya nih. Yeah. Ya siapa tahu nanti bisa ngepush lagi kan, waktu itu kan sempet pas di Qatar ya nggak salah, walaupun kalah juga sih.
4: Yeah. Nanti kalau Jepangnya kalah mungkin yang sama bertemu dengan Ghana, Kroasia gitu, sama lagi ketemu dia. Masih ada kesempatan main.
0: Masih ada kesempatan. Nanti kita lihat nih ya. Nah ini nanti pegang siapa nih? Panama, Inggris, terus ada Kolombia, Portugal. Yang big match aja deh. Yordania, Argentina tuh. Siapa tuh?
4: Oh yang mana tuh? Yang tadi ya nanti.
0: Oke, berarti Panama, Inggris megang siapa?
4: Panama ya Inggris ya. Panama juga bagus mainnya.
0: Panama itu lagi gacor nih Pak.
4: Oh gitu ya.
0: Panama susah loh. Dia Amerika Tengah itu kayaknya waktu itu apa masuk final apa yang waktu apa Piala CONCACAF ya nggak salah gitu. Susah juga deh Panama. Yeah. Gitu. Kalau saya sih megang Inggris sih Pak.
4: Ya Inggris memang itu ya.
0: Harus.
4: Ya dukung Inggris ya. Inggris ya.
0: Oh Inggris ya. Soalnya nggak di Jepang ya Inggris dulu ya.
4: Ya. Ya. Dan paginya tuh Kroasia harus menang tuh.
0: Oh iya benar. Kroasia harus menang nih.
4: Tapi Ghana kuat juga tuh.
0: Ghana, Ghana susah Pak. Inggris aja nggak bisa menang. Iya.
4: Yang mana ini gitu? Sulit.
0: Kita lihat nanti. Semoga, semoga Inggris menang.
4: Ya, ya itu harapan. Ya, supaya nggak ini ya kelamaan Bang. Nah. Ngobrol di mana-mana tadi ngobrol bola nanti lupa lagi regas berlagu.
0: Tapi ini lagunya 60-70 Pak. Indo Manca nih. Apa nih?
4: Ya Indonesia. Itu yang Obi Mesa masuk ya?
0: Obi Mesa kayak mana dulu nih?
4: Aduh lupa lagi. Obi Mesa ya.
0: Kita lihat dulu.
4: Aduh lupa lagi ya. Ada apa ini? lupa judulnya.
0: Sebentar, kita cek dulu. Obimesak ya, ada nggak sih ya 60-70 di sini? Itu tahun berapa ya?
4: Cobalah untuk mengerti, ada?
0: Cobalah untuk mengerti.
4: Ya, dari Obimesak.
0: Kita cek dulu.
4: Kalau enggak ada dah.
0: Itu tahun ya, itu tahun 80-an Obimesak ya, Pak, rata-rata.
4: Ya.
0: Besok itu berarti tuh. 80-an.
4: Ya, Mayangsari ya, Mayangsari ya. Tiada lagi.
0: Tiada lagi bukannya 80 ya, enggak salah. Sebentar.
4: 80 ya? Yang ada di playlist ada apa?
0: Oke, kalau misalkan yang di playlist itu yang Indo-Indo aja itu kayak
4: yang Indo aja.
0: Ya seperti biasa ada The Mercy, The Rollies, terus Teti Kadi, Nicky Astria ini Bia Sinar, terus Dewi Puspita, Deloitte, terus Diah Iskandar, tadi ya di Silotonga udah tadi, terus Eli Kasim, Emilia Contesta, Erni Johan,
4: Dimir, terus yang lain.
0: Oke. Okay. Terus ada Hari Nurdi, Grace Simon, Hetiku Sendang, Harvey Maleholo, terus Gus Plus, Chris Biantoro, banyak juga nih ya. Lili Suryani, gitu. Melky Guslow, Panbers.
4: Oh, Panbers ada ya?
0: Panbers yang mana nih?
4: Iya. Ya, yang mana pilihan jadul dunia.
0: Oke, di sini soalnya adanya yang terbit itu Akhir Cinta, Cinta Pertama, Gereja Tua, Terlambat Sudah.
4: Gereja Tua ya.
0: Hmm. Oke, siap.
4: Ya, salam-salamnya dulu ya. Salamnya yang baru lewat itu siapa ya? Baru monitor soalnya.
0: Tadi ini. Bang Luhut, terus Bang ada Luhut, barusan Bang Luhut, Teteh Dinda, Bu Wiga.
4: Ya. Ya, salamnya buat Bang Dharma, selamat bertugas sampai tuntas. Ada Bang Luhut tadi, kemudian ada Bu Farida, Bu Yati di Wonosobo, Bang Binijo di Manado, Bu Jingga di Manado juga. Kemudian ada Ken Arok, Bunda Yoseli, Pak Andi di Batam, Mas Sandi, Purnama Sadi di Pelewari Mandar, Mas Anwar, dan ada Bang Edo, Bang Yunus di Buton, Bu Indi, Bu Resmi, kemudian ada G. Mas di Payangan, Bu Ani di Gunung Talang, Mbak Hister Hita, Pak Nasum di Palu juga ya, Beli Gopina di Lampung, Cik Guria di Jakarta Selatan, Bu Janura, Pak Tami di Amrapura, Karang Asam, Leonata Pak Mangkur, Wijana di Kelungkung, Diah Mangwati di Tiga Wase, Bu Kardika, sudah ada Pak Sanggulan, Mak Ayu Masuhi di Maluku Tengah Pulau Seram, hampir lupa. Kemudian ada siapa? Wan Usu jadi Sambas, Pak Mahdiswadana di Tabanan, Pak Mangku Romo di Banyumatis, Pak Putuarke, Pak Putu Pendese, kemudian ada Pak Kris Pati di NTT, Mbak Piola di Makassar, Mbak Rahma di Padang juga ya. Nah, untuk semuanya dah salamnya jadi rangkul aja ya, Mbak.
0: Oke.
4: Bang Dharma, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat semuanya ya.
0: Oke.
4: Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Iya.
4: Sama keluarga. Makasih ya,
0: arigato. Arigato. Gunsaimasa. Oke, itu dia Pak Widi. Terakhir ya, kita angkat pesawat telepon. Halo, selamat malam. Halo.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam. Pak Putu Bedeso ya?
5: Bukan.
0: Oh, pakai narok nih. Benar enggak sih?
5: Bukan, Lutung Kasarung.
0: Pak Kupluk ya? Aduh, halo Pak.
5: Ini dengan aku Bram yang sudah.
0: Oh, Bram. Oh, Pak Bram. Oh iya. Suaranya kok beda sih, Pak Bram?
5: Ini lagi kurang sehat.
0: Oh, lagi kurang sehat. Iya, suaranya beda loh, makanya saya mikir dulu tadi. Biasanya kan saya tahu. Sehat Pak Bram.
5: Ini apa? Cucunya Lutung Kasarung kayak.
0: Cucu, aduh. Cucunya Lutung Kasarung. Itu berarti saudara Bang Anwar dong nih.
5: Iya, sekaligus kakak kandungnya ini, kakak kandungnya monyet kayaknya.
0: Aduh. Jangan. Aduh, yang penting sehat-sehat ya walaupun kurang apa? Kurang enak badan tadi ya katanya ya. Kegiatan kurang enak badan kayak kegiatannya banyak di sana nih. Pak Bram.
5: Ya, adalah sedikit-sedikit.
0: Adalah ya. Yang penting gerak terus ya.
5: Ya, ya itu yang terpenting.
0: Aduh.
5: Karena ya, pekerjaan itu yang paling utama itu kan kesehatan.
0: Ya, betul. Harus sehat. Bukan gak boleh sakit ya, harus sehat. Kok gak boleh sakit?
5: Setiap orang pasti sakit.
0: Iya, sakit apa nih?
5: Setiap orang pasti sakit, asal jangan sakit hati.
0: Ya. Nah, aduh. Sakit hati apa sakit gigi? Mendingan mana, Pak Bram? Nah,
5: kalau kata Megizet sih lebih baik sakit gigi katanya.
0: Oh, iya, benar ya. Gak enak ya. Kalau, lebih baik
5: kalau sakit gigi kan... Sakit gigi kan tinggal cari obatnya di
0: warung, selesai. Iya. Sakit hati, siapa yang mau ngobatin? Susah ngobatin sakit hati tuh.
5: Sakit di warung juga ya, gak ada obat sakit hati.
0: Apa yang mau dicari ya hatinya tuh ya. Jangan sakit hati terus loh Pak Bram. Oke, galau terus nih, jangan dong. Aduh. Nah, ini mau request lagu apa nih biar agak santai. Tapi tahunnya tahun 60-70 nih Pak. Indo Manca nih. Kalau Sabtu 60-70
5: Indo aja deh, tapi dipilihin aja deh. Gitu.
0: Oh, oke. Okay. Saya cariin Teti Kadi aja Pak ya. Mau. Apa kalau enggak Deloitte aja deh, Deloitte, mau Deloitte. Yang judulnya Apa Salah dan Dosaku.
5: Ya enggak masalah, asal yang nyanyi ada nyawanya.
0: Ada dong. Yang penting ada hatinya. Enggak sakit, enggak bikin nyakitin hati iya. Gitu ya.
5: Kalau yang nyanyi enggak ada nyawanya, yang nyanyi malah hidup itu.
0: Aduh, serem dong. Jangan dong, setan nanti datang Pak. Aduh, mau salam-salam gak nih Pak?
5: Ya, salam-salamnya buat Bang Kenmaya yang pertama senang bertugas.
0: Siap.
5: Ada juga buat Gek Mas tadi ya. Terus Tete Dinda yang suaranya selalu mengudara di mana-mana.
0: Terkenal ya.
5: Iya. Di Pro 1 Jakarta soalnya ada dia soalnya.
0: Oh iya ya, selalu monitor ya. Berarti Pak Bram.
5: Iya. Seperti kata orang di kopi, di monitor tukang kopi naik motor gitu.
0: Tukang kopi monitor naik motor. Ada aja. Ya saya gak kepikiran itu.
5: Iya, ya kan kebanyakan orang kayak polisi atau apa gitu kan.
0: Iya.
5: Roger di kopi, di monitor.
0: Nah, iya.
5: Kalau dipanjangin tukang kopi naik motor.
0: Bisa aja di orang ini. Oke. Siapa lagi?
5: Yang kedua buat siapa tadi? Oh ya, buat Pak Yudhistira ya. Apa Pak Andi Yudhistira apa ya?
0: Pak Andi Yudhistira betul.
5: Iya. Ada juga buat Pak Udi. Sama Bu Kartika.
0: Oke.
5: Okay. Terus buat semuanya ada deh.
0: Oke, okay, siap.
5: Oke.
0: Oke,
5: okay. Okay, buat Mr. Dharma, thank you.
0: Yes.
5: And have a nice day, my brother.
0: Thank you, have a nice day too, my brother, Mr. Bram. Oke, itu dia ya. Pak Bram, kita langsung aja play lagunya yang sudah cukup menumpuk ya. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi selanjutnya. Nanti mau bergabung di WhatsApp kami ya. Di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161 ya. Daripada bengong ya, monitor aja, dengerin aja, tapi gak mau menyapa di sini ya. Mendingan menyapa deh ya gitu. Atau WhatsApp aja gak apa-apa, di chat, gak harus nelpon, boleh deh ya. Nanti saya balas gitu chatnya ya. Di 0896-7812-3830.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

0: Mau ketemu Camer nih. Mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
0: Mbak, saya duluan aja dong.
2: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
0: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
2: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
0: Saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
2: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
0: Hah? Papa?
2: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Om.
3: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
0: Yang gimana nih?
1: Ah, kamu sih.
0: Yang.
4: Salah satu upacara ngusaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali, adalah ngusaba dodol. Ngusaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusaba dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusaba dalem, yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasih kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Yang Widiwasa.
5: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan Pasar.

0: Ya, masih di Senar Malam di sesi ketiga, masih bersama saya Dharma Chandra yang masih mau bergabung di Senar Malam boleh di 0896 7812 3830 atau 0361 222 161. Ini ada yang WhatsApp, ada yang nelpon, ini kita angkat dulu deh. Halo, Senar Malam.
1: Halo sayang.
0: Halo Bunda Yoseli.
1: Baru bangun,
0: no. Oh, baru bangun. Ya ampun. Bangunnya nanggung ya. Jam 11 ya.
1: Bangun
0: langsung nelpon. Aduh.
1: Gimana kabar, Dharma?
0: Baik dong. Bunda sehat ya?
1: Ya, puji Tuhan sehat. Luar biasa.
0: Luar biasa. Mau request lagu, tapi tahun 60-70 nih, Indonesia.
1: Manca. Saya Dharma aja deh lagunya.
0: Oke, okay, iya. Yang penting buat tidur ya.
1: Iya, biar cepat-cepat. Kok ketawa?
0: Iya kan, biar cepat-cepat. Gimana?
1: Ya, salam-salam dulu ya. Mm-mm. Untuk Bu Januar. Janura?
0: Bu Janura.
1: Oh, untuk Bu Janura, mat malam. Bu Windy juga mat malam. Bu Gemas mat malam. Bu Ani Gunung Talan juga mat malam. Mami Adel juga mat malam. Ayu ku cantik juga mat malam. Bu Nana mat malam. Apa lagi? Farida, Bu Kartika, Bu Widiawati, Bu Mini S, Bu Diola.
0: Diona, Viola, sama.
1: Diona, ya, mat malam semuanya. Untuk Pak Widi. Pak Widi udah naik belum?
0: Udah tadi, udah. Yang kedua. Sesi kedua.
1: Disalamin deh Bunda.
0: Disalamin, tapi kayak agak lupa deh. Saya lupa.
1: Oh, dasar penyiar.
0: Disalamin kok Bunda, ya ampun.
1: Oh, salamin deh.
0: Iya,
1: terima
0: iya.
1: Kasih. Untuk Pak Widi bersama keluarga mat malam. Bobonya yang nyenyak ya sampai pagi. Pak Krispati, Pak Ken Arok, Pak Putu Bendese, Pak Adelai, Pak Anwar, Bang Sandi, Pak Adi Bismira, semuanya mat malam. Ya itu aja deh untuk Dharma.
0: Okay.
1: Sama operatornya mat tugas sampai selesai nanti. Pulangnya hati-hati.
0: Okay.
1: Salam untuk keluarga.
0: Siap.
1: Untuk rekan-rekan ketawa ketiwi mat malam semuanya. Yo dadah.
0: Dadah yo. Oke. Okay.
1: Mau bobo dulu ya.
0: Iya bobo ya. Sehat-sehat Bunda ya. Lanjut tidur. Oke, okay, itu dia Bunda Yoseli yang melanjutkan tidurnya. Ya, kebangun tadi, kaget kayak dia, Bunda. Oke, okay, tadi ada yang salam juga nih dari rekan penyiar saya, ya, yang luar biasa sekali, yang topiknya luar biasa sekali. Santi Ari katanya salam buat seluruh pendengar Pro 1 gitu katanya ya. Oke, okay, disalamin deh. Salamin doang tapi gak monitor gimana sih. Oke, okay, kita angkat soal telepon gantian ya. WhatsAppnya rame, gak bisa saya angkat ya. Halo, Sedanu Malam.
2: Halo, Sedanu
0: Aduh,
2: Malam.
0: Aduh, kaget saya. Kok di sini?
2: Iya, dua-duanya. Mana yang dulu?
0: Ya ampun, tadi saya lihat tuh padahal. Oh, Bu Wiga, WhatsApp rame nih, nelpon. Saya gak bisa angkat ya, Dede. Malah kesini. Ya gak apa-apa sih.
2: Iya, kan tahu kalau Mas Sarma mau pindah sini.
0: Ya ampun.
2: Kayak Mas Wandi aja.
0: Aduh.
2: Loh, ternyata kok di sini.
0: Ya iya. Ini sekalian dia lagi martin WhatsApp ya, nelpon kan banyak. Saya enggak bisa angkat kan. Waduh. Kayak ngantri deh nih. Yaudah. Ya udah, kaget kok di sini tiba-tiba. Soalnya dua-duanya nelpon.
2: Iya, dua-duanya kan biar bisa masuk.
0: Bu Wiga mau request apa nih? Belum tidur ya ternyata Bu Wiga ya.
2: Belum. Belum ngantuk.
0: Aduh, kopinya kebanyakan itu berarti.
2: Kopinya sudah habis.
0: Udah habis.
2: Kuenya sudah habis. Aduh. Ya. Lagunya lagu Manca Indo.
0: 60-70, dua-duanya Indo Manca.
2: Dari Iin Parlina dah, kurelakan sudah.
0: Iin?
2: Parlina.
0: Karlina.
2: Iya. Iya, Iin Parlina.
0: Opar, oh sorry, Parlina.
2: Kurelakan sudah.
0: Aduh, kurelakan lagi ya. Oke.
2: Okay. Iya, relakan.
0: Pasrah banget, Bu.
2: Pasrah. Tanggal 7 bulan.
0: Oke.
2: Okay. Ini apa kayak Mas Wandi aja lah. Kok di sini gitu?
0: Ya iyalah, pasti juga kaget, Bu. Kok tiba-tiba di sini? Kan soalnya kita memperhatikan di WhatsApp gitu kan.
2: Perhatiannya ke WhatsApp. Dua-duanya tak pencet, mana tuh yang duluan gitu.
0: Aduh.
2: Ya, trik ya, trik ini.
0: Ya gak apa-apa sih, boleh, boleh, boleh. Emang bener seharusnya sih gitu, ya, seharusnya emang gitu ya. Kalau misalkan iya. Ini gitu, kalau ada pulsanya ya. Soalnya kan telepon kan eksklusif gitu ya. Soalnya pakai pulsa.
2: Iya. kalau pakai WA itu, ya itu kadang malah susah gitu.
0: Soalnya kalau misalkan, misalkan saya lagi nerima telepon Bu Wiga WhatsApp, karena misalkan ada yang nelpon yang apa yang lain ikut nelpon, pasti yang lain itu bakal nabrak notifikasinya di setelah call ibu selesai. Nah pas udah call pas notifikasi nabrak itu nggak bisa saya angkat, jadi kayak notifikasinya muncul hilang tiba-tiba gitu, jadi sama sekali nggak bisa gitu.
2: Kedip-kedip aja.
0: Iya, kedip-kedip aja, muncul hilang muncul ya, gitu, betul, kedip-kedip, jadi nggak bisa diecep, nggak bisa di klik ya, yaudah liatin aja deh.
2: Itu kan ngajak bermain Mas Dharma.
0: Ajak main.
2: Iya, petak umpet.
0: Petak umpet. Di sini yang ngeliatin ya, dah gimana katanya deh. Makanya.
2: Ternyata di sini ada iya. Publikasi. Gitu.
0: Kuat-kuatan ini ya. Oke.
2: Oke okay, deh.
0: Mau salam lagi.
2: Buat semuanya saja. Pak Widi, Pak Widi, ayo Pak Widi.
0: Pak Widi udah tadi yang kedua.
2: Oh sudah yang kedua.
0: Sesi bentar, kedua.
2: Pak Widi. Mau nunggu bola.
0: Nanti pagi loh Bu, nunggu bola. Maksudnya begadang.
2: Mana sama mana Mas
0: Inggris itu, Inggris Panama nanti jam 4 waktu Indonesia Barat, 4 pagi.
2: Jam 4 berarti di sini jam 3.
0: Di sana jam 4. Indonesia Barat maksud saya.
2: Oh iya iya iya. Mudah-mudahan sudah bangun ya. Sudah sih kalau
0: capek. Sudah sih, bangun. Harusnya sih.
2: Sudah. Oke, saya terima kasih.
0: Sudah gitu aja. Kita mau lanjutin lagi.
2: Ayo, yang belakang.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Oke. Itu dia. Bu Wigati ya dari WhatsApp. Kabur langsung ke pesawat telepon. Iya, ya yang mau bergabung di 0896 7812 3830 ya. Sekarang gantian WhatsApp ya di 0361221. Oke, okay. Halo selamat malam.
3: Kriting kriting ting ting.
0: Aduh, nggak apa-apa dong, kriting dikit ya Bu ya.
3: Kriting selalu mau.
0: Tapi keritingnya sekarang sambil makan rujak kan Bu?
3: Tak rujakan.
0: Oh nggak rujakan?
3: Tempe goreng.
0: Apa?
3: Tempe goreng tepung.
0: Wok lah, kok malah makan tempe tepung? Ya nggak apa-apa sih. Rujaknya kemana?
3: Rujaknya ya gantian. Rujaknya tadi siang.
0: Oh tadi siang. Lah ini tempenya nggak dirujakin?
3: Tempenya disambelin.
0: Oh disambelin. Iya, rujak tempe berarti Bu jadinya itu.
3: Rujak tempe tadi siang rujak mangga, selalu punya mangga. Mangga kan murah.
0: Ada pohon mangga ya di sana ya?
3: Ada pohon mangga orang.
0: Pohon mangga orang.
3: Dulu depan rumah Bu Indi banyak ada dua pohon mangga sudah ditebang.
0: Oh, ditebang. Terus karena pohon Bu Indinya hilang, minjem punya orang gitu ya. Mumpung masih ada gitu.
3: Untung bisa masuk.
0: Iya, tapi sehat
3: maunya
0: Bu.
3: Maunya besok. Maunya besok di smoothing biar enggak keriting.
0: Di smoothing. Lemes dong Bu. Lemes-lemes tipis.
3: Lemas sih.
0: Yang penting sehat Bu Indi ya.
3: Selalu sehat, semoga
0: selalu sehat ya. Soalnya kan dari kemarin sehat dong. Ya? Soalnya kan dari kemarin kayak Bu Indi sibuk banget kan. Jadi kan capek ya, kemarin.
3: Kuningan tuh. Sebelumnya sibuk bikin kue-kue, bikin tape, bikin uli, bikin bolu.
0: Oh iya, benar persiapan uli kuningan ya. Pas banget lagi hari ini kuningan Bu ya. Selamat kuningan lo Bu.
3: Sekarang kuningan ya. Sedang lungsur tadi sudah.
0: Udah ya. Okay. Sudah selesai tadinya rangkaian. Apa nih?
3: Manca.
0: Indo manca, manca tapi apa? Tahunnya 60-70 Bu. Indo manca 60-70.
3: Lagunya ini ya.
0: Siapa nih?
3: Engelbert Humperdinck ya.
0: Oke, okay, Engelbert Humperdinck.
3: Release me ya.
0: Release me. Oh, release me. Oh ya, boleh. Ada kok aman.
3: Salam-salam. Salam-salam buat Bunda Janura, Bu Resmi, Bu Kartika, Pak Widi, Pak Tami, Pak Sandi, Bu Wigati, Teh Dinda, Andi Yudhistira, terus Bu Farida, Bu Ayu, Bu Kartika, Bu Ani Gunung Talang, Beni Jo, Pak Tami, Pak Sandi, terus Mas Bro Derai belum masuk ya?
0: Belum.
3: Bu Kartika, ayo gabung Bu Kartika. Ayo dong. Udah pasti langsung dah.
0: Jadi Bu Kartika sih udah nelpon, cuman karena nelpon rame nggak keangkat.
3: Oh.
0: Biasa WhatsApp. Ini
3: udah masuk ya. Udah. Makasih callingannya Bunda Yoseli. Bunda Yoseli terbangun kayak tadi tuh.
0: Iya, kaget kayaknya. Selamat malam
3: Bunda. Udah bobok ya. Diawati, siapa lagi ya yang belum ya? Mas Pradirai sudah. Siapa lagi Bung Wandi? Kayak Mas sudah ya. Ibu Wandi.
0: Wandi.
3: Semoga monitor malam ini Bung Wandi sama Linda sama siapa lagi tuh? Pak Oyan ya, ada di sana.
0: Pak ada, Oyan. Ada. Pak Oyan Sweeter. Ya.
3: Selamat malam Pak Oyan. Selamat malam Dharma Chandra.
0: Siap.
3: Terus sama ini juga siapa namanya tuh De Anwar ya. Salam buat semua. Ditunggu laginya. Terima kasih Dharma.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Biar nggak se-RT ini di calling. Kasih ya.
0: Terima kasih Bu ini.
3: Pak Pusun Desa juga ya.
0: Oh iya.
3: Iya.
0: Bye. Oke. Okay. Dan semuanya. Oke, kita angkat pesawat telepon gantian. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bu Ayu.
4: Selamat malam Bang Chandra.
0: Yeay, sehat Bu.
4: Sehat alhamdulillah. Sudah mulai enak nih.
0: Sudah mulai.
4: Iya.
0: Waduh, pasti ya, karena udah sehat, pasti habis jalan-jalan lagi nih.
4: Enggak sih, kita lagi dari pulang saya. Hari ini sampai disuntik 2 jarum.
0: Aduh, ya ampun, baik banget 2 jarum.
4: Iya sih, kata dokternya harus gitu. Akhirnya saya, Allah harus, memang harus gitu biar cepat sembuh ya.
0: Iya cepat sembuh ya.
4: Iya, karena emang saya kena flu berat sama kayak demam tulang gitu.
0: Demam apa? Demam tulang?
4: Iya, kayak tulang-tulang semuanya.
0: Oh, sakit, gitu. Nyeri gitu ya?
4: Iya, nyeri.
0: Waduh.
4: Lagi musimnya nih di Maluku, tadi aku pas di sana juga katanya iya lagi musim banyak yang sakit kayak gitu. Lagi musim perbedaan cuaca.
0: Oh iya, yang bener ya. Di sana tapi berarti udah mulai hujan gitu atau maksudnya dinginnya udah mulai dingin banget enggak atau gimana?
4: Hujan, terus anginnya kencang gitu ya. Soalnya kan kena dari suami kan, terus tes saya, untung alhamdulillah Fatima gak kena nih.
0: Oh iya ya, alhamdulillah ya.
4: Iya, okay. Chandra lagunya dari ini aja deh, EDDA.
0: Siapa?
4: EDDA, ini Cikita.
0: Cikita? Oh, Cikita.
4: Cikita dari EDDA atau Abah.
0: Oh, Abah. Cikuitita, saya susah ngomongnya, oke, tapi saya tahu ya, Abah.
4: Cikita.
0: Nah, pernah pesan, pernah request. Pes apa? Ayah, ya. Cek kita. Oke, siap.
4: Saya baru bergabung nih Pak Widi, sudah lama apa?
0: Udah, sesi kedua.
4: Ya, tadi saya baru dari Mataram, karena di Mataram ada yang pikir saya mendengar di sana tapi ganti nama. Jadi tadi saya malamnya saya luruskan gitu.
0: Oh. ganti nama.
4: Iya, jadi saya orang sana tapi ganti nama gitu.
0: Oh gitu. Kok bisa?
4: Iya, karena aku persis ya. Hari malam tuh rame gitu di sana, katanya saya ganti nama.
0: Ya ampun. Perkara suaranya sama dikira ganti nama gitu ya.
4: Iya kan, memang ada yang tadi sama penyiar Bang Andi bilang katanya itu memang ada orang suaranya mirip saya. Tapi itu bukan saya sih, itu orang di sana gitu kan, kayaknya emang di sini.
0: Terus logatnya logatnya juga sama lagi gitu ya.
4: Iya ya Allah, orang-orang sampai aku semalam kan sampai diledekin gitu katanya. Iya iya memang sering ganti nama ya Allah. Sehingga malam ini saya luruskan. Tidak ada yang salah paham tentang saya. Mbak Widi aja dikiranya bukan di Tokyo juga, sebab Mbak Widi beneran di Tokyo.
0: Ya ampun.
4: Iya, jadi kalau masuk di udara ini ya Allah, kalau ada kemiripan suara jangan cuma saya gitu.
0: Suaranya cukup itu ya. Cukup pasaran ya.
4: Iya, tadi yang masuk Mbak Maya, iya katanya emang Ayu itu agak mirip juga sama Viola. Tapi Ayu, Viola. Ya Allah, berapa tempat emang pikirnya kayak gitu juga. Tapi saya luruskan gitu ya, saya ya bukan benda orang gitu ya. Jadi ya begitulah manusia, ada kayak miripan. Kita saya punya kembar tujuh ya Bang Chandra ya.
0: Iya, kembarnya tujuh, kebanyakan lagi.
4: Saya pernah di Ambon, terus ada yang negur saya, ih kemarin itu sama saya di kapas. Bang, kapan ya? Itu bukan saya. Itu orang lain. Jadi kayak gitulah ya, kita ini ada kesamaan dan kemiripan. Iya, begitulah kita manusia ya. Tuhan menciptakan kita punya kemiripan masing-masing. Ya, Bang Chandra, saya menjawab Bapak Widi. Terima kasih, semua sudah clear gitu. Ini gak ada lagi perselisihan. Ya, dan juga tetap semangat Bapak Widi di Tokyo. Juga buat Bicara Beresmi ketika Farida Umin ya, Gema, Sendaya Seli, ada juga Mbak Rahma. Ada Bu Farida, Pak Nasrun, terus ada Bu Wijati juga. Terus yang ada di grup Ketawa Keti Pro Satari di Bahasa, selalu sehat. Bu Isa juga, Pak Abdul, Kakak Sangulan, Mas Bro, Putri Laksmi, Pak Putu Bendese, Bang Irwan juga ya, Bang Benicu, Bang Sandi, Pak Ani di Batam, Bang Reman juga, Viola di Makassar, dan selalu semua pria Jakarta dan tanpa terkecuali yang mendengarkan Pro Satelri di Makassar. Oh ya, Mbak Beli Govinda juga sama Govinda Devam, dan Mas Tantiasa yang mengenal Tuhan yang Maesan untuk semuanya. Oke, buat yang menonton bola pagi nanti tetap semangat ya buat grup fans Portugal sama Sports Hub.
0: Oh iya, Portugal nanti ya jam 8:30 sana ya.
4: Iya guys, semangat nih karena besok nih pagi nih Bang Chandra.
0: Iya.
4: Pasti kita pawai deh.
0: Pawai langsung. Kita lihat apakah juara grup ntar ya, gak tahu.
4: Iya. Ya, mudah-mudahan sih ini menjadi penentu untuk Portugal masuk ke grup besar ya, grup ya, 3-2 selanjutnya. Karena memang fase terakhir ya untuk grup K di esok hari.
0: Betul, terakhir ya grup terakhir.
4: Iya, terakhir nih. Bang Chandra, terima kasih selamat malam ya. Dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Bu Ayu dari Mas Sohi ya. Oke, itu aja kali ya. Itu lu aja kali ya lagu-lagunya yang sudah di request tadi. In Parlina kurelakan sudah ya, pasrah sekali. Engelbert, Release Me, lepaskan aku. Aduh, lebih pasrah, lebih nggak pasrah sih dia, berontak gitu. Dan Aba Cikwita yang agak sedikit kebit dikit untuk malam-malam ya, nggak apa-apa ya, walaupun kita harus pasrah tapi bukan berarti tidak berusaha. Oke, apapun itu konteksnya. Karena sejatinya kan Tuhan tidak suka orang yang, apa ya, kita memang pasrah, tapi tidak suka dengan hal yang tidak diusahakan gitu ya. Karena segala sesuatu terus diusahakan ya. Walaupun sudah ditakdirkan, tapi gak ada usahanya ya percuma juga dong. Gitu, ntar nyalahin lagi. Gak boleh dong ya. Oke, ini lagu-lagu yang sudah siapkan hanya untuk Anda. Senang malam ya, sambil menemani dalam rangkaian Denpasar malam ini.

dari Bu Ayu, dan ini juga ada Bu Resmi juga request lagu Teluk Bayur. Abis ini langsung saya mainkan ya, gitu. Dan salam buat kesemuanya, tanpa kecuali. Bye, good night. Oke, itu dia dari Bu Resmi ya. Kalau gitu kita langsung aja memainkan lagu yang sudah requestkan oleh Bu Resmi. Ini dia Teluk Bayur dari Ernie Johan.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

I don't want to talk about it. Dari Rod Stewart ya. Hehe. Ya, sebagai penutup lagu ya dalam Senandung Malam pada malam hari ini ya. Dan semoga hari ini bisa menjadi malam yang indah untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Khususnya yang sudah menghubungi kami juga, saya juga berterima kasih. Ada Ibu Resmi tadi via WhatsApp, ada Bu Ayu, Bu Indi, Bu Wiga, Pak Bram, Pak Widi, Bang Luhut, Tete Dinda, lalu ada Bu Gemas juga. Lalu ada Bang Anwar, Ibu Farida, dan tadi ada Bunda Yoseli juga yang sudah bergabung ya. Gitu. Dan untuk Anda para pendengar, semoga selalu sehat, diberi kebahagiaan dan selalu diberi keberkahan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Kuningan, Rajeng Rahina Kuningan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kedamaian dan keselamatan kepada kita semua ya. Kalau gitu saya Dharma Chandra dan juga operator Wayan Switra pamit undur diri dari Ruang Dagar Anda. Nantikan kita akan ketemu lagi di Senandung Malam berikutnya ya. Untuk itu tetap bersama kami hari ini, seterusnya dan seterusnya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, sampai jumpa. Bye.

pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Gnamastu, Namo Sidam. Rahajang, selamat pagi. Rakalan Rai di Danai Sarang Suami Sanewang yang titiang kecinduk maliring Ambare Rahina Redite Kutus Likur Juniwar Sekali tali nom likur Sarang titiang Gongga Sintia Ring FM 106,4 MHz Lan AM 1206 KHz Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sampun api gatres menonton titian sarang sami, mogis tata kena rahayu nikingge nentan kakirangan pun apapun api, talar seluir sudermes, wagina rakalan rai, kemargi yang ring rahina riditi mangken, margi antar terlap dekarya. Ingira kalian res menonton titian sarang sami, siaran mangken mengudara kantos ring gala jam rora sungi, dados puniki pirangan ring aplikasi RRI digital, sarang sampun dados keunduh ring playstore utawi appstore, talar ring streaming RRI.co.id. Sekali biasa dumun nggih rakelan rai mungkah ring siaran mangken kok ngasih informasi yang dumun api kemanten dan acara sane macam kemargiang selami gongge sitia bertugas nggih ringgal jam 5 lintang noras menit malaje bos pacang gongge sinda kumandangkan adzan subuh majang ri umat Islam sane mentering kota Denpasar taler sekitarnya nih usan ring adzan subuh lantrang gongge sintia ring acara rahajung Bali siaran surya puja lan tembang-tembang Bali rohani Hindu tur puniki ringgal jam 6 sumang maliji bos wentar dengan puja trisan ye majari umat Hindu Sudarma sane wentar ing sejebak Bali. Bosan puji tirisannya lantaran malih ring acara Rahajang Bali Drone informasi lan teman-teman Bali di kementan tigang paletan sekali biasa nyamperin ring rahinari di tingge kantos jam sia semang lan acara ring kala jam sia kantos jam dasa wentan Rahajang Bali pebelibagan komunitas kesaringin satu Bali anak niki pas kenyane wentan peka tutun nge toring kala jam pitu jam kutus lan jam sia semang wentan berita berbahasa Indonesia. Ingin aklan rai semuanya titiang sarang sami sedurung lantur ring acara druine kenten ngira kalan rai keatur tembang pemuka dumun wentan beli lolot nyujuh langit.

0: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku nggak bisa sarapan deh, cepet-cepet nih.
1: Mangkin dumun, Gek. Sampun, Muspa. Ilingang mau pamit tim rajan, nunas paswecan ide betara yang guru. Mang de boleh tuntunan lan kerayuan, Gek.
0: Ibu, apa sih paswecan-paswecan? Gek nggak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Baik, Raka dan Rai masih di Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Saatnya melantunkan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Baik, masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu Taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robba alamin. Ingira kalian rai kanton sarang titiang gongga sintiang isani mangkin nyarangan ring acara siaran Surya Puja. Acara siaran Surya Puja sampun kepungka untuk tembang Bali Rohani Hindu menambah kedamaian hati semangka dimangkin nyujuh langit sarang beli lolot kentang. Murdan ya sana jagi kebawah sang mangkin ring ambare di siaran Surya Puja makna bunga dalam kegiatan keagamaan umat Hindu kesarangin niloh putu perwati. Yang bilang pun dikira kalian rai mirangan siaran Surya Puja durus dumun sane sampur mentangi kentan nge ngerah udara segar dumun kiat-kiat dumun kentan nge ampunang wau mentangi langsung nyemak gae kentan nge icen dumun jeda untuk diri sendiri ucap rasa syukur pagi hari mangkin tersampun polima pupul sarang keluarga tercinta nge sane mangkin durus nyarangin siaran Surya Puja sedorong lantur siaran Surya Puja pirangan dumun sane jagi lintaring arse talar kayen pamirsa sami.
1: Manfaat daun kelor. Daun kelor memang sering digunakan dalam ritual ataupun ramuan tradisional. Namun secara ilmiah, manfaat daun kelor ternyata sudah banyak diteliti oleh ahli pengobatan dunia. Daun kelor yang disebut moringa dalam bahasa Latinnya ini dipercaya dapat membantu kadar gula darah serta memiliki kandungan antioksidan dan kandungan nutrisi daun kelor sangat tinggi. Daun kelor di samping untuk obat tradisional juga perlu ditanam di halaman rumah untuk menangkal gangguan roh-roh jahat. Beberapa peneliti menyebutkan banyak khasiat dari daun kelor diantaranya memberi nutrisi untuk tubuh seperti protein, vitamin B6, vitamin C, zat besi, vitamin B2, vitamin A, magnesium, dan lain-lain. Daun kelor juga kaya akan antioksidan, menurunnya kolesterol, mengatasi kanker, memperbaiki daya ingat, memelihara jantung, mencegah anemia, mengatasi wanita menopause, dan juga bisa meningkatkan berat badan anak balita, serta menangkal racun pada tubuh. Selain itu, meski daun kelor bermanfaat untuk kesehatan, sebaiknya tidak mencoba menggunakan bagian lain dari pohon kelor yang belum terbukti khasiatnya secara ilmiah. Misalnya, mengonsumsi akar dari daun kelor yang disebutkan mengandung bahan racun. Dan juga hindari mengonsumsi ekstrak pohon kelor apabila sedang hamil dan menyusui karena akan berpengaruh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Salam damai, salam kebajikan untuk seluruh pendengar yang budiman dimanapun Anda berada. Selamat datang dalam program Rohani Hindu, program yang menyinari batin kita dengan nilai-nilai ajaran Dharma. Saya Niluh Putu Purwati, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, akan menemani Anda dalam acara Surya Puja untuk membahas satu tema yang sangat penting dan sangat akrab dalam kehidupan umat Hindu. Pendengar setia RRI Denpasar, makna bunga dalam kegiatan keagamaan umat Hindu. Bunga mempunyai fungsi sebagai simbol Tuhan atau Siwa, wujud bakti kepadanya, dan berfungsi sebagai sarana persembahyangan. Sedangkan arti bunga dalam persembahyangan adalah sebagai lambang ketulus ikhlasan yang suci, serta melambangkan arti sifat cinta kasih Ide Sangyang Widi Wase atau Tuhan. Dalam ajaran Hindu ada dua sarana yang digunakan dalam persembahyangan, yaitu sarana bukan benda atau non material, meliputi misalnya mantra-mantra atau doa, lagu-lagu pemujaan, ilmu pengetahuan, dan tentunya keikhlasan. Sedangkan sarana lainnya adalah sarana benda atau material, misalnya yaitu api, air atau dupa, kemudian bunga, daun, dan buah. Jadi jelas di sini bahwa bunga dalam persembahyangan memiliki fungsi sebagai sarana yang berwujud benda atau material. Bunga memiliki dua fungsi yang penting. Yang pertama sebagai simbol Tuhan atau Ide Sangyang Widiwase. Bunga ini diletakkan pada puncak cakupan kedua belah telapak tangan pada saat kita menyembah. Setelah selesai menyembah, bunga tadi biasanya akan disumpangkan atau diselipkan, entah itu di belakang telinganya atau di bagian atas kepala, di sela-sela rambut. Kemudian fungsi bunga yang kedua adalah sebagai sarana persembahyangan. Di sini digunakan sebagai pelengkap sarana persembahyangan, seperti mengisi ataupun menghiasi sesajen atau upakara yang akan dipersembahkan kepada Ide Sangyang Widiwase ataupun kepada roh suci leluhur. Bunga sebagai salah satu unsur sarana persembahyangan yang digunakan oleh umat Hindu bukan dilakukan tanpa dasar. Dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 disebutkan bahwa persembahyangan yang tulus kepada Ide Sangyang Widiwase dapat berupa unsur-unsur, yaitu yang sederhana, daun atau patram, bunga, puspam, buah-buahan, palam, dan air toyam. Sloka tersebut berbunyi patram puspam palam toyam yume baktia praya cati tad aham bakti upartam asnami prayat tat manah, yang artinya siapapun yang mempersembahkan kepadanya sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah, atau seteguk air dengan penuh bakti dan hati yang suci, maka persembahan itu akan diterima olehnya. Ajaran ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menilai besar kecilnya persembahan dari segi materi, melainkan dari ketulusan dan keikhlasan hati seorang yang mempersembahkannya. Warna untuk bunga, warna merah diletakkan di bagian selatan, bunga warna gelap, atau bisa kita lihat warna dengan kasat mata itu misalnya warna ungu atau biru, itu warna gelap, diletakkan di utara. Bunga warna putih itu di timur, bunga warna kuning di barat, dan di tengahnya adalah kombinasi atau bunga sesuai dengan panca warna. Letak warna bunga tersebut juga menandakan dewa dengan manifestasi dan warna apa saja yang berstana sesuai arah mata angin. Dalam agama Hindu, bunga juga memiliki arti sebagai lambang kesucian dan diusahakan agar ketika membuat sarana upakara agar menggunakan bunga yang segar dan bersih. Suci dalam agama Hindu bukan hanya bersih secara kasat mata, namun juga tidak dipetik atau diperoleh dari tempat yang sembarangan atau kotor. Kemudian bunga itu indah dan harum. Jadi belum tentu semua bunga yang harum bisa kita gunakan sebagai sarana dalam upakara. Namun ketika kita menata bunga-bunga tersebut dalam misalnya dalam bentuk canang, banyak disebutkan atau tertulis dalam lontar kekawin ataupun kitab yang menegaskan arti penting bunga. Di sini saya mengutip bunga sebagai arti atau lambang restu Tuhan. Terdapat dalam kekawin Ramayana, yaitu ketika Sang Rama sebagai awatara Wisnu berperan melawan Rahwana, dan Rama mendapatkan restu dari dewa-dewa yaitu menghujani bunga wangi pada Rama. Hal serupa juga terjadi pada saat Arjuna ketika bertapa untuk mendapatkan panah Pasupati, dan Arjuna mendapatkan restu dari Dewa Siwa dengan cara menghujani Arjuna dengan bunga yang dikenal dengan istilah Puspa Warsa yang disebutkan dalam kekawin Arjuna Wiwaha.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

RRI Denpasar dimanapun berada. Bunga juga melambangkan jiwa atau roh dan alam pikiran. Misalnya pada saat ada upacara kematian atau kedukaan, umat Hindu di Bali dalam perjalanan mengusung mayat ke kuburan atau ke setre menaburkan sekeruru. Nah, inilah adalah campuran bunga, uang kepeng, dan beras berwarna kuning sebagai lambang ungkapan perasaan ketulus ikhlasan hati untuk berpisah dan melepas orang yang telah meninggal untuk kembali menyatu dengan alam. Begitu pula ketika keluarga yang akan melakukan persembahyangan menggunakan bunga pada ujung kedua cakupan tangannya, itu juga melambangkan ketulus ikhlasan keluarga untuk melepas kepeduliannya dan mendoakan agar Atma dapat kembali pada Tuhan atau Brahma. Ada berbagai jenis bentuk dan corak bunga, namun tidak semua bunga dapat digunakan dengan sembarangan sebagai sarana persembahyangan. Bunga yang baik digunakan sebagai persembahyangan adalah bunga yang segar, yang wangi, yang utuh dan tidak tumbuh di sembarang tempat, seperti tidak tumbuh di kuburan atau tempat kotor. Juga bunga yang belum jatuh langsung bunga sebagai salah satu unsur pokok dalam persembahyangan memiliki makna simbolis yang mendalam. Bunga melambangkan kesucian, keharuman budi pekerti, serta ketulusan hati umat dalam mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwase. Selain bunga, daun, buah-buahan, dan air juga memiliki makna spiritual sebagai simbol persembahyangan diri dan rasa syukur atas segala anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, penggunaan sarana persembahyangan tidak hanya dipahami sebagai benda-benda fisik semata, tetapi juga sebagai simbol nilai-nilai spiritual yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, melalui ajaran Bhagavad Gita, umat Hindu diajarkan bahwa yang paling utama dalam bersembahyang adalah bakti yang tulus dan pikiran yang terpusat kepada ide Sang Hyang Widiwase. Persembahan yang sederhana akan menjadi sangat bermakna apabila dilakukan dengan hati yang bersih, penuh keyakinan dan rasa cinta kasih kepada Tuhan. Sebaliknya, persembahan yang mewah tidak akan memiliki nilai spiritual yang tinggi apabila tidak disertai ketulusan. Dengan demikian, sloka ini mengingatkan umat agar senantiasa mengutamakan kesucian hati, keikhlasan, dan keseimbangan jiwa dalam setiap pelaksanaan persembahyangan. Penjelasan dari Sri Krishna sebagai Awatara Wisnu mengenai unsur-unsur pokok dari lambang persembahan ini berkembang dalam bentuk sesajen yang didasari oleh kesucian, keikhlasan, serta cinta kasih dari umat yang memberikan persembahan.
Dasar inilah yang dikembangkan oleh para resi dan para ahli agama serta para seniman agama

berbentuk amat sederhana hingga yang berbentuk besar dan megah serta memiliki arti yang penuh. Inilah yang dimaksudkan dengan persembahyangan didasarkan pada ilmu pengetahuan, atau dengan kata lain, ketika membuat sesajen atau upakara tidak boleh sembarangan. Sedangkan segala sarana dan upakara

atau cetusan rasa syukur yang akan kita sampaikan kepada ide Sang Hyang Widiwasa menjadi lebih terarah. Bunga dalam fungsinya sebagai sarana persembahyangan memiliki arti bahwa bunga sebagai lambang persembahyangan yang tulus, ikhlas, dan suci, serta melambangkan sifat maha cinta kasih dari ide Sang Hyang Widiwasa. Selain itu, bunga juga merupakan lambang-lambang dari keagamaan. Ketika bunga dirangkai menjadi sebuah sesajen atau sebuah upekara, misalnya canang, hendaknya warna bunga itu disesuaikan dengan arah mata angin. Misalnya ada bunga pancawarna dari tangkainya dan tidak boleh layu. Bunga yang mekar serta tidak layu, tidak kering, dan juga bunga hasil kita mencuri. Dalam kitab Jenana Siddhanta disebutkan,

itulah tadi penjelasan Surya Puja dari saya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

0: acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Ira Kelantrai Raja mewali nyaringin perompat RRI dan pasar suara budaya Bali. Sana mangke mentaki taki dumun jagi nyalanang pemus pan puja trisan ya majeng ri umat Hindu Sudarma. Sana mentar yang saja bak Bali renggala jam 6 semang mali je bos nge. Wesan puja trisan ya mau kongkat lantaran Bali reng acara dru ini Rahajung Bali informasi lan tembang temang Bali.
1: Cobek atau ulekan atau lemper. Cobek, ulekan atau lemper terbuat dari tanah liat, semen atau batu. Alat ini biasanya digunakan untuk mengulek atau menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah atau bawang putih, merica, lada, rempah-rempah atau cabai. Dengan menggunakan alat ini, membuat cita rasa atau aroma bumbu lebih terasa dibandingkan bila dihaluskan dengan menggunakan blender. Cobek masih menjadi alat dapur tradisional yang dicari dan dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, cobek juga sering dijumpai pada pedagang bebek goreng yang biasanya mangkal di pinggir jalan untuk membuat sambal terasi sebagai pelengkap untuk menyantap bebek goreng.

kitu-kitu pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

Порання квітанкарі, мамо, тя сорвя попі.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Ingin akalan terai memulih nyerangin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali Rahaji Ngemargi yang puja Trisanya Ringgala jam 6 semang di wawu Majari umat Hindu Sudarma Senaman terai sedibak Bali Niking ya Bogi stato kena rahayu Tur nyalanang Sudarma ring rahina redite Sana becik mangkin Margi antar tur labda karya ya Ingin akalan terai sana mangkin Kantun gongga Sintia sana nyerangin Sampun matilar acara druine Ring acara siaran Surya Puja Mogi mepikan dong ya Sana mangkin ring sesi berikutnya Rahajeng Bali Niki mantan informasi lan tembang-tembang Bali Karena mangkin nyabran ring rahina redite Niki Rahajeng Bali informasi lan tembang-tembang Bali nya ne Wenten tigang paletan nge Topik yang akan kita bahas Niki rakelan rai seputaran melestarikan budaya Bali Melalui UMKM Utawi produk lokal Nah minap niki ciri khas UMKM ring widangan semeton skadi napi lan napi kemanten kenten nggih minap niki satu contoh gongge berikan walaupun niki banyak sekali yang bisa dihadirkan produk-produknya nih kenten nggih sane wenten ring widangan gianyar wenten UMKM niki kerajinan kenten nggih rakelan rai wenten kerajinan patung terus pun niki lukisan nah berbagai macam kenten nggih niki salah satu contohnya nih nah maligi bos nggih rakelan rai berbagai produk niki bisa dihadirkan dengan berbasis budaya minap niki dari segi kuliner dados kenten nggih dari segi penggunaan minap niki pakaian dados kenten nggih rakelan rai pada intinya kita akan mendukung penuh nggih kita gaungkan bersama-sama ngiring ngajegang seni budaya Bali atau melestarikan budaya Bali dengan UMKM lokal Ring pesawat telepon 0361-223361 Niki Maleje Bos Story WhatsApp Pro 4 0878-9882-2420 Kesarangin ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyengah anggela derai derai.
2: Omedan. Memasuki awal tahun baru Saka, tepatnya hari Ngembageni atau sehari setelah hari suci Nyepi, masyarakat Banjar Kaje Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar menggelar tradisi unik Moomet Omedan. Tradisi Moomet Omedan diawali oleh para pemuda-pemudi Banjar setempat melakukan persembayangan dan menampilkan bareng bangkung. Memasuki areal depan Banjar, pemuda dan pemudi berbaris dan disemprotkan air, kemudian mengangkat satu persatu anak perempuan dan laki-laki melakukan tradisi omet-omedan. Biasanya, tradisi ini dilakukan oleh remaja putra dan putri yang belum menikah. Ketika mereka melaksanakan tradisi omet-omedan, akan disiram dengan air.

0: Ini susu dan rotinya, Nge.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh ya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok gak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mo. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mo mau cucunya Mo hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya, Mbok.
0: Inggih, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
5: Ya, selamat pagi, Rakelan Rai mewali nyaringin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, sarang titiang gongge Cynthia. Semang-semang mangken niki sireme duwe rencana jagi melancaran atau berolahraga atau sekedar berkunjung ke rumah teman, nggih pulang kampung karena niki hari libur terakhir sedurung benjang mulai beraktivitas. Mangga uning dumun niki nggih Rakelan Rai. Situasi lan kondisi cuaca ring udangan semeton sapunapi ring rahineri diti mangkin. Nah niki Rakelan Rai diprediksikan ring rahineri diti mangkin kutus likur Juni war sekali tali 6 likur diprediksikan sejebak Bali kecuali Kabupaten Klungkung niki cerah berawan nge. Yaitin Kabupaten Klungkung niki cerah kemantan Rakelan Rai nge. Ring studio perempat RRI dan pasar Astengkara mangkin sampun galang niki Rakelan Rai. Bagi-bagi malah jebos ring menengkangin kentangnya Rakelan Rai wenten sang yang surya saling mengenyir saling makin kantun galang kemantan jagi masuk ke semang-semang kentangnya Talar puniki ini arus lalu lintas sering margi hayam buruk pitung desa dan pasar makin gongga Cynthia pantau dumun ringgalah jam 6 lintang sialikur menit waktu Indonesia Tengah kentangnya niki terpantau Astengkara lancar dan wenten macet. Tanuning malah jebos karena pesta kesenian Bali niki kantun memargi kentan nge alon-alon kementan. Tur puniki stata jangkep surat mengemudi Rakelan Rai kadisim STNK lan KTP taler mematuhi aturan rambu lalu lintas. Elingan nge semeton titia sarang sami informasi ini perakiraan cuaca puniki sane gongge sini aku tips saking BMKG.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Gibung merupakan tradisi yang sangat khas dari Karangasem. Tradisi Megibung artinya makan bersama. Nasi dalam satu wadah lengkap dengan lauknya yaitu lawar, timbungan maupun sate dimakan oleh 5 hingga 6 orang. Tradisi ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan memupuk kebersamaan yang biasa dilaksanakan saat ada upacara agama ataupun saat ngopin orang yang memiliki hajatan atau upacara.

Iya, selamat pagi Rakalan Rai mewalinya Rengin Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Sarang Titiang Gongge Sintiang ya. Ring acara durennya Rahajeng Bali informasi lan tembang-tembang Bali. Nah, niki dingin-dingin Rakalan Rai sira puniki sane ngasang dingin kan lan nge atau niki sebaliknya nge Rakalan Rai. Walaupun dingin panas, tetap jalankan aktivitas sehari-hari nge, dengan ceria, dengan bahagia, karena makin hari minggu yang penuh bahagia. Nabi Malih Niki bahagia, bangga, kentangnya Rakalan Rai medui produk-produk lokal yang memang Niki menjadi peranan penting ya Rakalan Rai dalam melestarikan budaya Bali. Nah, Niki perannya adalah pelestarian kriya dan kerajinan tradisional nge, Rakalan Rai dengan adanya UMKM bisa memproduksi barang-barang seni khas kentangnya. Sekadi ukiran kayu, patung, perak, lukisan, sane menjadi media pewarisan ke keterampilan turun temurun. Selain itu pelestarian kriya dan kerajinan tradisional, nge Rakalan Rai atau produksi kerajinan tangan, telar wentan busana adat. Nge busana adat ring Bali, nge Rakalan Rai pasti ke akeh niki tumpuk-tumpuk ring lemari santukan niki nge beberapa hari nge Rakalan Rai ke depan nge dan seterusnya pasti ke wentan upacara adat. Sekadi dibi sampun merayakan hari suci Kuningan pasti ke ngangge busana adat nge. Selain busana adat, wentan kuliner tradisional yang tidak boleh ketinggalan. Salah satunya puniki sekadi jajanan laklak niki serabi versi Bali.

Sana mungkin ngemosong dumun ke rakelan rai, tapi sanganan tradisional khas Bali anggen nampingin puniki ngewedang ngetes semangka di mungkin wenten laklak buleleng. Nah ngemosong ini laklak buleleng ya, beberapa poin niki yang membedakan secara mendasar antara laklak buleleng dengan serabi Nusantara. Jadi karakteristik dari laklak buleleng niki bahan utamanya adalah tepung beras, air, sedikit garam, lan warna gadang ya rakelan rai, tapi niki gadang alami nggih saking daun suji utawi pandan. Tekstur lebih padat namun tetap kenyal dengan bagian bawah yang renyah utawi crispy dengan topping taburan kelapa parut segar lan siraman gula merah cair yang kental. Sedangkan niki serabi Nusantara berbahan tepung beras, santan kelapa lan gula. Jadi beberapa varian memakai ragi kenten nggih dan tekstur pun lebih lembut rakelan rai, empuk berserat atau berpori di bagian tengah dan dimasak langsung dengan santan atau dikuah dengan kinca manis atau durian. Kenapa niki gonggeng ngemosong indek kulinan tradisional nih kelas salah satu produk lokal UMKM kenten nggih, karena mungkin semang-semang pasti kira kelantrai sibuk dumun mengisi perut kenten nggih, mengisi perut dengan jajanan ringan khas Bali. Nah sira pun niki semang-semang kadi mungkin kenten nggih sampun mengisi perut dengan produk lokal Bali UMKM-nya nih, sampun ketumbas puniki sekali laklak Bali kenten nggih, atau puniki dibi boleh ke pesta kesenian Bali sama pun boleh tiang manggihin UMKM Bali Ring Art Center. Apakah niki sampun metumbasan kenten nggih mengkoleksi minap niki kesenian-kesenian UMKM sanementering pesta kesenian Bali, atau niki UMKM khas rakelan rai ring widangan semeton napiki manten minap widangan gianyar niki kan produk kerajinan tangan seni khas kenten nggih yening sane lianan sapunapi sampun mungka gongnya ring lan telepon 0361 223361. Ya bilang gongek sini nyantosang puningkir yang lain telpon gongek sapa sanggara dumun rakelan rai sana sampun nyarengin ring Facebook program budaya RRI Denpasar. Niki wentem Ludawa selalu monitor kamasan kelungkung. Selamat pagi, selamat pagi juga niki Buludawa. Pak Oko Mulyarto Padang Sambian sampun hadir suksema niki wentan Pak Sunar Telara Rahajeng Semenggianyar nyarengin nge. Ini rakelan rai malah jiba selantara malih ring acara Rahajeng Bali Durene tentang melestarikan budaya Bali melalui UMKM produk lokal Bali.

0: Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, selamat pagi rakan lentera yang mau nyaringin Gongga Cynthia, Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz. Kanton acara Rahajeng Bali, niki bantangnya nih, ngemosang indek melestarikan budaya Bali, nge melalui UMKM, produk lokal. Nah, malah juga bos, gue nggak sapa sanggra ke mantan, terenggala jam pitu lintang, kentengnya rakalan terakhir, ringan telepon 0361-223361. Ring WhatsApp Pro 4-0878-9882-2420, kesarangan ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Sana makin gue informasi yang dumun, iki kanton ring jadwal pertandingan Piala Dunia, warsane makin ring Rahina Redite, ringgala jam setengah pitu waktu Indonesia bagian Barat, utawi ringgala jam setengah kutus waktu Indonesia Tengah niki dadosnya ninge wenten pertandingan Piala Dunia niki rakalan rai saking negara peserta
1: pasar pendengar dalam acara Dengar Bareng.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar, satu lagu dari Hi-Fi Pemuda sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan setelah ini pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak Warta Berita Lintas Dewata Pagi yang pastinya akan merangkum banyak sekali informasi yang terbaru dan juga terupdate untuk Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana dan terus ikuti kami di 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Pelatihan biar UMKM itu naik kelas gitu. Tantangan yang paling berat saat ini UMKM itu, banyak UMKM belum memiliki manajemen usaha.
2: Ya, harapannya dengan film ini sih minimal kita semua yang menonton ini bisa memberikan edukasi lah kepada keluarga kita.
3: Selamat pagi. Penguatan manajemen usaha, legalitas hingga perluasan akses pasar menjadi fokus pemerintah. Film Tanah Sengketa Edukasi Masyarakat Cegah Mafia Tanah. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini kita awali dengan informasi terkait memperkuat pondasi UMKM lokal. Penguatan manajemen usaha, legalitas hingga perluasan akses pasar menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM Bali di tengah persaingan ekonomi yang semakin kompetitif.
5: Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, saat ini terdapat sebanyak 448.734 UMKM yang tersebar di seluruh Bali. Namun sebagian besar masih berada pada skala mikro dan menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pengelolaan usaha, legalitas, serta perluasan akses pasar. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah memberikan pendampingan secara berkelanjutan, mulai dari fasilitas perizinan usaha, akses pembiayaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha hingga mempertemukan UMKM dengan industri maupun pasar ekspor melalui program business matching. Pendampingan serupa juga diterapkan pada pelaku UMKM yang mengikuti Pesta Kesenian Bali dengan memastikan produk yang dipasarkan telah melalui proses kurasi dan memenuhi standar kualitas. Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, Idewa Agung Gede Purnama kepada RRI mengatakan, tujuan utama pendampingan tersebut adalah mendorong pelaku usaha agar mampu berkembang dan naik kelas.
1: Terkait dengan UMKM yang ada di Bali sekarang, dari 448.734 UMKM itu, UMKM di Bali kebanyakan adalah masih mikro. Di sini tantangan bagi pemerintah ini, kita sebagai pemerintah, sebagai pendamping untuk UMKM, kita di sini melakukan pendampingan, selalu memberikan motivasi kepada para UMKM, baik dengan pelatihan, biar UMKM itu naik kelas gitu. Tantangan yang paling berat saat ini UMKM itu, banyak UMKM belum memiliki manajemen usaha.
5: Lebih lanjut, Dewa Agung Gede Purnama menambahkan, kolaborasi dengan berbagai instansi juga terus diperkuat untuk mendukung keberlanjutan usaha para pelaku UMKM.
1: Kita selalu bersinergi dengan OPD-OPD terkait, juga dengan kabupaten kota selalu bersinergi dalam mendampingi maupun memfasilitasi para UMKM. Nah, di sini juga kita terkait dengan untuk permodalan, kita bersinergi dengan pihak bank itu, terkait dengan gimana caranya UMKM mendapatkan kredit, gimana gitu, kita selalu kerjasama sama dengan pihak bank. Terkait dengan ketenaga kerja, kita bersinergi dengan BPJS Ketenaga Kerjaan gitu.
5: Pendampingan yang berkelanjutan diharapkan mampu memperkuat kapasitas pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya secara mandiri. Dengan peningkatan kualitas produk, legalitas yang lengkap, serta akses pasar yang semakin luas, UMKM Bali diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah yang lebih tangguh dan berdaya saing. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
3: Usaha mikro, kecil, dan menengah diyakini mampu menopang perekonomian suatu negara. Konsep yang seyogyanya berjalan ideal di Indonesia.
6: Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, atau juga disebut sebagai usaha kecil dan menengah UKM, adalah jenis perusahaan di Indonesia yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM dapat berarti bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM didasarkan batasan omset pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai. Sedangkan yang tidak masuk kategori UMKM atau masuk dalam hitungan usaha besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Usaha yang dikategorikan sebagai usaha kecil, apabila kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sebuah usaha disebut usaha kecil, apabila memiliki hasil penjualan lebih dari 300 juta rupiah sampai paling banyak 2,5 miliar rupiah. Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha yang dikategorikan sebagai usaha menengah, apabila kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah, sampai paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sebuah usaha disebut usaha menengah, apabila memiliki hasil penjualan lebih dari 2,5 miliar rupiah, sampai paling banyak 50 miliar rupiah. Kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 adalah sebagai berikut. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah. Ketiga, milik warga negara Indonesia. Keempat, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. Dan kelima, berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Di Indonesia, UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Jumlah UKM hingga 2011 mencapai sekitar 52 juta. UKM di Indonesia sangat penting bagi ekonomi karena menyumbang 60% dari PDB dan menampung 97% tenaga kerja. Tetapi akses ke lembaga keuangan sangat terbatas, baru 25% atau 13 juta pelaku UKM yang mendapat akses ke lembaga keuangan. Pemerintah Indonesia membina UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM di masing-masing provinsi atau kabupaten kota.
3: Berikut suara masyarakat terkait memperkuat fondasi UMKM lokal.
7: Halo, saya Aliza, asalnya dari Badung. Nah, di sini menurut saya UMKM harus mulai lebih aktif sih memanfaatkan media sosial, jualan di marketplace, dan terus menjaga kualitas produknya. Kalau produknya bagus dan promosinya tepat, kan peluang untuk bersaing pasti lebih besar. Dukungan pemerintah sudah cukup membantu, tapi masih perlu lebih merata dan mudah diakses.
8: Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Linggam, saya berusia 19 tahun. Jadi menurut saya, biar bisa bersaing, UMKM nggak bisa cuma mengandalkan produk yang bagus saja. Jadi mereka juga harus berani berinovasi, membangun branding, dan mengikuti perkembangan digital. Pemerintah juga menurut saya sudah banyak punya program-program untuk UMKM, tapi tetap yang paling penting adalah pendampingannya, benar-benar sampai ke pelaku usaha.
9: Hai, aku Grace, asalnya dari Denpasar. Nah, saingan usaha sekarang makin ketat ya. Makanya UMKM harus terus belajar, peka sama kebutuhan pasar, dan tentunya melek teknologi. Pemerintah sebenarnya udah bantu sih lewat pelatihan dan modal usaha. Tapi jujur aja ya, masih banyak UMKM yang belum ngerasain langsung. Jadi pelaksanaannya tuh yang perlu diperkuat biar manfaatnya benar-benar sampai.
3: Pendengar, di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang, penguatan fondasi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing sekaligus menjaga ketahanan ekonomi daerah. Penguatan tersebut tidak hanya mencakup peningkatan kualitas produk, tetapi juga kapasitas pelaku usaha dalam aspek manajemen, pemasaran, pemanfaatan teknologi, serta perluasan akses pasar agar mampu tumbuh secara berkelanjutan. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama pelaku UMKM Ngakan Weda.
10: Selamat pagi Pak, terima kasih telah berkenan membagikan informasi terkait dengan memperkuat fondasi UMKM lokal seperti itu. Sejauh ini dari UMKM kerajinan, tantangan terbesar yang masih dihadapi untuk memperkuat dan mengembangkan usaha di tengah persaingan saat ini seperti apa Pak?
11: Kalau bicara tentang tantangan ya, kalau yang saya hadapi itu sih di pemasaran. Nah, karena kita berproduksi rutinitas setiap hari, barang kita banyak, terus pemasarannya agak kurang seperti itu.
10: Baik, selain pemasaran tentunya dari tantangan tersebut ada strategi mungkin atau langkah yang UMKM lakukan kalau sejauh ini untuk memperkuat fondasi usaha khususnya baik dari sisi kualitas produk, entah itu pengelolaan keuangan juga pemasaran, ada strategi khusus mungkin Pak yang dilakukan?
11: Kalau strateginya sih yang berusaha mempromosikan di media sosial kita, karena kita sudah punya produk, kita harus promosikan juga. Terus kita juga ada beberapa event pameran, terus di sana juga kita membawa brosur-brosur sama kartu nama, itu cara saya.
10: Berarti itu yang di bagian pemasaran. Artinya media digital saat ini turut dilakukan untuk proses pemasaran seperti itu, Pak?
11: Iya, media sosial sangat berguna sekali untuk promosi ini seperti itu.
10: Baik. Kalau untuk dukungan mungkin yang paling dibutuhkan khususnya UMKM, entah dari pemerintah, lembaga keuangan atau masyarakat yang nantinya mampu tumbuh lebih kuat dan berdaya saing secara berkelanjutan seperti apa, Pak?
11: Kalau dari pemerintah, saya sendiri mengharapkan lebih sering memberikan informasi tentang pelatihan, tentang di pelatihan itu kan ada cara-caranya tentang biar usaha kita lebih maju, apa itu misalnya dibungkusnya, seperti itu. Artinya kita perlu informasi dari pemerintah untuk informasi pemasaran juga sama kelengkapan produk kita seperti itu.
10: Harapannya sedikit Pak?
11: Kalau harap dari pemerintah sih kita perlunya menempat peluang-peluang pelatihan seperti itu. Lebih banyak diberikan peluang pelatihan, kita lebih mengerti jadinya tentang produk dan juga strategi pemasaran yang lebih luas.
10: Ya. Pendengar, demikian perbincangan kami bersama dengan pelaku UMKM Ngakan Weda terkait dengan memperkuat fondasi UMKM lokal. Semoga bermanfaat untuk Anda dan selamat pagi.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, edukasi mengenai pentingnya menjaga hak atas tanah kini dilakukan dengan cara yang lebih dekat dengan masyarakat. Melalui media film layar lebar, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali mengajak masyarakat memahami cara mencegah sengketa tanah sekaligus mengantisipasi praktik mafia tanah.
2: Nah, harapannya dengan film ini sih minimal kita semua yang menonton ini bisa memberikan edukasi lah kepada keluarga kita.
12: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali memanfaatkan film layar lebar Tanah Sengketa sebagai media edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hak atas tanah. Melalui pendekatan tersebut, BPN juga mengajak masyarakat mencegah sengketa pertanahan serta mengantisipasi praktik mafia tanah. Kegiatan nonton bareng film Tanah Sengketa digelar di Cinepolis Streetwalk Jimbaran. Acara dipimpin Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, Eko Priyanggodo, bersama jajaran pejabat dan staf BPN se-Bali. Menurut Eko, penyampaian edukasi melalui film diharapkan lebih mudah diterima masyarakat karena mengangkat persoalan pertanahan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pemahaman mengenai tertib administrasi pertanahan dinilai menjadi kunci untuk mencegah sengketa di masa mendatang.
2: Nah, harapannya dengan film ini sih minimal kita semua yang menonton ini bisa memberikan edukasi lah kepada keluarga kita. Hati-hati kalau misalnya dalam rangka untuk beli tanah, jangan tergiur murah, ya kan? Benar-benar dicek, ya kan? Apakah memang benar pemiliknya atau tidak, ya kan?
12: Selain mengedukasi masyarakat mengenai sengketa tanah, film tersebut juga menjadi sarana sosialisasi penting penggunaan sertifikat tanah elektronik. Menurut Eko, sertifikat elektronik memudahkan masyarakat apabila dokumen mengalami kerusakan atau hilang akibat bencana.
2: Tadi juga ada edukasi juga terkait sertifikat elektronik. Nah, itu menjadi penting sekali karena misalnya kalau terjadi musibah, baik kebakaran maupun banjir, semuanya sudah sertifikatnya elektronik, tinggal cetak ulang aja daripada manual. Yang ini juga edukasi supaya masyarakat yang memegang sertifikat manual segera dialimediakan elektronik.
12: BPN Bali juga mencatat tingkat sengketa tanah di Bali masih relatif rendah, yakni sekitar 5% dari keseluruhan pelayanan pertanahan. Meski demikian, BPN tetap mengedepankan penyelesaian melalui mediasi sebelum perkara dilanjutkan ke jalur pengadilan sebagai upaya menjaga kepastian hukum dan meminimalkan konflik pertanahan. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Di tengah perkembangan industri ekonomi kreatif, kerajinan bokor payet semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu produk unggulan UMKM di Bali. Berangkat dari fungsi tradisional sebagai sarana upacara umat Hindu, bokor payet kini berkembang menjadi produk bernilai seni tinggi yang tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan para pengrajin lokal.
13: Kerajinan bokor payet semakin menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu produk unggulan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pelaku UMKM Rayu Jayanti kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, tidak hanya berfungsi sebagai sarana upacara dalam tradisi agama Hindu. Bokor payet kini berkembang menjadi produk ekonomi kreatif yang memiliki nilai estetika tinggi sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan perajin lokal.
14: Kalau untuk bahannya, bambu, terus belinya kita masih di UMKM di Buleleng, bulatan bambunya, terus tiang cuma ngisi sebagai ngisi payetnya.
13: Ia menambahkan bokor payet merepresentasikan perpaduan antara pelestarian budaya dengan inovasi produk. Perajin tidak lagi hanya mempertahankan bentuk tradisional, tetapi juga melakukan diversifikasi desain, pemanfaatan material lokal, serta pengembangan motif yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tren pasar.
14: Itu motif-motif terbaru, biar konsumen-konsumen pembeli itu bisa tertarik. Kalau nggak bisa kan, nanti kalau menonton segitu-gitu aja kan, untuk jangka waktu pemakaiannya itu kan lama. Jadi kalau itu-itu aja, jadi lebih gini, pembelinya lebih apa namanya tuh, rendah lah, nggak gini.
13: Dengan demikian, bokor payet menjadi bukti bahwa budaya dapat berkembang seiring inovasi. Melalui kreativitas para perajin UMKM, produk tradisional tidak hanya mempertahankan fungsi religiusnya, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal yang memperkuat identitas budaya Bali, sekaligus menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Pendengar, masa libur sekolah yang mulai berlangsung pada akhir bulan Juni diperkirakan belum mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan. Kondisi ekonomi, tingginya biaya perjalanan, serta kenaikan harga sejumlah kebutuhan dinilai membuat masyarakat lebih selektif dalam merencanakan liburan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Karangasem, Iwayan Karyase, mengatakan libur sekolah tetap memberikan dampak terhadap sektor pariwisata, namun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, tekanan ekonomi membuat sebagian masyarakat mengurangi pengeluaran untuk berwisata. Wayan Karyase menambahkan, sektor pariwisata di Karangasem juga masih menghadapi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari Eropa. Situasi global yang mempengaruhi jalur penerbangan internasional disebut turut berdampak terhadap tingkat hunian hotel di wilayah tersebut. PHRI Karangasem menyatakan, pelaku usaha pariwisata kini lebih fokus melakukan efisiensi operasional untuk menghadapi kondisi tersebut. Meski libur sekolah diharapkan tetap memberi tambahan pergerakan wisatawan, pelaku industri menilai pemulihan sektor pariwisata masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari faktor global maupun domestik. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pementasan Legong Kreasi Sutasoma di Pesta Kesenian Bali menjadi upaya memperkenalkan kembali pakem tari klasik kepada generasi muda di tengah maraknya tari modern.
15: Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 kembali menjadi ruang pelestarian seni tradisi Bali melalui berbagai pementasan dari duta kabupaten dan kota. Salah satunya Duta Kabupaten Tabanan yang menampilkan tari legong kreasi berjudul Sutasoma di Gedung Sirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali kemarin. Gerakan ini terinspirasi dari kisah Sutasoma yang menjadi tema visual PKB tahun ini dengan memadukan unsur kreativitas tanpa meninggalkan pakem tari legong klasik. Melalui pementasan tersebut, para seniman ingin menunjukkan bahwa tari tradisi tetap relevan dan dapat dikenalkan kepada generasi muda. Di sisi lain, pembina tari juga meluruskan beredarnya video penari yang menangis setelah tampil. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan pelepasan emosi dan kelelahan setelah proses pementasan, bukan karena kerauhan.
16: Memang kalian sudah capek, kalau kalian mau keluarkan di luar silahkan. Tapi itu bukan yang seperti yang terlihat-lihat di sosial media, kerauhan atau trends, itu bukan. Itu tadi tadi aku sudah briefing mereka, keluarin aja kalau kalian memang capek. Memang apa yang pengen kalian keluarkan, keluarin aja.
15: Lebih lanjut, Niputu Yuna Sri Rejeki berharap generasi muda tetap mencintai tari tradisi meski terbuka mempelajari berbagai jenis tarian modern.
17: Generasi muda juga semoga lebih bisa tari Bali, jangan dilupakan tari Balinya, boleh aja tari tradisi ya maksud saya. Oke, kalian mungkin memang ingin belajar dance modern, tari-tari modern, kontemporer, tapi tolong tari-tari tradisi seperti ini jangan dilupakan, karena inilah yang namanya ciri khas kalian, ciri budaya Bali kalian.
15: Melalui ruang apresiasi seperti PKB, pelestarian tari klasik diharapkan terus berjalan dan mampu melahirkan generasi penari yang memahami nilai budaya, sekaligus mampu menjaga identitas seni Bali di tengah perkembangan zaman. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pendengar, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng atau Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia.
18: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
19: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
18: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
19: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan Nobar Kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
18: Kita mau bergembira bersama ya, biar agar kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
19: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Pendengar, DPRD Bali menyerahkan hasil rekomendasi Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan atau Pansustrap terkait dugaan pelanggaran oleh PT BTID di KEK Kura-Kura Bali dan terkait bangunan yang berdiri di tanah negara di Desa Pejarakan Buleleng kepada Pemerintah Provinsi Bali. Ninyoman Kasih melaporkan dalam paket parlementaria.
20: Selamat pagi. Komitmen menjaga tata ruang Bali, DPRD Bali menyerahkan hasil rekomendasi Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan Pansustrap terkait dugaan pelanggaran oleh PT BTID di KEK Kura-Kura Bali dan terkait bangunan yang berdiri di tanah negara di Desa Pejarakan Buleleng kepada Wakil Gubernur Bali. Ketua DPRD Bali Deumadi Mahayatnya menyerahkan rekomendasi tersebut dalam rapat paripurna DPRD Bali. Dewa Mahayanya mengatakan untuk dugaan pelanggaran di KEK Kura-Kura Bali terdapat 9 rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Salah satunya merekomendasikan Pemprov Bali berkoordinasi dengan PT BTID selaku pengelola kawasan agar terbuka dan memberi kepastian kontribusi pengelolaan kawasan yang diterima daerah termasuk kontribusi fiskal, manfaat ekonomi daerah, proporsional penyerapan tenaga kerja lokal, serta dampak kesejahteraan masyarakat Bali.
21: Apabila pasca rekomendasi Pansustrap masih ditemukan kegiatan pembangunan atau pemanfaatan kawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka DPRD Provinsi Bali akan melakukan pendalaman lebih lanjut sesuai mekanisme pengawasan sesuai kewenangan guna mempertimbangkan rekomendasi penghentian dan penutupan kegiatan secara permanen.
20: Dewa Mahayatnya mengatakan DPRD Bali juga menyodorkan 6 rekomendasi pada kasus dugaan pelanggaran tata ruang terhadap bangunan akomodasi yang berdiri di atas tanah negara, hutan Desa Pejarakan Buleleng. Salah satu rekomendasi menyebutkan aparat penegak hukum untuk menindak pihak yang melanggar, termasuk pejabat yang diduga kuat membantu sehingga terjadi akumulasi pelanggaran di kawasan hutan di Desa Pejarakan. Selanjutnya, sebagai upaya terakhir dalam bentuk penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah terjadi perbuatan yang melanggar hukum, rekomendasi tersebut diterima Gubernur Bali untuk ditindaklanjuti. Sekian parlementaria.
3: Pendengar, parlementaria tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Penguatan manajemen usaha, legalitas hingga perluasan akses pasar menjadi fokus pemerintah. Film Tanah Sengketa, edukasi masyarakat cegah mafia tanah. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Zanuar Setiaji mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan ajak Anda untuk mendengarkan dinamika olahraga edisi Juni 2026.
1: Dinamor, dinamika olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga. Masyarakat olahraga dimanapun berada, dalam dinamika olahraga edisi Juni 2026, kami hadirkan sejumlah informasi menarik ke ruang dengar Anda. Di antaranya, PB Aquatic Indonesia masifkan pembibitan atlet. Ratusan peserta meriahkan Asian Games Fun Run di Bali. Bersama saya Putu Nirawati, inilah dinamika olahraga selengkapnya. Pengurus besar PB Aquatic Indonesia terus meningkatkan pembibitan dan pembinaan atlet untuk mencetak prestasi jangka panjang. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menggelar berbagai kejuaraan secara rutin, terutama kejuaraan renang perairan terbuka. Ketua Harian Pengurus Besar PB Aquatic Indonesia, Harlin Erlianto Raharjo, mengatakan saat ini Indonesia kekurangan atlet renang untuk perairan terbuka. Dikatakan dari seluruh penduduk di Indonesia, hanya 30% saja yang memiliki keterampilan berenang. Hal ini menyebabkan sulit mencari bibit-bibit atlet untuk mengikuti berbagai kejuaraan tingkat nasional hingga internasional. Harlin Erlianto Raharjo mengatakan, selain minim bibit atlet, venue representatif juga sulit diperoleh. Namun untuk wilayah Bali, Harlin menilai wilayah Jimbaran sangat representatif untuk menggelar kejuaraan renang perairan terbuka yang secara tidak langsung mendukung program sport tourism. Asian Games Fun Run 2026 berlangsung meriah di Bali Collection Nusa Dua Minggu sore 14 Juli 2026. Ratusan peserta dari berbagai kalangan pun hadir dan menikmati sunset sambil olahraga lari. Kegiatan dibuka langsung Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari. Seusai berlari, Okto mengatakan Asian Games Fun Run ini merupakan rangkaian aktivasi menuju Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Raja Sabta Oktohari mengatakan, melalui Asian Games Fun Run 2026 di Bali ini, NOC Indonesia ingin menunjukkan kepada negara-negara di kawasan Asia bahwa Indonesia mendukung penyelenggaraan multi-event akbar level Asia tersebut. Berbicara kesiapan tim Indonesia berlaga di Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026, semua atlet masih berproses. Kemenpora pun telah menetapkan target agar tim Indonesia mampu meraih lebih dari 4 medali emas. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Tabanan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 di lapangan Alit Saputra. Ketua Umum KONI Tabanan Imadi Nurbawe dihubungi RRI dari Tabanan mengatakan kegiatan nobar ini terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, nobar Piala Dunia bukan hanya sekedar gembira menyaksikan pertandingan sepak bola kelas dunia, namun yang terpenting, kegiatan ini untuk mempererat silaturahmi antar generasi muda pecinta bola dan menjadi alat pemersatu masyarakat global. Ditanya euforia masyarakat Tabanan menyaksikan Piala Dunia 2026, menurut Madi Nurbawe, terjadi perubahan perilaku masyarakat. Bila tahun-tahun sebelumnya semarak Piala Dunia lebih banyak ditunjukkan melalui aksi masyarakat memasang bendera tim jagoannya di berbagai sudut, namun tahun ini sedikit mengalami penurunan. Termasuk kegiatan nobar di berbagai fasilitas umum juga terjadi pergeseran kebiasaan masyarakat karena mudahnya akses menonton sehingga lebih banyak warga atau pecinta bola menyaksikan siaran melalui gadget. Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia kembali menghadirkan program Olympic Movement in Action OMIA 2026 yang digelar di kawasan Bali Collection Nusa Dua Bali. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan NOC Indonesia dalam mempromosikan nilai-nilai Olimpisme sekaligus memperkuat budaya olahraga di tengah masyarakat. Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Ismail Ning menegaskan pentingnya pemahaman tersebut dalam membangun ekosistem olahraga nasional. Pemilihan Bali sebagai lokasi penyelenggaraan menurut Ismail Ning juga menjadi langkah strategis. Selain dikenal sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memiliki rekam jejak jejak dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi serta didukung oleh ekosistem olahraga yang terus berkembang, diantaranya Maria Natalia Londa, Olimpian Lompat Jauh, Olimpiade Rio de Janeiro 2016, dan Rio Waida, surfer yang tampil di Paris 2024. Sementara itu, Olimpian Lompat Jauh Indonesia Maria Natalia Londa juga turut berbagi inspirasi kepada para pelajar mengenai pentingnya proses dalam perjalanan menjadi atlet. Ia menekankan bahwa disiplin menjadi kunci utama dalam perjalanan tersebut. Untuk diketahui, program OMIA merupakan agenda rutin NOC Indonesia yang bertujuan untuk menanamkan budaya olahraga sejak dini. Pada gelaran OMIA 2026 ini, sekitar 500 pelajar SD, SMP, dan SMA yang ada di kawasan Kuta Selatan ikut menjajal 7 cabang olahraga yang menggelar eksebisi, yaitu kriket, panahan, tinju, breakdance, paddle, tenis meja, dan squash. Pengurus Kabupaten Pengkab Persatuan Rugby Union Indonesia Perui Badung mulai mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Multi-event bergengsi 2 tahunan antar kabupaten kota di Bali ini sekaligus menjadi pembuktian dan tolok ukur proses pembinaan yang telah dilalui Perui Badung selama ini. Ketua Harian Pengkab Perui Badung Ikadek Martina kepada RRI di Denpasar mengatakan seleksi atlet menjadi keharusan mengingat Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung akan segera membentuk tim bayangan menuju Porprov Bali. Saat ini sudah terjaring sejumlah atlet senior dan junior yang digadang-gadang memperkuat tim rugby Badung di ajang Porprov Bali. Ikadek Martina mengatakan pada Porprov Bali 2027, Perui Badung tidak mematok target muluk-muluk. Ia berharap tim Badung mampu mendulang minimal 1 medali emas, mengingat pada Porprov 2025 lalu, Perui Badung hanya meraih 2 medali perunggu. Pendengar Dinamika Olahraga Pro 1 Denpasar, sampai di sini Dinamors edisi Juni 2026. Sampai jumpa dan salam olahraga.
1: Demikian Dinamika Olahraga.